0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama, karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
3: Halo Heartliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
4: Halo Heartliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Podcast Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Lagi pusing 7 keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
1: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari 18 juta rupiah net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
0: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in 50 juta rupiah net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi siap melangkah ke pelaminan.
1: Yuk hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 021-2920-5999 atau kunjungi paradordeshotels.com.
0: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservation@vegahotelserpong.com.
2: Jamu-jamu, jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
3: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
4: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
3: Wah, kalau begitu pesan satu ya Mbak E.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartland Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

Welcome Heartland FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind. Senang banget pagi hari ini Ragil Z bisa kembali menyapa kamu. Dan di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya guys. Dan aku mau ucapkan hati-hati di jalan buat Bang Dika Manuntun yang di Karuan yang pagi hari ini sedang membawa orang tuanya untuk pergi berobat ya. Semoga buat mamanya kakak Eva juga segera lekas sembuh dan diberikan kesehatan, amin. Oke, seperti biasa juga aku mau menyapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilai siaran kita secara langsung. Ada teman-teman dari Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada juga Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Terima kasih buat kalian yang setiap pagi udah nungguin Morning Espresso. Dan aku sapa juga pagi hari ini buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you buat Dado Juf, selamat pagi. Buat kakak Abadi juga terima kasih. Ada Akam Evan, ada Al yang ada di Bangka Belitung, di sana lagi kemarau panjang katanya. Oke. Terus ada siapa lagi pagi hari ini yang bergabung sebentar ya guys. Ada dari Al tadi sudah, ada dari Faisal, ada dari Devita. Thank you semuanya. Pagi hari ini kita lagi ngobrolin ketidakadilan. Kita tahu banget bahwa di dunia ini banyak sekali yang namanya ketidakadilan. Padahal ya di sila kelima itu dikatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke guys, kita lagi ngobrolin tentang hal itu. Jadi apa nih hal pertama yang kalian lakukan saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil? Kamu bisa bergabung di 0819269000 atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartland FM. Hey, hey. Let go, let go. Hey, hey. Let go, let go.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Masih di Morning Espresso bareng Ragil Z di kesempatan pagi hari ini. Ini lagunya pas banget ya dengan topik kita pagi hari ini tentang ketidakadilan. Yakinlah bahwa kita pasti bisa. Oke, memang yang namanya ketidakadilan itu bisa dialami sama siapa aja ya guys ya. Di mana aja. Tanpa memandang pria, wanita, tanpa memandang usia, kondisi ekonomi juga. Gak peduli agama kamu apa, suku kamu apa, latar belakang kamu bagaimana. Jadi bentuknya ini memang bisa kayak perlakuan yang diskriminatif mungkin, atau hak yang harusnya menjadi haknya kita tapi kita gak mendapatkan itu, jadi hak yang diabaikan gitu ya. Atau mungkin juga kesempatan yang tidak setara atau keputusan yang merugikan seseorang secara tidak semestinya seperti itu. Nah, hal ini tuh bisa terjadi di tempat kerja kita, di rumah, di sekolah, di fasilitas umum juga, di layanan publik, maupun bisa juga terjadi di ruang digital. Cuman ya, yang menjadi pertanyaan nih ya, kalian berani gak sih bersuara gitu, ngomong gitu guys? Coba kalau kamu mau bergabung pagi hari ini, boleh banget. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung nih, kita terima dulu coba ya. Halo. Halo. Iya. Iya, selamat pagi.
1: Selamat jalan.
0: Iya, sehat, Pak. Sehat. Iya. Pak Indra ini ya.
1: Adanya ini aja sih, enggak boleh yang lain. Nanti dicoret dari kakak soalnya.
0: Oke, Pak Indra ya. Gimana nih? Mau berkomentar kah? Gimana nih? Apa nih pertama yang kita lakukan saat mungkin kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil gitu?
1: Di semua lini ya, semua sektor gitu, baik di kehidupan hari-hari maupun di aktivitas pekerjaan barangkali atau ya, sosial gitu ya, kemasyarakatan. Ngelihatnya sih yang pertama yang udah-udah pengalaman sih mau main ya mendudukkan kebenaran ya, tapi skalanya kalau 1 paling halus, 10 paling kasar, main-main di bawah 3 aja deh gitu. Jadi yang penting kalau saya pribadi dan keluarga itu biasanya mengklaim bahwa mesti adil, nggak hanya personal subjektif diri pribadi, tapi juga ke mana orang obyeknya yang memang harusnya adil terhadap beliau gitu ya, tapi tidak dengan cara yang malah jadi menimbulkan masalah baru dan masalah intinya nggak selesai gitu. Jadi yang pertama lihat dulu secara kalau dia produk hukum ya, apakah sudah benar begitu, salah sudah lurus gitu, dengan para pihaknya kita bicarakan baik-baik. Kalau saya lebih sampai di tahapan mau win-win nggak apa-apa, win-win solution daripada merasa. Ambil contoh yang paling konkret aja, misalnya di jalanan itu sama-sama pengguna kendaraan motor begitu ya, tapi yang satu merasa pokoknya ini jalur saya, tapi kan namanya di pertigaan perapatan, kalau saya pikir walaupun ada dashcam, ada CCTV bahwa kita 100% yang benar, kalau saya menghindari daripada ada masalah kecelakaan. Jadi apa namanya, lebih baik harus melambat dulu, kasih kesempatan, walaupun itu jalur kita harusnya kita langsung begitu kan, tapi lebih baik saling memberi, saling menundukkan kepala beberapa detik, saling gitu ya sudah, mau dia duluan atau mau kita duluan. Kalau setelah dia, biasanya kalau kita niatin yang baik begitu, kita yang dikasih kesempatan karena memang jalur kitanya dulu prioritasnya gitu. Jadi keadilannya jadi timbul karena kitanya juga tidak apa ya, bahasa di jalanannya itu nggak sengak duluan. Koreksi ya kalau bahasa itu ya, adanya ada yang lebih halus, cuman saya lagi nggak bawa ayakan tepung nih, jadi saya nggak bisa kurang. Nah jadi sehingga gitu, jadi biasanya timbul ketidak itu tuh karena para pihak ini, entah yang korbannya entah si pelaku itu, ngelihatnya kok gini ya sehingga dia jadi begitu. Tapi memang itu nggak pukul rata, ada juga yang memang nah ada ya, tipe yang kita coba dulu aja, nggak adil nggak apa-apa, nanti kalau udah rame baru dia ngelengos, udah diteriakin, udah diini oleh secara umum yang melihat, baru dia akhirnya lempeng lagi gitu. Itu juga ada, jadi case by case, tapi usahakan tidak rame, tidak ini, dan kita kembalikan ke proporsionalnya aja gitu sih.
0: Oke. Jadi harus punya kesadaran diri sendiri gitu ya.
1: Tapi ada yang nanya, kalau Kak Kazi itunya seperti itu, ada hari gini ada yang sadar enggak, itu sih enggak, lebih ke mudah-mudahan itu, tapi kalaupun tidak main yang tadi yang ayakan tepung tadi, mudah-mudahan dia mungkin itu agak lost, namanya manusia bisa aja agak lupa gitu, kita ingatkan gitu. Poinnya adalah tetap sesuai yang topik pagi hari ini, yang adil sesuai yang memang haknya, tapi kalau enggak paling diingatkan sedikit, dicolek dikit, tapi tidak sampai yang urusan kok skalanya yang berat tadi kan malah jadi mungkin yang utamanya enggak kelar, timbul masalah baru.
0: Nah, ya kan? Jangan gitu. Sampai. Nah,
1: menghindari itu, karena poinnya sebenarnya kita hanya mendudukan keinian kita tadi, hak kita segala macam itu aja, kebenaran itu aja.
0: Betul.
1: Gak mau nanti terlalu kesana-sana, malah jadinya yang ininya gak beres, timbul masalah baru, kita yang urusan masalah baru deh, yang ininya malah gak kelar gitu. Kan sebenarnya poinnya pengen yang masalah ini aja begitu selesai, udah gak masalah. Bahkan syukur setelah itu kita malah bisa berteman. Oh iya, yang dulu ini ya. Misalnya senggolan dikit ya, gak usah rame. Terus udah pada tahu, kasih nomor WA-nya aja. Ya udah tadi sorry yang bemper 400 ribu ntar saya ganti, bla bla bla kan begitu.
0: Oke, mantap ya.
1: Pasti ada yang klaim, pasti ada yang klaim bahwa Pak nggak semua, wah indah Pak, di kota besar kalau kayak gitu udah nggak ada masalah, penjara nggak penuh bla bla panjang ya. Tapi sebenarnya kalau kita kan sebenarnya satu lagi adalah tabur tuai itu berlaku juga ya kan, kita nggak boleh lupa. Terus dari berbagai keyakinan masing-masing adalah di mana kita, bahkan kita kalau menabur kebaikan dimanapun kita sampai lupa sebenarnya kita nanti dimudahkan di tempat lain yang kita perasaan kita belum nabur yang di sini, kenapa udah diajak nuai panen raya di sana, kita perasaan nggak nanam benih padi deh, kenapa diajakin panen raya di Gogorancah di sana, jagung di sana gitu. Ya udah, itu kan matematika manusia sama matematika Tuhan berbeda.
0: Yes, setuju Pak Indra. Oke Pak Indra, terima kasih.
1: Ya. Mohon maaf nih kalau sementara tandeman belum ada atau sedang itu persiapan. Tapi rilisnya udah kemana-mana, selamat. Semoga langgeng seterusnya.
0: Amin.
1: Tetap semangat ya Kak Ji. Kami temani bersama
0: semua ya
1: sambil beraktivitas menyimak Anda tentunya. Selamat
0: tugas
1: sampai tuntas. Izin pamit.
0: Iya.
1: Makasih banyak.
0: Terima kasih Pak Indra yang sudah bergabung menemani kita semuanya. Oke, aku mau bacain dulu nih ya yang sudah berkomentar juga tentang ketidakadilan, guys. Jadi apa sih yang kalian lakukan saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil? Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Indra, dan ini ada beberapa teman juga yang berkomentar di live TikTok Heartland FM. Ada Kakak Abadi, dia bilang hal yang pertama, yang utama yang kita harus jaga itu adalah menjaga hati dan biarkan Tuhan yang berperkara. Oke. Jadilah pribadi yang tidak lekas menghakimi tapi selalu mengampuni. Mantap nih. Terima kasih ya Kak Abadi. Ada dari Kak Restu juga. Kak Restu, kalau dari Kak Restu bilang kita harus melawan yang namanya ketidakadilan. Oke, jadi harus berani untuk bersuara ya Kak Restu ya. Apalagi itu adalah sesuatu kebenaran, guys. Jadi jangan takut kalau kalian mesti wajib bersuara.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Kerja 12 jam itu sudah ketinggalan. Dulu orang bangga kerja sampai tengah malam, tidur sedikit, kerja terus, lembur terus. Tapi di zaman sekarang belum tentu keren. Hardliners, kalau semua masih tergantung pada kehadiran Anda, berarti sistem belum berjalan. Banyak pemilik bisnis capek, bukan karena bisnis besar, tapi karena semua dikerjakan sendiri. Balas chat sendiri, kontrol semua sendiri, putuskan sendiri, takut untuk mendelegasikan. Akhirnya pemilik bisnis sibuk, tapi bisnis tidak berkembang. Pemilik bisnis modern bukan yang paling lelah. Pebisnis modern adalah yang paling efisien. Gunakan teknologi, internet, aplikasi, kecerdasan buatan atau AI. Bangun SOP, lalu latih tim agar mampu mandiri. Karena tujuan bisnis bukan membuat Anda bekerja tanpa henti, tapi memberi Anda kebebasan. Dan ingat, headliners, kalau bisnis membuat hidup Anda hancur, pasti ada yang salah dengan sistemnya. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Okay, balik lagi masih ditemani bersama dengan Ragil Z di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti ya. Dan nanti tepat di jam 9 kita bakal ada narasumber yang akan menemani kita semuanya pagi hari ini. Jadi buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM, sorry banget karena nanti kita bakal stop dulu live TikToknya ya, karena kita bakal berpindah ke sebelah guys, ke studio sebelah. Jadi kamu bisa bergabung di live YouTube kita ya. Oke, aku kembali lagi sama topik kita tentang ketidakadilan pagi hari ini ya. Yang jelas ya, kalau seseorang itu merasa bahwa dia itu menerima ketidakadilan, biasanya ini ya, yang hal pertama yang kita rasakan tuh pasti ada rasa marah gitu kan ya, kayak kecewa gitu, atau mungkin ada juga rasa takut dan rasa bingung bisa jadi ya. Dan sebenarnya perasaan itu adalah perasaan yang wajar dirasakan oleh orang-orang yang mungkin merasakan ketidakadilan gitu dalam hidupnya. Nah guys, dan dalam menjalani hal-hal ini, menjalani hal-hal ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita itu sebenarnya perlu orang lain yang ada di samping kita, orang-orang yang bisa kita percaya untuk kita itu bisa bercerita, ya kan? Bener kan? Jadi kamu mungkin pagi hari ini bisa mikirin kira-kira 1-2 orang sahabat kamu, teman kamu yang begitu kamu percaya, atau bisa juga keluarga, orang tua yang bisa kamu percaya ya. Karena segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita di saat kita menerima ketidakadilan, alangkah baiknya kita itu membagi semua itu, bercerita ke seseorang yang bisa kita percaya supaya legaan gitu guys ya. Oke, aku mau baca dulu nih yang sudah bergabung pagi hari ini di 0819269000. Jadi apa sih hal pertama yang kalian lakukan saat mendapatkan perlakuan yang tidak adil? Ada dari Billy, dia bilang yang jelas jangan dipendam sendiri tuh ya kan. Saat kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, meskipun punya orang kepercayaan, harus gitu maksudnya, harus punya orang kepercayaan yang bisa kita ajak bicara. Oke, okay. Terima kasih Billy. Terus ada Lala, dia bilang salam kenal dari Minahasa. Wai, teman-teman, hai teman-teman dari Minahasa, menyapa pagi hari ini. Selamat pagi Kak Z. Saya pernah menerima ketidakadilan di kantor saya saat bekerja 8 tahun yang lalu. Akhirnya saya beranikan diri untuk bercerita ke atasan, dan puji Tuhan didengarkan. Jadi intinya kita harus berani bercerita kepada orang yang tepat saat kita mengalami ketidakadilan, benar ya. Jangan dipendam sendiri ya guys, karena segala sesuatu yang terpendam biasanya bisa menimbulkan sakit penyakit.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo, tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic On Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you.

0: Ya, kita kembali lagi masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga Dika Arwan.
1: Yes.
0: Buat kalian yang mungkin tadi gabungan di live TikTok ya, terus kalian bingung, nah
1: jangan
0: kok
1: hilang
0: ya Ragil Z-nya gitu. Kalian bisa bergabung di live YouTube kita ya guys, karena kita pindahan.
1: Yes.
0: Pindahan dari live TikTok ke live YouTube.
1: Biasanya gitu. Orang pindahan rumah ya. Ini pindahan live.
0: Oke, ada Dika Arwan juga yang sudah ada bersama kita di Morning Espresso. Dan pagi hari ini ada narasumber juga. Ada siapakah pagi hari ini?
1: Ada AKBP Albert Perwira Sihite SHS IKMH yang merupakan Kapolres Kepulauan Aru. Kita akan membahas nih, belakangan ini kan lagi ada kejadian viral juga nih sih tentang ABK yang dianiaya nih. Nah, kita tanya yuk untuk kronologi dan gimana nih untuk prosedur hukumnya. Langsung aja yuk kita sapa dengan Pak Albert, Pak Kapolres di pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Albert.
0: Selamat pagi, Pak Albert.
2: Selamat pagi, Abang Arwan dengan Mbak
0: Ragil.
1: Ragil Z. Ragil Z, Pak
2: Mbak
1: Kapolres.
2: Ragil Z, ya.
1: Yes. Mbak suara kita Z. Suara kita terdengar jelas, Pak Albert?
2: Ah, jelas sekali, Bang Arwan, jelas.
1: Oke, baik.
0: Baik, Bapak mungkin bisa diceritakan dulu nih ke semua Heartlanders ya, kronologi ceritanya nih, kejadiannya nih seperti apa sih, gitu. Silakan.
2: Baik, baik, Mbak Ragil sih, ya. Ini kami menceritakan kronologisnya yang mana. Kasus ini bermula itu dari sebuah video viral penganiayaan korban ABK di media sosial.
1: Yeah.
2: Yang mana video ini awalnya direkam oleh ABK yang lain, terus kemudian dikirimkan ke grup komunitas nelayan-nelayan. Sehingga akhirnya tersebar luas di berbagai platform media sosial, Mbak.
1: Oke. Okay. Ini kejadiannya tanggal berapa ya, Pak Albert?
2: Untuk kejadian sekitar bulan Agustus sampai dengan September, Bang Arwan.
1: Oke, nah dari kejadian yang viral ini beberapa belakangan, tindakan yang dilakukan dari kepolisian khususnya Polres Aru seperti apa nih Pak Albert?
2: Baik, untuk tindakan yang kami sudah lakukan adalah bagaimana kami berkoordinasi dengan PSDKP yang mana berdasarkan awal kronologisnya adalah di kapal ini awalnya setelah adanya tindakan penganiayaan Bang Arwan,
1: yeah,
2: terus kemudian nahkoda ataupun tekong itu mengantarkan ke ada salah satu namanya di sini namanya wilayahnya itu ataupun Pulau Babi. Ya di Pulau Babi ini diturunkan para korban ABK ini, terus kemudian tekong tersebut atau nakoda tersebut menghubungi daripada salah satu temannya yang di Kota Dubu untuk menjemput ke Pulau Babi ini terhadap para korban. Dan perjalanan lautnya itu kurang lebih itu sekitar 1 sampai 1,5 jam menggunakan speedboat. Kemudian para korban tersebut dibawa ke Dubu. Terus kemudian akhirnya setelah viral, kami dari Polres Kepulauan Aru mengarahkan daripada korban tersebut untuk membuat laporan terhadap penganiayaan. Sedangkan untuk perkara yang lainnya terhadap TPPO-nya, tindak pidana perdagangan orang, salah satu daripada keluarga korban melaporkan ke pihak Polres Tanjung Priok. Demikian. Ya.
0: Oke, mungkin bisa dijelaskan juga nih Pak Albert gimana kondisi korban saat kejadian ini berlangsung gitu.
2: Baik, korban ini kan Mbak ada 4 orang nih.
1: Yeah.
2: Ada atas nama Octavian alias Okta, terus kemudian Johan Saputra alias Johan, terus kemudian atas nama Sawal alias Babe dan Ilyas. Yang mana korban tersebut pada saat ditemukan ataupun dicari oleh pihak penyidik Polres Satreskrim Polres Kepulauan Aru, yang mana korban ini sudah kurang lebih ya babak belur lah. Memang masih ada efek ataupun pengaruh daripada pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan di atas kapal. Sehingga setelah kita amankan daripada korban-korban tersebut, terus kemudian kita langsung melaksanakan visum ke rumah sakit RSUD Lobo, Cendrawasih Lobo, demikian.
1: Oke, untuk total korbannya sejauh ini 4 orang, Pak, atau mungkin ada beberapa orang lagi seperti itu?
2: Ya, untuk totalnya 4 orang, Bang Arwan, dan untuk para pelaku-pelaku ini yang sudah kami lakukan pemeriksaan ini kurang lebih 19 sampai 20 orang. Yang kami duga ya, daripada pelaku-pelaku yang ada di atas kapal, yang mana untuk total ABK diperkirakan 27 sampai 28 ABK.
1: Oke, kalau boleh tahu nih Pak, dari hasil penyidikan, motif dari para pelaku ini melakukan penganiayaan apa tuh Pak?
2: Baik, kami mau menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ya tindak penganiayaan ini dipicu daripada adanya tekanan target, yang mana pada saat di awal kontrak kerja, yang mana para korban korban ini dan ABK lain yang mungkin direkrut di Jakarta ataupun di Jawa sana, yang mana mempunyai kesepakatan target untuk mendapatkan hasil tangkapan berupa cumi, yaitu seberat 2 sampai dengan 3 kilo. Nah, terhadap korban ini tidak mendapatkan target itu sebanyak 2 sampai dengan 3 kilo, sehingga dilakukanlah penganiayaan terhadap para korban ini. Dan juga yang mana berdasarkan laporan ataupun pemeriksaan daripada ABK-ABK yang lain yang melakukan penganiayaan tersebut, itu mengatakan termasuk dengan nahkodanya, itu diindikasi atau diduga para korban ini diduga itu melakukan pencurian. Ya, terus kemudian pencurian rokok, pencurian mie instan maupun pencurian kopi ya di atas kapal itu di dalam kamar nakoda, sehingga di dalam aturan kapal tersebut adanya aturan mungkin dengan melakukan pencurian ini nakoda langsung melakukan penganiayaan ataupun pemukulan terhadap para ABK. Setelah itu di dalam kamarnya nakoda, kami masih baru indikasi, Bang. Yeah. Terus kemudian yang mana setelah dianiaya oleh nahkoda tersebut, dikeluarin lagi nih korbannya nih. Dikeluarin, terus kemudian dilakukan penganiayaan oleh ABK-ABK yang lain berdasarkan atas suruhan daripada nahkoda ataupun wakil nahkoda.
1: Oke. Kalau dari pengakuan para korban sendiri ini, apakah mereka memang melakukan pencurian seperti yang disangkakan seperti itu, Pak?
2: Kalau berdasarkan dari korban tersebut, karena memang Bang Arwan, para korban tersebut ini kan dijanjikan pekerjaan yang layak ataupun sebagai nelayan yang layak. Terus kemudian berdasarkan pengakuan daripada para korban ini, bahkan selama mereka 3 bulan bekerja itu mereka hanya mendapatkan gaji itu 900 ribu. Berarti kalau kita bisa perkirakan satu bulan hanya 300 ribu nih, kira-kira untuk biaya hidup atau untuk beli mie instannya atau beli kopinya. Dan itu pun dibayarkan setelah 3 bulan. Nah, selama proses di atas kapal ini mereka tidak mendapatkan apa-apa dan memang sudah dijatah. Dijatah makannya, jadi jatah makannya sedikit. Atau tidak diberikan kopi kalau tangkapan tidak sesuai. Ya, sehingga dengan adanya jatah-jatah tersebut, apabila tidak tercapai, sehingga dimungkinkan terhadap para korban melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut juga sudah dilakukan itu kurang lebih dengan selama mereka di atas kapal, Bang Arwan. Jadi mulai mereka berangkat dari Jakarta ataupun dari Muara Baru, ya mereka sudah diperlakukan seperti itu berdasarkan pengakuan para korban. Setelah sampai di fishing ground di Kepulauan Aru ini, nah, terhadap mereka 4 orang korban ini dikarenakan tidak mencapai target yang ditentukan di awal, sehingga dilakukan pressing-pressing terhadap para korban.
0: Oke, Pak Albert, apakah tindakan terhadap para ABK ini benar-benar murni merupakan penganiayaan, atau mungkin pihak kepolisian menemukan juga dugaan eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang mungkin, atau TPPO?
2: Baik, Mbak. Ini kami mau menyampaikan bahwa ini bukan hanya tindakan murni penganiayaan. Berdasarkan kejadian yang viral di media sosial itu, bahwa memang para korban ini adalah memang penganiayaan, tetapi setelah adanya laporan yang dibuat oleh salah satu keluarga korban di Polres Tanjung Priuk, adanya terhadap tindak pidana perdagangan orang. Sehingga karena lokusnya berbeda, Mbak, sehingga dilakukan nantinya pemeriksaan terhadap TPPU-nya, tindak pidana perdagangan orang ini, nantinya di Polres Tanjung Priuk. Dan untuk di Polres Kepulauan Aru-nya sendiri, karena memang lokus penganiayaannya di atas kapal yang memang wilayah hukum perairannya adalah di wilayah Kepulauan Aru, sehingga kami menindaklanjutinya dengan laporan penganiayaan di Polres Kepulauan Aru. Demikian.
1: Oke, Pak Kapolres, apakah ada kemungkinan nih tersangka lain yang saat ini masih dalam proses penyelidikan, Pak?
2: Kalau tersangka lain, itu yang ada di atas kapal ini kan kurang lebih ABK-nya ada 27 atau 28 ABK. Yeah. Terus kemudian yang sudah dilakukan pemeriksaan ini 20 ABK ini. Nah, karena yang diindikasi 3 orang ini itu hanya untuk membuat video. Sehingga nantinya proses berjalan apabila ada pengakuan dari ABK yang diperiksa diindikasi diduga melakukan tindak penganiayaan ini menyebutkan terhadap 3 ABK yang lain, kami akan tindak lanjuti.
0: Okay. Baik, Pak Albert, kira-kira nantinya nih pasal apa nih yang akan dikenakan kepada para terduga pelaku dan ancaman hukumannya nanti seperti apa nih, Pak Albert?
2: Baik, untuk para terduga pelaku ini dijerat dengan pasal primer, pasal 262, subsidiar pasal 466, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 126 KUHP yang baru, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara beserta dengan dendanya sebesar 200 juta rupiah.
1: Oke, semoga ini membuat jera juga, jangan menjadi perhatian. Benar. Ya, kalau memang terbukti salah gitu. Karena di beberapa media sosial yang viral belakangan ini, kasihan sih ngeliat ABK-ABK-nya ini.
0: Iya, iya. Babak belur ya mukanya ya.
1: Dan kita juga ya, kalau dipikir-pikir 900 ribu dalam 3 bulan.
0: Iya, berarti sebulannya 300 ribu.
1: Oke.
2: Dan itu pun dibayarkan setelah 3 bulan itu. Jadi bukan hanya sebulan 300, tetapi dengan kurun waktu dari bulan Juni sampai dengan bulan September itu kurang lebih dengan nantinya dibayar di bulan September itu dengan 900 ribu.
1: Wow.
2: Seperti itu.
1: Menurut keterangan dari para korban nih, Pak Albert, mereka dijatah makan berapa kali, Pak, dalam satu hari ini?
2: Apabila tidak tercapai target itu, Bang, itu bisa 1-2 kali, Bang, terhadap para ABK ini di atas kapal itu. Nah, sehingga dengan hanya dikasih jatah makan kalau tidak tercapai target itu, dengan 2-3 kilo cumi-cumi ini, itu hanya sekali makan atau maksimal dengan 2 kali makan. Itu pun mungkin itu dengan jatah porsi makan yang sedikit
1: kali. Wow.
2: Iya.
1: 2-3 kilo
0: sehari.
1: Satu hari itu, Pak.
2: Satu hari cumi-cumi nih.
1: Kalau dari para korban ini memang dari Jakarta, Pak, mereka?
2: Itu kurang lebih hampir mayoritasnya itu dari Jakarta direkrut. Nah, karena ini juga, Bang Aron, makanya kenapa TPPU-nya dilaporkan di Polres Tanjung Priuk, karena sebagian besar daripada ABK yang di atas kapal ini itu perekrutannya melalui calo, Bang.
1: Oh.
2: Nah, termasuk empat ini setelah kita cocokkan identitasnya ini, empat ABK korban ini itu identitasnya KTP-nya palsu.
1: Oh.
2: Iya, KTP-nya palsu sehingga apa namanya TPPO-nya nantinya ditindaklanjuti di Jakarta sehingga bisa menangkap para calonnya dari Polres Tanjung Priuk, menangkap calo, terus kemudian merekrutnya bagaimana, terus kemudian apa namanya ini sesuai dengan targetnya ataupun target-target yang disampaikan.
1: Yeah.
2: Nah, terus kemudian tidak dilakukan pembinaan dulu atau tindakan-tindakan daripada pihak perusahaan untuk menyampaikan maksud dan tujuan perusahaan melakukan perekrutan ini. Jadi ini calo yang bertindak semua ini, Bang.
1: Baru ketahuannya setelah ada kejadian ini ya, Pak ya.
2: Kejadian ini sehingga karena lokusnya calo-calo ini di Jakarta kan kalau kita membuat laporan terhadap TPPU-nya juga ini kan rentang waktunya juga jauh. Terus kemudian lokusnya pun pada saat perekrutan di Jakarta, Bang.
1: Waduh, semoga ada. Ya. Kita tunggu lagi nih ya untuk perkembangan penyidikannya ya yang ada di Jakarta.
2: Ya.
1: Dan semoga ini juga bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Hati-hati juga nih dalam kayak melamar pekerjaan mungkin ya. Memang di situasi ekonomi saat ini kita benar-benar butuh yang namanya pekerjaan. Tapi mungkin harus lebih teliti lagi agar jangan menjadi korban seperti kejadian ini. Pak Albert, ini menarik obrolannya. Tapi kita tahan dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kita kasih kesempatan nih untuk teman-teman yang mau bertanya di 0819-269-1000 atau bisa juga bergabung bersama kita di akun live YouTube di pagi hari ini mengenai topik kita tentang ABK yang viral. Silakan diketikkan untuk pertanyaannya. Kita akan kembali setelah beberapa yang mau lewat ini.

0: Oke, kita kembali lagi masih di Morning Espresso bareng Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Pagi hari ini kita lagi ngobrolin tentang ini ya guys. Jadi di balik kasus ABK viral, fakta dan prosedur hukumnya. Dan sudah ada bersama dengan kita pagi hari ini narasumber ada Bapak Albert yang berdinas di Kepulauan Aru, Kapolres Kepulauan Aru. Oke, baik. Pak Albert, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya, Pak ya. Ini sudah ada pendengar kita, Heartlander, yang mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Apakah kasus-kasus seperti ini sering terjadi di perairan Indonesia, Pak? Ada dari Pak Tommy yang sudah bergabung. Silakan, Pak Albert.
1: Untuk di wilayah Kepulauan Aru ini, Mbak Ragil, selama kurang lebih saya 1,5 tahun menjabat, Mbak, memang itu kurang lebih kita sudah ada menangani kurang lebih 3 atau 4 dengan perkara yang serupa, Mbak. Ya, yang mana cuman pada saat terhadap 3 atau 4 perkara yang lainnya, ya itu hanya penganiayaannya ringan, Mbak. Bukan seperti terhadap KM Maulana 23 ini. Dan korbannya pun itu hanya 1-2 orang. Ya memang yang terakhir pernah ada itu 8 orang, tetapi hanya masalah terhadap penggajian ataupun gaji yang tidak layak diberikan kepada ABK. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, Mbak Ragil, kami juga rutin ataupun kami berkoordinasi dengan para pihak, baik kepada Pemda terhadap Dinas Perikanan, terus kemudian PSDKP, dan juga kemudian dari Polair atau ulangi Direktorat Polair Polda, apabila mendapatkan kejadian-kejadian terhadap penganiayaan yang terjadi karena wilayah hukum ataupun wilayah hukum perairan di Polres Kepulauan Aru ini kan cukup luas ini, Mbak.
2: Yeah.
1: Sangat luas sekali, sehingga apalagi para nelayan-nelayan ini ataupun nahkoda ini ada juga yang nakal. Contoh, berdasarkan titik koordinatnya, ya di titik koordinat A, padahal kapal tersebut tidak berada di titik koordinat A. Karena namanya teknologi ini kan sekarang udah canggih nih. Nah, saat di titik A berdasarkan titik fishing ground itu, yang mana itu seperti di apa namanya, di pause atau dihentikan di situ, terus kemudian biar seolah-olah sesuai dengan titik fishing ground yang ditentukan oleh Dinas Perikanan maupun PSDKP. Nah, berdasarkan di titik fishing ground tersebut, kemungkinan mungkin daripada hasil lautnya kurang, sehingga kapal ini bergerak tanpa menghidupkan GPS-nya. Itu. Nah, pada saat bergerak ini, terus kemudian mungkin contoh seperti KM Maulana ini yang korbannya 4 ABK ini, pada saat perpindahan titik koordinat tersebut dan tidak juga mendapatkan target, sehingga terjadilah tindakan-tindakan seperti penganiayaan tersebut.
2: Oke, berarti kejadiannya ini udah beberapa kali juga terjadi ya.
0: Terjadi,
2: cuma
0: gitu.
2: Korbannya itu mungkin tidak seberat yang belakangan
0: sekarang,
2: ini.
1: Baik, yang hari yang sekarang ini terakhir ini tidak seberat itu, Bang Arwan.
2: Oke, Pak Albert.
1: Yang lain-lain itu,
2: ya.
1: Kalau yang lain-lain itu hanya yang terakhir itu 8 orang ini karena tidak sesuai target itu contohnya, terus kemudian akhirnya tidak diberikan gajinya atau gajinya yang sangat minim sekali.
2: Yeah.
1: Mungkin sama seperti dengan KM Maulana ini yang 3 bulan hanya dikasih 900.000. Nah, terhadap yang terakhir itu yang kapal lain itu 8 orang ini, itu waktu itu kami juga proses hukum. Terus kemudian berdasarkan keterangan para korban itu, mereka ada yang dalam satu bulan itu cuma 250.000, 150.000, karena dihitung dengan yang makannya itu menjadi tanggung jawab daripada pihak perusahaan, Bang.
2: Oke. Berarti memang kalau boleh tahu nih Pak, memang rata-rata untuk upah dari para ABK di perairan Aru itu berapa Pak? Apakah kisaran 200 sampai 300 gitu?
1: Itu kan bagaimana kesepakatannya dengan pihak perusahaan, Bang.
2: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya contohnya sesuai dengan target nih yang KM Maulana ini dengan dapat 2 sampai dengan 3 kilo per hari. Terus kemudian sehingga dalam satu bulan bisa mendapatkan sampai dengan 60 kilo per hari sehingga dikalikan dengan apa namanya harga ikannya. Terus kemudian para ABK ini mendapatkan preminya, Bang. Premi terhadap per kilo yang didapatkan daripada nelayan ABK-ABK tersebut, Bang. Sehingga kalau untuk gajinya ini sehingga bervariasi. Nah, kalau tidak didapatkan sesuai dengan target 2 kilo atau 3 kilo, terus kemudian preminya juga kecil, kan gitu, Bang, dalam satu hari itu. Nah, sehingga pendapatan daripada ABK ini juga minim. Tapi kalau misalnya preminya dapat sampai dengan 60 kilo per bulannya itu, sehingga preminya juga besar. Seperti itu, Pak.
2: Ini premi maksudnya bonus gitu ya, Pak Kapolres?
1: Iya. Iya, betul. Premi daripada hitungan per kilo, misalnya nih, Bang Arwan,
2: ya,
1: per kilonya harga cuminya bisa dapat sampai dengan 250.000 atau 300.000 nih per kilo.
2: Iya.
1: Nah, sehingga kalau dapat 60 kilo di dalam satu bulan, berarti kan pendapatan ataupun harga cumi tersebut adalah kurang lebih sekitar 18 juta. Nah, dengan 18 juta ini mendapatkanlah premi sekian persen yang ditetapkan kepada pihak perusahaan.
2: Oke. Di luar makan itu tadi ya, Pak Kapolres.
1: Di luar makan. Nah, ya. Sehingga kalau misalnya contohnya tidak sesuai dengan target, apalagi mereka ada mendapatkan makan dari di atas kapal ini dari pihak perusahaan. Nah, perusahaan sehingga akhirnya melakukan intervensi terhadap nakoda. Ya, ini gimana? ABK-nya kok ini kok nggak dapat sesuai dengan target, bro? Contohnya kan gitu nih, Bang Arwan nih. Nah, tidak sesuai dengan target itu sehingga apa namanya adanya intervensi itu. Nah, ini masih kita dalami prosesnya terhadap para ABK maupun nantinya kepada pihak perusahaan, Bang. Kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan setelah nanti kami dapatkan informasi karena kami juga bekerja sama dengan pihak Polres Tanjung Priok untuk melakukan hasil daripada Polres Tanjung Priok pemeriksaannya terhadap calo maupun kepada pihak perusahaan. Hasilnya tersebut nanti dikirimkan kepada kami. Setelah kami pelajari nanti kami juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak perusahaan ya terhadap kenapa bisa terjadinya penganiayaan tersebut, Pak.
2: Oke. Pak Kapolres, jika ditemukan adanya kelalaian atau keterlibatan dari pemilik kapal atau perusahaan, apakah pihak tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum nih, Pak?
1: Baik. Pengurus kapal ini maupun pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab hukum, Bang, dalam mempekerjakan ABK. Apabila terbukti bahwa pihak perusahaan adanya kelalaian, kita akan minta pertanggungjawaban ya, dan kami akan melakukan sesuai dengan prosedur hukum, Bang. Kita tidak ragu-ragu, Bang, mau perusahaannya besar, perusahaan kecil, siapa, karena ini adanya kelalaian daripada pihak perusahaan, ya kami akan tindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum, Bang.
0: Baik. Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari pendengar kita nih pagi hari ini. Ada dari Pak Burhan pagi hari ini. Langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian agar kasus serupa ini tidak terulang lagi?
1: Baik, untuk langkahnya adalah bahwa kami bekerja sama, Mbak, dengan pihak-pihak, dengan para pihak, instansi terkait, ya, untuk memeriksakan dokumen legalitas, kinerja dan sistem operasional perusahaan, ya pelayaran-pelayaran lainnya, Mbak, sehingga kita bisa mempunyai garansi terhadap keamanan, kenyamanan para ABK-ABK tersebut, Mbak. Itu sehingga kita bisa memastikan bahwa sistemnya nantinya untuk ke depan terhadap sistem pelayaran yang ada di wilayah Kepulauan Aru ini itu bersih, teratur, ABK tidak adanya penyiksaan-penyiksaan terulang seperti kejadian KM Maulana tersebut.
2: Oke. Ini ada dari Pak Ferry nih, Pak Kapolres. Apakah hukuman yang diberikan sudah membuat jera para pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya?
1: Ulangi Bang Arwan.
2: Apakah hukuman yang diberikan sudah membuat jera para pelaku agar tidak lagi mengulang perbuatannya? Ini mungkin untuk kasus yang sebelumnya kali ini, Pak ya.
1: Oh, untuk kasus yang sebelumnya. Mm-mm. Baik, kalau untuk kasus yang sebelumnya berdasarkan vonis-vonis yang sudah diberikan, kami yakin terhadap perusahaan tersebut berdasarkan karena ada kejadian ini Bang yang tadi kami sampaikan, bahwa kami juga akan mengecek terhadap perkara-perkara yang sudah terjadi sebelumnya, tetapi berdasarkan informasi dari Kepala Satuan Polair Polres Kepulauan Aru bahwa perusahaan yang tiga perusahaan sebelumnya ini mereka akhirnya taat, sudah taat ataupun sudah adanya efek jera. Baik dalam perekrutan maupun tindakan-tindakan penganiayaan ataupun penggajian. Nah, sehingga nantinya yang tadi saya sampaikan Bang Arwan, kami nantinya akan berkoordinasi terus dengan pihak PSDKP dan Dinas Perikanan mendata terhadap seluruh kapal yang ada di wilayah Kepulauan Aru ini dan betul-betul menerapkan dengan aturan main yang sebenarnya. Contohnya fishing ground-nya, terus kemudian legalitas perusahaan, terus kemudian daripada legalitas ABK-ABK sehingga tidak ada pemalsuan-pemalsuan KTP seperti yang terjadi para korban ini, Pak. Mm-hmm.
2: Oke.
0: Okay. Baik. Ya. Baik, Pak Albert nih, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan ya untuk rekan-rekan kepolisian di Kepulauan Aru untuk mengungkap kasus-kasus seperti ini? Tantangannya apa aja nih, Pak Albert?
1: Tantangannya Mbak, karena memang wilayah kita ini kan sangat luas, terus kemudian kita dihadapkan dengan situasi dan cuaca, cuaca yang tidak menentu, contoh adanya angin timur, angin barat, angin selatan, ya sehingga dengan keterbatasan fasilitas, tetapi kami tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat ataupun untuk masyarakat nelayan, ya sehingga masyarakat nelayan merasa aman, nyaman dalam melakukan pekerjaannya di lautan. Wilayah hukum Kepulauan Aru. Demikian, Mbak.
0: Oke. Baik, terima kasih Bapak Albert ya sudah menemani kita di Morning Espresso pagi hari ini. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup ya, Pak Albert nih. Pertanyaan terakhir nih, apa pesan Kapolres kepada masyarakat dan para pekerja yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami kekerasan atau eksploitasi di tempat kerja agar mereka itu juga memiliki keberanian gitu untuk melapor, untuk bercerita. Silakan.
1: Baik, Pak.
2: Pak Ragil.
1: Kami menghimbau ya kepada masyarakat maupun pekerja-pekerja Pak Ragil ya yang mengalami atau menyaksikan kekerasan atau melihat ya terus adanya kemudian eksploitasi di tempat kerja ya untuk tidak takut melapor ya apabila adanya pemalsuan identitas ya ding yang mana kami memberikan jaminan perlindungan hukum ya kita juga punya layanan Polri punya layanan 110 ya pun di atas kapal adanya dengan Starlink ya bisa untuk menghubungi ataukah nantinya kami akan membagikan ya terhadap nomor tiket yang tiket operator 110. Ya apalagi sesuai dengan program kerja Bapak Kapolri sekarang ini, Pak Ragil dengan Bang Arwan ini, Polri bersama masyarakat. Ya, lagi sesuai dengan cita-cita Tribrata sendiri, Polri harus senantiasa melindungi, melayani, dan juga mengayomi masyarakat. Demikian. Pak Ragil dengan Pak Ketua.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Kapolres untuk waktunya di pagi hari ini. Semoga sehat-sehat dan salam untuk rekan-rekan kepolisian di Kepulauan Aru, Pak Albert.
1: Yap, terima kasih Bang Arwan, Mbak Ragil, sukses juga untuk teman-teman Heartline.
2: Ya. Selamat
1: pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, oke, okay, seru sekali ya perbincangan kita pagi hari ini. Dan sepertinya kita juga harus segera ikutan pamit juga ya,
2: yes,
0: dari Morning Espresso. Tapi jangan khawatir Heartliners, karena besok di hari Jumat bakal ada Morning Espresso spesial ya. Dan Ragil Z dan juga Dika Arwan juga akan kembali lagi minggu depan di waktu yang sama setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi juga bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih semuanya.
2: Dadah. Bye. Thank you, Pak Albert.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimiski.official. See ya!

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Ya, halo pendengar di seluruh Indonesia. Senang sekali kesempatan kali ini Sketsa Keluarga Indonesia akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini kita akan berbicara seputar gambar diri ya. Untuk edisi hari ini saya bersama dengan seorang inisiator GPA Super Learning, ada Pak Heruka Wibawa. Tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit bahwa ternyata memang manusia, kita itu semua diberi Tuhan itu kapasitas otak yang tidak terbatas. Langsung saja saya sapa dulu. Pak Heru, apa kabar Pak Heru?
2: Baik, Mbak Ria.
1: Iya, lama sekali kita enggak ketemu ya, Pak Heru.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Nah, langsung saja nih Pak Heru, boleh dijelaskan sebetulnya mengapa penting untuk kita bisa mengetahui identitas diri?
2: Ya, sebenarnya seluruh kehidupan itu berangkat dari memahami, mengerti potensi diri.
1: Uh-huh.
2: Apa sebetulnya yang ada di dalam diri kita sebelum kita bisa meningkatkan kapasitasnya. Dan sekarang ini sudah ditemukan berbagai teknologi-teknologi yang untuk memahami lebih dalam, lebih detail tentang mekanisme-mekanisme yang ada di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa hidup dengan semangat, dengan bergairah, dan kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan lebih optimis gitu, Mbak Ria, kira-kira.
1: Jadi nggak ada yang namanya tuh, aduh kenapa hidup saya begini, bagaimana saya ke depan, mengeluh segala macam gitu ya Pak Heru ya?
2: Nah, seharusnya itu semua terjawab ketika kita mengetahui mekanisme apa yang ada di dalam tubuh kita, dalam diri kita, dalam jiwa kita, sehingga kita bisa mengantisipasi. Istilahnya, roadmapnya lebih jelas, tanda-tanda, sign-sign di dalam hidup itu menjadi semakin jelas dengan ditemukan berbagai teknologi, berbagai temuan terkini tentang manusia.
1: Oke, termasuk bukan hanya roadmap diri kita, tapi juga roadmap keluarga kita mungkin ya, Pak Heru. Kita bisa nggak?
2: Iya, karena sebetulnya kan keluarga itu terdiri dari pribadi-pribadi. Kalau masing-masing pribadi memahami benar apa siapa dirinya dan bagaimana mekanisme yang ada di dalam dirinya dan bagaimana mekanisme ketika berhubungan dengan orang lain, yaitu keluarganya. Keluarga kan menjadi satu ikatan yang sangat kuat. Dan jangan lupa juga, Mbak Ria, ternyata ketika mekanisme di dalam tubuh kita kita ikuti, kita menangkan, jadi jiwa kita akan memancarkan sebuah aura yang memberikan nilai-nilai positif ketika berhubungan dengan orang lain.
1: Jadi kita selalu bergairah ya?
2: Selalu bergairah dan selalu memberikan nuansa positif. Kalau Mbak Ria pagi-pagi kadang-kadang kan bangun moodnya jelek, kadang-kadang gitu ya, suka merasa gitu.
1: Bete gitu kan?
2: Bete, gak ada apa-apa tapi bete gitu. Itu sebetulnya ada mekanisme di dalam tubuh kita yang terjadi. Nah, kalau mekanisme itu kita jaga terus, kita mood kita selalu optimal terus, hidup kita tuh jadi ceria terus, orang di sekitar kita jadi ikut ceria. Jadi keluarga kita menjadi keluarga ceria tanpa kita harus ngasih tahu kamu tuh ceria dong, kamu tuh gak usah begitu. Karena aura yang muncul dari jiwa yang sudah maksimal sesuai dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan pada kita itu akan mengalir keluar. Enggak bisa dia ada di dalam diri kayak gitu.
1: Berarti terpancar gitu dari dalam ya, Pak Heru ya.
2: Itu salah satu ciri orang yang sudah berdamai dengan dirinya, dia enggak bisa mengurung diri, Mbak Ria. Kalau orang itu mengurung diri, itu tanda-tanda stres. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan diri kita, menguasai mekanisme di dalam diri kita dengan benar, maka itu akan keluar dengan otomatis. Kita akan membuat orang lain ceria, kita akan membuat orang lain senang. Kalau kita membuat orang lain susah, itu diri kita juga susah gitu. Apalagi kita yang mengurung diri, membatasi diri, aku cuma mau berteman sama ini. Itu udah mulai tanda-tanda itu, Mbak Ari.
1: Tadi saya tergelitik waktu pas tadi Pak Heru bilang, jadi kita gak perlu tuh suruh anak kita, ayo dong kamu ketawa dong, kamu gembira dong, di depan teman mama kamu harus, kadang-kadang suka begitu ya kita sebagai orang tua gitu, dan akhirnya dia senyumnya mungkin langsung hilang, terpaksa gitu. Nah, ini karena kita tidak menemukan potensi diri dalam diri keluarga kita ya gitu ya Pak.
2: Iya, karena sebetulnya ketika kita memahami bagaimana mekanisme jiwa kita, bagaimana kita memahami hubungan antara tubuh, jiwa, dan roh kita, maka sebenarnya kekuatan yang muncul di dalam diri kita bukan lagi berdasarkan apa yang kelihatan tubuh kita, bahkan kita sakit pun dalam kondisi sedih sekalipun, bukan itu. Tetapi ada yang mengalir, yaitu kasih Allah yang meluap di dalam diri kita.
1: Okay.
2: Karena waktu Tuhan Yesus bicara dengan perempuan Samaria, dikatakan bahwa kamu akan, dalam hatimu akan keluar fonten, keluar aliran, aliran kasih. Aliran itu artinya tidak bisa ditahan di dalam diri kita. Jadi kalau kita hidup di dalam mekanisme yang benar di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita, maka itu akan keluar secara otomatis. Karena ketika kasih itu keluar secara otomatis, ketika anak kita dekat dengan kita, itu rasanya seneng gitu. Gak ngerti kenapa kok kalau sama mama itu kok aku rasanya deket ya,
1: dibanding sama temen.
2: Dibanding sama temen.
1: Nah, kondisinya sekarang kan anak-anak lebih nyaman sama temen dibanding mama.
2: Justru itu yang jadi masalah.
1: Yeah.
2: Itu yang jadi tantangan kita semua.
1: Nah, tadi Pak Irun juga bilang ketika ada kasih dalam diri kita, itu kasih Allah yang meluap itu kan harus keluar gitu ya. Nah, kalau kita tahan, akibatnya apa?
2: Nah, itu yang menjadi satu ciri yang sangat khas sekali dari kasih Allah. Kalau kita lihat pada awalnya, Allah itu kan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu ada di dalam kekekalan. Ketika Allah menginisiasi menciptakan manusia, sebenarnya manusia itu adalah aliran kasih Allah yang semula hanya berputar antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, itu mengalir keluar kepada manusia.
1: Jadi kalau pertanyaan saya, siapakah manusia, jawabannya itu?
2: Iya. Berarti sebenarnya manusia itu adalah aliran kasih Allah, sehingga dia tidak bisa hidup tanpa mengalirkan kasih itu keluar. Jadi kalau sampai ada orang-orang yang hidupnya untuk dirinya sendiri, atau orang itu tidak mau mengeluarkan sesuatu dari dirinya, mengorbankan sesuatu dirinya untuk orang lain, itu tanda-tanda sebetulnya dia belum punya kasih, Maria. Karena by nature, kasih itu selalu melimpah keluar, selalu mengalir keluar.
1: Harus keluar.
2: Harus keluar, itu nature-nya. Jadi kalau kita sampai tidak keluar kasih kita, itu kita harus bertanya, kita punya kasih apa enggak? Coba deh perhatikan, Mbak Ria. Kalau orang-orang yang dalam kondisi depresi, dia pasti suka di kamar. Bahkan ada teman-teman saya yang menemukan ibu-ibu yang sangat depresi, semua kamarnya dimatikan, lampunya, kordennya ditutup, gelap gulita, sendirian. Karena itu ciri ketika kasih itu tidak ada di dalam dirinya. Karena kalau kasih itu ada di dalam dirinya, lihat orangnya aja kayaknya lihat matahari gitu. Karena wajahnya ceria banget gitu. Itu by nature. Karena mengenal diri, who am I, itu menjadi sangat penting. Karena tanpa mengenal diri, mekanisme apa yang ada di dalam diri kita, kita gak ngerti bahwa sebenarnya itu semua sudah disediakan Tuhan, disediakan Allah untuk kita, Maria.
1: Jadi kalau ada pertanyaan who am I, siapakah manusia, dari mana, akan kemana, untuk apa, gimana penjelasannya tuh, Pak Heru?
2: Tadi saya sudah jelaskan sepintas, Maria, bahwa sebetulnya Allah itu menginisiasi, menciptakan manusia. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 27 kan dijelaskan sekali di sana bahwa manusia itu diciptakan segambar dengan Allah.
1: Segambar.
2: Segambar.
1: Berarti sama.
2: Sama, segambar. Segambar itu artinya kalau Mbak Ria diem digambar orang kan gitu kan. Berarti gambar itu adalah inspirasi dari Mbak Rianya kan gitu.
1: Itu representasi saya.
2: Representasi Anda. Jadi sama tetapi tidak esensinya gitu. Karena satu gambar kan satu
1: gambar,
2: realita. Tetapi di dalam kesegambaran dengan Allah, di situ termakna juga bahwa manusia itu memiliki kapasitas yang tidak terbatas. Karena Allah tidak terbatas, gambarnya pun tidak terbatas. Karena itu sangat menyedihkan ketika manusia tidak tahu dia sebetulnya dalam ketidakterbatasan yang disediakan Tuhan atas hidupnya, dia mau kemana. Karena sebenarnya justru ketika dia diberi kesempatan di dunia ini adalah untuk mewujudkan gambar Allah itu menjadi semakin serupa dengan Allah.
1: Berarti fasilitas-fasilitas untuk mewujudkan itu semua kita udah dapat ya?
2: Lengkap, Mbak Ria. Jadi apa yang ada di dalam diri kita sudah Allah sediakan. Semuanya sudah ada. Kemudian apa yang di luar diri kita, Allah juga sudah sediakan. Bahkan yang paling personal, pasangan hidup pun Adam diciptakan Hawa. Jadi memang sesuatu yang sangat lengkap sekali yang disediakan Allah. Yang sering kali tidak dipahami itu begini, Mbak Ria. Ketika manusia hidup dia berpikir, waduh kok susah ya, waduh kok gini ya, kok masih bermasalah ya, kok bikin stres lah.
1: Bertanya terus ya.
2: Terus rasanya kok kayaknya dia beban terus, beban terus. Salah. Kamu diberi kesempatan untuk hidup di dunia itu justru melalui seluruh peristiwa itu, kamu harus bertumbuh semakin mengenal dirimu, semakin mengenal alam sekitarmu, dan semakin mengenal Allah. Jadi melalui peristiwa itu kita akan bertumbuh. Jadi Allah kita itu seperti bapak yang ngajarin anaknya berenang. Mm-hmm. Bapaknya sudah ahli berenang, anaknya belum bisa berenang sama sekali. Yeah. Jangan bilang, Tuhan ketika ada masalah, tolong saya dong. Loh, kamu sudah tak kasih kaki, kamu sudah tak kasih tangan. Gerakin dong, kan udah diajari. Ayo gerakin.
1: Maksimalkan dong.
2: Maksimal gitu ya. Kalau masih takut nih, tak ajari, tak gandeng nih. Tapi bukan tak gandeng terus, karena persoalannya bukan kamu bisa berenang saja.
1: Persoalannya di mana, Pak Heru?
2: Nah, karena ketika kita menyerahkan setiap pergumulan seolah-olah Tuhan yang bertanggung jawab, akhirnya kita yang tidak bergerak. Ketika kita tidak bergerak, kesegambaran dengan Allah itu jadi sangat-sangat dangkal. Padahal kedalaman yang paling dalam yang tidak terbatas sudah disediakan Allah untuk kita.
1: Iya. Mengapa kita tidak memahami? Mungkin kita sering mendengarkan, mungkin di gereja di mana kita suka mendengarkan khotbah bahwa Anda tuh spesial, Anda tuh unik, Anda khusus gitu ya, Anda tuh tidak terbatas gitu. Tapi kenapa keluar dari sana gitu ya, kita langsung wah gue nggak bisa nih, gue nggak bisa nih gitu. Sebetulnya apa yang membuat kita tuh sudah membatasi itu semua, Pak Heru?
2: Menarik, Maria. Karena itu sebetulnya esensi who am I di sini, sebetulnya pertanyaannya. Karena sebenarnya manusia itu tidak memahami bahwa dirinya itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh.
1: Dia memahami hanya tubuh aja mungkin ya.
2: Itu, terutama itu, terutama itu. Karena sebetulnya manusia itu adalah makhluk roh. Sebetulnya makhluk roh. Karena apa? Karena kalau kita ingat waktu Allah menciptakan Adam, Allah membentuk tanah liat. Dan tanah liat itu hanya berbentuk manusia dan dia tidak melakukan apa-apa. Setelah nafas Allah ditiupkan, baru kemudian Adam bisa menjadi manusia, manusia yang hidup. Jadi sebetulnya tubuh kita ini bukan diri kita yang sebenarnya. Kita, diri kita yang sebenarnya adalah nafas Allah, roh Allah itu. Nafas yang bagian dari Allah yang masuk ke dalam diri kita itu yang menghidupkan kita. Jadi kalau ditanya sebetulnya esensi manusia apa? Ya nafas Allah. Jadi makhluk roh. Karena siapa yang menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran. Yang bisa menyembah Allah hanya manusia. Karena manusia satu-satunya ciptaan Allah yang memiliki roh. Jadi kalau disimpulkan, manusia harus sadar pertama kali dirinya adalah makhluk roh. Makhluk roh yang memiliki jiwa. Jiwa itu soul. Jadi ketika nafas Allah bertemu dengan tanah liat, itu terbentuklah soul, living soul, di situ dikatakan di Kejadian 1. Jadi living soul, jadi manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa tetapi hidup di dalam tubuh. Harusnya urutannya begitu. Bukan sebaliknya.
1: Bukan tubuh dulu.
2: Saya ini atau pikiran saya adalah jiwa saya. Tetapi kita tidak pernah memahami bahwa sebetulnya kita adalah makhluk roh. Nah ini sangat penting sekali. Yang paling mendasar kita harus paham bahwa ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Dan mekanismenya Paulus menjelaskan dengan sangat jelas di kitab Roma pasal 7 dan 8. Paulus mengatakan demikian, kalau aku menginginkan sesuatu yang baik tetapi bukan yang baik itu yang aku lakukan, karena di dalam dagingku terikat hukum yang lain.
1: Apa itu?
2: Karena hukum daging itu memerintahkan tubuh kita mengikuti kemauan daging.
1: Kenapa keinginan daging lebih besar ya?
2: Nah, itu temuan terbaru mengejutkan Mbak Ria sebenarnya. Jadi di dalam tubuh kita itu cuma ada dua mekanisme. Mekanisme fear mechanism atau love mechanism.
1: Fear and love.
2: Fear and love hanya dua itu kalau dipisahkan. Itu adalah kerja dari hipotalamus. Jadi dalam otak kita ada bagian yang disebut dengan hipotalamus. Hipotalamus ini akan mengeluarkan hormon ketika kita khawatir. Jadi ketika kita khawatir, hipotalamus itu HPA, hipotalamus pituitary adrenal. Jadi dia akan diaktifkan ketika ada rangsangan dari luar yang menyebabkan dia takut. Takut itu dalam arti cemas, kecewa, marah,
1: sedih juga.
2: Sedih itu semua. Dan ketika itu diaktifkan, dia langsung akan mengirimkan sinyalnya kepada hormonal yang menimbulkan stres. Sebetulnya mekanisme tubuh ini normal. Karena sebetulnya ketika ada ancaman zaman dahulu, jadi manusia ini kan diciptakan sejak zaman zaman ribuan tahun yang lalu. Ya, ya, ya. Jadi ketika ada ancaman, anggaplah bayangan kita ada singa yang mendekat kepada kita, maka akan ada hormon yang akan menggerakkan seluruh tubuh kita untuk menghadapi ancaman tadi. Apa itu? Kalau ada singa,
1: lari.
2: Makanya mekanismenya adalah begitu ada ancaman, tubuh kita memerintahkan seluruh energi kita harus terkonsentrasi pada otot kita. Itu risetnya ada, Mbak Ria. Jadi seluruh darah kita akan mengalir ke tangan dan kaki dan seluruh otot-otot kita karena kita mau lari.
1: Ya, itu artinya sehat kan? Karena semua lancar gitu.
2: Iya, tapi kalau hanya sementara, kan ancaman sementara. Iya. Yang jadi masalah mekanisme daging tadi berkelanjutan. Ketika berkelanjutan, ketika darah itu tidak lagi ada di organ-organ utama tubuh kita, energi tidak lagi mensupport imun sistem kita, menyebabkan apa? Manusia growth-nya, sel pertumbuhan selnya menjadi tidak normal. Maka munculnya cancer. Kemudian ketika organ-organ tubuhnya tidak dipenuhi oleh nutrisi karena darah mengalir ke otot-ototnya, sehingga pertumbuhannya tidak menjadi normal, maka muncullah kolesterol, muncullah
1: plak, itu, ya?
2: Muncullah stroke, dan seterusnya, muncullah diabetes, dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Sementara kalau kita masuk ke love mechanism, mekanisme kasih, mekanisme cinta, maka secara hormonal akan dikeluarkan hormon-hormon pertumbuhan, hormon-hormon yang memberikan seluruh tubuh kita seolah-olah terekstasi, terus menikmati kesenangan, kenyamanan, kedamaian. Coba deh, kalau kita menjadi anak Allah, bayangkan roh Allah itu tinggal di dalam diri kita. Mari. Allah tinggal di dalam diri kita, kurang apa lagi kalau Allah di dalam diri kita.
1: Dan itu
2: kita,
1: menetap ya.
2: Dan itu menetap.
1: Enggak ngontrak gitu, enggak sebentar pindah-pindah gitu kan.
2: Kita bisa stres. Waduh, apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai? Ngomong Allah saja berkenan tinggal di dalam diri kita kok. Kita jadi lalai karena kita lupa kita ini manusia roh. Itu kembali lagi ke tadi yang kita sudah diskusikan. Jadi ketika mekanisme love yang kita keluarkan secara hormonal, tubuh itu akan rileks, tubuh itu akan senang, tubuh itu akan nyaman. Ketika itu semua terjadi, maka mekanismenya adalah roh yang akan memberikan inspirasi. Tentu saja inspirasi-inspirasi yang sifatnya sangat luar biasa karena berasal dari Allah yang tidak terbatas. Kemudian jiwa kita akan memaknai setiap inspirasi dari Allah itu diterjemahkan dalam pikiran dan logika manusia. Oh, saya ini sekarang pelajar. Berarti kalau inspirasi Tuhan memberikan saya kapasitas yang tidak terbatas, berarti belajar saya akan lebih sungguh-sungguh. Dan itu tidak jadi beban, Mbak Ria. Itu tidak akan menjadi beban. Belajar tidak menjadi beban. Bukan kewajiban, tetapi sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena itu adalah merupakan luapan sekali tadi. Luapan kasih yang keluar. Jadi enteng-enteng aja hidup, jadi ceria-ceria saja. Terus yang hebat lagi, tubuh tidak memiliki mekanisme stres. Sehingga tubuh ringan-ringan saja. Makannya juga tidak tidak sembarangan. Dia bisa memilih makanan yang cocok sama yang enggak. Kalau enggak cocok, oke, karena teman ya ikut makan tapi sedikit aja. Itu bukan dalam rangka pikir aku mau diet, aku mau kurus, bukan begitu. Ngalir aja. Nyantai saja gitu. Karena sebenarnya
1: itu dia sudah, berarti memang paradigma dia juga sudah baik, berubah gitu ya.
2: Karena itu semuanya harus dimulai dengan kesadaran siapa kita. Kita ini segambar dengan Allah. Kita itu harus sangat serius terhadap manusia roh yang ada di dalam diri kita. Dan kalau itu kita hidupi, kemudian kita akan memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk terus memperbarui hidup kita. Maka jiwalah yang harus makin peka. Nah, ini di dalam GPS Super Learning kita belajar semua, Mbak Ria. Bapak, jadi GPS Super Learning adalah sebuah proses sistematika yang sangat inovatif, yang sangat inspiratif berdasarkan temuan riset yang terakhir. Bagaimana tubuh kita ini selalu sehat. Terus bagaimana jiwa kita selalu dalam kondisi super learning. Kita selalu dalam kondisi kesadaran yang penuh. Kemudian kapasitas otak kiri dan otak kanan kita itu benar-benar kita maksimalkan. Kemudian secara roh kita itu terbuka untuk pengajaran-pengajaran Tuhan. Nah, ketika kita mengalami proses ini setiap waktu, maka kita akan bertumbuh dengan super learning, dengan sangat cepat, dengan sangat fokus. Kalau istilah teman-teman mengatakan, kita akan menjadi sangat efektif dan efisien.
1: Oke.
2: Jadi kita misalnya tadi dalam keluarga, kita itu tidak perlu harus setiap hari ngasih tahu, lo kamu tuh harus nyuci pakaian dong, kamu tuh harus bersihkan kamar. Nggak perlu begitu. Karena itu akan muncul sendiri di hati anak-anak itu ketika mereka melihat bagaimana kita meluapkan kasih itu kepada mereka.
1: Iya.
2: Satu dua kali teguran itu tentu saja dibutuhkan. Tetapi bukan itu yang membuat dia melakukan itu.
1: Dan bukan itu juga yang bikin akhirnya kita stres sebagai orang tua.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami di Sketsa Keluarga Indonesia. Untuk kesempatan kali ini kita masih membahas seputar gambar diri bersama dengan Heru Kawibawa, inisiator dari GPA Super Learning. Baik Pak Heru, ini tadi Anda mengatakan bahwa ada dua mekanisme gitu ya,
1: yeah.
0: Fear and love, yeah. Nah bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga mekanisme love itu?
1: Iya, yeah, Mbak Ria. Sebenarnya secara umum boleh dikatakan hampir 95% aktiviti manusia itu dilakukan di luar kesadarannya, atau subconscious sebenarnya.
0: Contohnya?
1: Contohnya begini, kalau kita sedang siaran ini Mbak Ria, kita sedang memikirkan tentang konten yang kita bicarakan,
0: iya.
1: Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa kita juga jantung kita bergerak, terus kemudian kita mencerna tubuh kita, terus segala macam, kita merasakan dingin, hawa AC dan segala macam. Itu berjalan dengan otomatis.
0: Itu kenapa? Apa karena kita fokus kepada satu hal aja?
1: Karena itu mekanisme yang diberikan Tuhan untuk kita. Kita gak bisa bayangkan kan, kalau setiap apa yang akan kita kerjakan, kita harus belajar secara sadar. Contohnya misalnya, ketika kita mau keluar rumah, kita mau naik kendaraan misalnya, kita kan gak pernah belajar bagaimana cara menaik kendaraan kan. Karena itu sudah kita pelajari 50-40 tahun yang lalu misalnya begitu.
0: Udah otomatis.
1: Otomatis ya. Itu disimpan menjadi bawah sadar kita, gerakan-gerakan otomatis. Semuanya dilakukan seperti itu. Itu mekanisme tubuh yang harus kita pahami. Cuman yang jadi masalah adalah ketika mekanisme tubuh itu tidak kita pahami dan membawa. Karena kan mekanisme tubuh itu kan berjalan terus menerus dan kayak hafalan, kayak kaset, pita kaset kita. Jadi kalau diputer setiap hari itu ya bangun pagi, melek, ya aras-aras sedikit gitu. Habis itu nyari kopi, habis nyari kopi,
0: kita kemudian sokot,
1: sikat gigi lah segala macam. Nah coba ingat, hal-hal yang detail itu yang kita lakukan secara otomatis kita tidak pernah ingat. Contohnya misalnya gini, kemarin sarapannya apa? Kita kadang-kadang udah lupa apa yang kemarin ya. Karena sesuatu yang sifatnya otomatis itu tidak pernah masuk ke dalam kesadaran kita. Mengalir begitu saja. Nah bahayanya adalah ternyata mekanisme itu kebanyakan hampir 75% itu melemahkan semangat kita, tidak mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih baik. Itu yang jadi persoalan, yaitu fear mechanism itu yang jadi masalah. Dan ketika fear mechanism itu kan sebuah mekanisme di dalam tubuh kita yang berjalan secara kimiawi. Artinya kita gak ngapa-ngapain. Jadi kalau tadi orang ketemu harimau takut lari wajar. Tetapi yang jadi masalah, kita gak pernah ketemu harimau lagi tetapi masih stres terus. Karena apa? Waduh, ini besok gimana ya bayar kosnya, atau aduh gimana ya ini jalannya macet. Loh, apa hubungannya macet sama macan? Tapi yang terjadi mekanisme tubuhnya sama, sama-sama stres. Dan kalau kita berangkat macet sudah stres, di kantor kerja stres, di
0: mikirin
1: rumah
0: mau pulang juga stres lagi.
1: Loh, kalau stresnya terus menerus, nah itu yang berbahaya. Karena ketika stres itu menguasai kita, maka seluruh tubuh kita akan mengarah pada kita mau perang nih. Ketika kita perang, berarti pertumbuhan sel tidak normal. Imunitas tubuh akan sangat buruk. Karena energi yang dipakai untuk imunitas adalah energi yang paling tinggi yang dibutuhkan tubuh kita. Sehingga ketika kita dalam kondisi stres, boro-boro kita mikirin kita mau melawan penyakit di dalam diri kita, kita merasa ada lawan yang lebih besar yang ada di luar kita. Dan itu sangat berbahaya. Karena itu munculnya orang stroke, munculnya orang diabetes, munculnya orang kena gangguan saluran darah, hampir semua terjadi pada masyarakat modern. Kenapa dulu gak pernah ada itu? Ya gak ada. Orang dulu berangkat,
0: ancamannya berbeda.
1: Dan mereka kan enjoy. Bangun tidur pagi-pagi, bawa cangkul ke ladang, jalan kaki,
0: santai sehat, lagi jalannya, gak buru-buru gitu ya.
1: Gak ada mekanisme stres. Nah itu yang terjadi di masyarakat modern. Dan ketika itu tidak kita sadari, kita tidak bisa menghentikan.
0: Tapi bisa gak Pak Heru, kita ada di masyarakat modern, hidup di era modern sekarang, tapi kita menjalani kehidupan seperti yang dulu itu? Yang kita bilang kok dulu bisa gitu.
1: Itu yang menarik Mbak Ria. Karena sebenarnya dari riset yang dilakukan terakhir, orang kan jadi penasaran, kalau gitu orang dulu kok hidupnya bisa panjang, kalau dulu kok orang bisa meditasi dalam waktu puluhan tahun. Kira-kira mekanisme yang ada ada di dalam tubuhnya apa sih? Otaknya kerjanya gimana sih? Nah sekarang orang modern gampang. Kita ambil saja orang yang 40 tahun sudah tiap hari dia cuma kerjanya meditasi, bawa ke laboratorium. Terus kemudian dipakein pakaian supaya dia bisa termonitor bagaimana mekanisme yang terjadi di dalam tubuhnya.
0: Jadi sekarang otak sendiri bisa live ya?
1: Bisa live. Bisa 4 dimensi, mungkin bisa 5 dimensi. Jadi kelihatan sekali di bagian mana otak ketika orang yang dalam kondisi damai dan tentram itu fokus terhadap satu pekerjaan tertentu. Ternyata otak itu mengumpul di frontal lobe kita. Jadi otak depan kita itu menjadi penuh dengan darah. Nah keadaan itu,
0: itu artinya sehat?
1: Itu artinya dia fokus.
0: Okay.
1: Ketika dia fokus penuh kesadaran, maka dia bisa memilih dan memilah dengan bijaksana. Tetapi ketika misalnya darah mengumpul di bagian bawah, itu berarti mekanismenya adalah mekanisme survival aja, mekanisme fear saja.
0: Ini umpamanya, itu kan tadi kan di live tuh otak yang dia meditasi 40 tahun, ternyata darahnya mengumpul di depan gitu ya. Lalu berikutnya orang yang selanjutnya yang gak pernah bermeditasi, ternyata dilihat pergerakan otaknya darahnya ngumpulnya di belakang.
1: Nggak bisa ke depan dia.
0: Oh, nggak bisa
1: ke depan. Scatter aja. Dia disuruh konsentrasi, nggak bisa konsentrasi.
0: Berarti dia perlu meditasi dong orang itu.
1: Justru itu. Nah, ditemukan metode-metode yang sangat sederhana yang membuat proses itu tidak perlu dilakukan 40 tahun. Nah, ini kan semuanya serba sebetulnya GPA. Super learning boleh dibilang adalah sebuah model-model instan di mana bisa dipakai dan di, kemudian setelah orang itu melakukan metode yang saya inisiasikan ini, dimasukkan ke dalam laboratorium lagi, dicek, ternyata hasilnya hampir sama dengan mereka yang melakukan meditasi puluhan tahun.
0: Nah, apa yang Anda lakukan?
1: Nah ini yang sangat menarik, Mbak Ria. Nah ketika mekanisme ini terjadi, maka otomatis fear tadi itu akan dilawan. Karena sebetulnya program di dalam diri kita itu gak bisa begini. Ketika program itu ada, itu gak bisa, kamu gak usah jalan ya, kamu gak usah jalan. Gak bisa. Kecuali ada program baru yang kita rewrite, kita tulis ulang. Karena ketika kita menulis ulang program-program yang baru, maka program-program yang lama itu bisa dihilangkan, Mbak Ria. Jadi kita tidak pernah bisa menghilangkan program lama. Karena itu di dalam konseling orang-orang yang menderita trauma menjadi sangat sulit sekali dihilangkan. Karena programnya sedemikian kuat, inisiasi sekecil apapun langsung dikoneksikan dengan program itu. Jadi misalnya orang trauma terhadap ketinggian misalnya, dia baru naik sedikit dia udah ketakutan setengah mati, dia udah keringat dingin,
0: udah langsung bisa mundur,
1: udah nggak bisa lagi. Nah itu nggak bisa, harus dibuat program yang baru. Karena di dalam neuron kita, di dalam mekanisme program di dalam otak kita, itu sebetulnya ada jaringan-jaringan di mana setiap kumpulan neuron, setiap bonggol kalau boleh dibilang ya, bonggol neuron terhadap bidang tertentu, ketika program, satu program sangat dominan, itu hanya bisa hilang ketika ada program lain yang kita lakukan. Ketika program lain yang kita lakukan itu kita ulang terus menerus, maka mekanisme yang lama pelan-pelan akan tergerus, akan hilang
0: dengan yang baru.
1: Dengan yang baru. Dan yang mengherankan pada satu titik tertentu, Mbak Ria, program yang lama itu bisa hilang sama sekali. Sehingga tidak akan pernah ada ketika kita misalnya tadi naik ke tempat, kita jadi takut, gak ada lagi. Karena memang programnya sudah gak ada. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi ketika kita mau fear berpindah dari love, gak bisa kecuali love-nya sudah ada dulu. Jadi kita harus menerima terbuka terhadap kasih Allah. Kalau kita tidak mau belajar mengasihi, kan kasih itu ada 4 tingkatannya kan, Mbak Ria. Ada eros, ada philia, ada sorge, ada agape. Kalau kita belajar, belajar dari yang paling rendah juga gak apa-apa. Mengasihi eros. Eros adalah mengasihi karena kebutuhan cinta kita terhadap istri kita, terhadap pasangan kita, gak apa-apa. Tetapi ingat, kasih itu diwujudkan dengan apa? Berkorban. Nah kalau kamu belum berkorban,
0: kalau tidak berkorban,
1: berkorban
0: atau
1: bagi
0: mau,
1: istrimu, bagi suamimu, sebetulnya kamu belum punya kasih. Sehingga mekanisme love itu kamu belum punya. Ningkat lagi, berkorban untuk family, untuk
0: keluarga yang lebih
1: keluarga
0: besar.
1: Saya akan berkorban asal keluarga saya bahagia. Itu namanya mempraktekkan love, mempraktekkan program love. Kemudian Sergei, kita berkorban untuk sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita. Kita support mereka untuk maju dengan rela, dengan tulus. Baru kemudian yang terakhir, kita bisa belajar kasih agape. Kasih yang tidak ada ukurannya. Kita tidak menuntut apapun, kita keluarkan karena kita sudah dikasih Allah. Nah, kalau sudah sampai di level agape, sudah sempurna sebetulnya. Sehingga fear mekanisme tadi di dalam tubuh kita otomatis akan tergusur, Mbak Ria. Sehingga itulah yang sebetulnya proses pertumbuhan, bagaimana kita mengasihi dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, sampai kita bisa mengasihi Tuhan. Ya.
0: Apa yang Anda lakukan di GPS untuk perlearning ini, dan orang-orang yang seperti apa, membawa masalah seperti apa yang biasanya mereka datang ke mungkin seminar atau training yang Anda lakukan, Pak Heru?
1: Manusia itu bisa dirubah dengan sangat cepat ketika kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan bawah sadar manusia. Nah, yang selama ini dikenal adalah hipnoterapi. Hipnoterapi adalah salah satu cara untuk menginvasi kesadaran bawah sadar manusia, program-program bawah sadar manusia. Tetapi banyak kontroversi positif negatif yang ada di sana, begitu. Nah, saya menemukan sebuah mekanisme, kita tidak melakukan invasi. Jadi kita sama sekali tidak mengintervensi dari luar masuk ke dalam.
0: Ya.
1: Karena prosesi itu terjadi di dalam dirinya sendiri. Jadi GPS Superlearning hanya menghantarkan orang yang ingin berubah dengan dirinya sendiri. Jadi dalam proses kesadaran penuh, karena kalau hipnoterapi kan harus dibuat tidak sadar.
0: Ya.
1: Kalau ini enggak sadar, biasa aja, normal-normal aja. Justru menarik. Karena semuanya ini berdasarkan riset melalui salah satunya yang tadi saya sampaikan, brain scanning tadi. Jadi bagaimana otak diperiksa, bagaimana kemudian mekanisme itu dipakai untuk menemukan bagaimana kita bergerak, bagaimana kita melakukan gerakan-gerakan tertentu, mekanisme-mekanisme tertentu dengan urutan-urutan tertentu, sehingga program bawah sadar itu seperti, kalau saya boleh bilang, menjadi tanah subur yang siap untuk ditanami, gitu, Mbak Ria. Nah, biasanya ketika orang menjalani prosesi ini,
0: setelah itu berbuah ya.
1: Ya, dia merasakan bahwa masalah yang ingin dia selesaikan sendiri. Jadi dia akan menemukan itu dari seluruh rangkaian kehidupannya sendiri.
0: Dia contoh, akan temukan sendiri.
1: Iya, contoh misalnya, ada satu teman saya mengatakan, saya itu kok merasa ditolak ya Pak, di mana-mana. Maka dia bilang, kalau begitu kamu ingin merasakan kasih ya, coba kamu sekarang bicara, kamu ada mekanisme menemukan kasih gitu. Terus dia bilang, dia menjalani sendiri. Saya sudah tidak ikut-ikutan Mbak Ria, saya cuma menuntun sampai di situ. Kemudian setelah selesai, dia bilang, aduh Pak, ternyata Pak, orang tua saya itu mengasihi saya.
0: Kemana aja dia?
1: Iya, kenapa kamu selama ini berpikir
0: Merasa tertolak?
1: Iya Pak, di bagian tertentu saya merasa tertolak. Tetapi ternyata ketika saya renungkan, pikiran saya bekerja, terus diungkapkan sendiri, dia bilang ternyata enggak, saya dikasih sama dia. Hanya karena keterbatasan orang tua saya, sehingga dia harus mengajari hidup saya dengan caranya yang mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang
0: dengan
1: lain.
0: Dengan cara yang dia miliki gitu ya.
1: Iya. Tapi itu akhirnya ditemukan. Terus kemudian yang lebih hebat lagi, Pak, saya juga menemukan ternyata banyak orang yang mencintai saya. Saya kenal dengan ibu ini, saya kenal. Jadi ketika dia merenung semua memori dia yang terkumpul, yang menunjukkan bahwa kamu salah, yang benar begini, itu banyak sekali, Mbak Ria. Jadi begitu selesai dia merasa, waduh Pak, saya merasa rilis sekali, saya senang sekali sekarang. Dan saya percaya diri banget. Kenapa orang saya juga diterima orang kok? Orang tua ternyata juga mengasihi saya, walaupun caranya mungkin agak sedikit berbeda dengan orang tua yang lain.
0: Berarti memang harus ada yang membukakan itu ya, Pak ya?
1: Iya, proses GPS Superlearning sebenarnya adalah sebuah proses yang terjadi di dalam diri setiap orang itu secara sendiri. Dan memang GPS Superlearning sebetulnya bukan hanya untuk orang yang sakit, Mbak Ria. Orang sakit yang sembuh, tetapi orang
0: bukan
1: yang
0: orang yang sedang bermasalah juga.
1: Bermasalah juga enggak. Nah, kemarin beberapa kali saya ketemu dengan eksekutif-eksekutif muda. Mereka ini kan banyakkan kaum-kaum milenial yang memang secara pikiran, secara kapasitas memang sangat dinamis sekali, luar biasa sekali lah.
0: Karena mereka sangat terbuka,
1: sangat cerdas, pada informasi-informasi diserap begitu luar biasa. Tetapi yang dikeluhkan adalah ini eksekutif-eksekutif muda ini yang luar biasa prestasinya, luar biasa kapasitasnya, tetapi mendapat semacam tekanan-tekanan tertentu dalam organisasi.
0: Dan itu nggak kelihatan tekanan itu.
1: Nah, jadi kadang-kadang kan biasa kan dalam organisasi punya target tertentu misalnya.
0: Pasti.
1: Dan begitu punya target tertentu, banyak milenial yang merasa dia terdesak. begitu terdesak dia pikir, Pak saya resign aja katanya. Duh, ini di satu sisi kapasitas
0: lagi bagus-bagusnya, mungkin ya karir juga lagi bagus gitu.
1: Tapi sangat mudah untuk fragile banget gitu. Nah ternyata begitu kita lakukan GPS Superlin dengan mereka, saya juga menghantarkan sama dengan tadi. Ada satu anak yang kelihatannya memang kayaknya susah sekali mau masuk tuh, antara iya enggak. Akhirnya ketika semua temannya sudah selesai, baru dia ikut gitu, nangis mbak, nangis sekali loh. Aduh, saya sambil, aduh, saya juga, aduh ada apa ini. Kemudian setelah dia baru cerita, aduh pak, saya benar-benar ini saya heboh sekali ini hari ini katanya. Saya benar-benar menemukan kepercayaan diri saya yang luar biasa katanya. Loh kenapa? Nah itu ternyata saya pikir dulu teman-teman saya tuh begini, begini, begini. Itu karena membenci saya begini-begini. Tapi begitu saya diajari oleh diri saya sendiri, cuma ternyata itu semua terjadi karena memang saya memiliki kapasitas, kemampuan yang begini, begini, begini. Akhirnya saya melihat bahwa ternyata saya dalam track yang benar gitu. Jadi dia merasa, aduh terima kasih sekali Pak. Jadi saya juga bengong aja, saya juga gak ngapa-ngapain. Saya kan cuma mengantarkan ke pintu perjalanan itu dilakukan oleh dia sendiri. Jadi sebenarnya amazing sekali ketika kita memahami mekanisme di dalam diri kita, memahami kasih Allah, dan menerapkan itu secara konsisten. Ternyata hidup itu menjadi, kalau saya boleh bilang, tidak menjadi ringan dan mudah, tetapi menjadi sebuah adventure, sebuah petualangan yang memang, ya memang itu tujuan kita untuk hidup di dunia.
0: Dan kita nikmati itu ya, nikmati petualangan itu.
1: Petualangan itu, karena memang itulah tujuan kita diciptakan itu. Dari gambar itu berkembang menjadi semakin serupa dengan Allah. Dan itu unlimited. Bayangkan Mbak Ria, unlimited. Artinya kalau kita mau adventure kita makin dalam pengetahuan kita makin dalam, kita gak terbatas loh. Kapasitasnya gak terbatas. Dalam arti begini, kalau Anda memiliki kreativitas dalam bidang apa misalnya, dalam bidang apa misalnya, bisnis, entrepreneur. Entrepreneur Anda juga gak terbatas. Bisa menjadi konglomerat, bahkan lebih dari konglomerat gitu. Kalau kita seorang periset, bisa menemukan macam-macam, menemukan hal yang luar biasa. Kita bisa mendapatkan hadiah Nobel misalnya dan seterusnya. Itu bisa. Itu bisa karena kita unlimited. Yang terjadi adalah apakah kita punya yang kita sebutkan tadi, mekanisme di dalam diri kita, dan kemudian kita masuk ke dalam mekanisme yang benar, sehingga setiap hari kita tuh selalu hidup semangat, bergairah, terus semangat, bergairah, terus, itu terus.
0: Dan akhirnya kita tidak menjadi penonton gitu ya, dari setiap orang-orang yang punya gairah hidup, mereka yang berprestasi, mereka yang enjoy gitu dalam hidupnya.
1: Karena kan kasih itu Mbak Ria, itu gak bisa disimpan, gak bisa. Kalau kita kasih kita disimpan, itu bukan kasih itu. Itu self-center itu. Kalau kasih itu mesti keluar, mesti keluar,
0: pengen dibagikan,
1: ready dibagikan, pengen ketemu sama orang, pengen ketemu sama orang. Nah kalau mekanisme ini terjadi, alangkah luar biasanya manusia itu, alangkah luar biasanya anak-anak Tuhan itu.
0: Mungkin di kesempatan akhir nih Pak Heru, boleh apa pesan yang Anda sampaikan Pak Heru, silakan.
1: Saudara-saudara sekalian, sayang ketika hidup kita di dunia dengan seluruh kapasitas dan seluruh mekanisme yang sudah Tuhan sediakan itu tidak kita pahami, tidak kita hidupi, dan kita tidak manfaatkan. Itu sangat sayang sekali. Karena itu akan menolong kita semua untuk membawa kepada kepemahaman itu. Tapi proses selanjutnya tentu saja tetapi tergantung kepada masing-masing pribadi. Nah, saudara-saudara yang tertarik untuk memahami lebih jauh bisa membuka di www.gpa kemudian garis miring superlearning.com.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Heru untuk sharingnya. Kesempatan kali ini, lain kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Heru ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah mendengarkan program Sketsa Keluarga Indonesia di hari ini, yang pastinya kita semua bisa memahami mekanisme dalam diri kita begitu ya, dari obrolan yang singkat bersama dengan Pak Heru Kawibawa. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan Sketsa Keluarga Indonesia akan kembali hadir esok hari.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。明天再见。

Manusia lagi stuck di jalan, bikin overthinking, bahkan riuh dengan segala kesibukan hari ini. We got your back. Dimanapun kamu berada, Heartland Radio menemani kamu mulai dari musik hits, informasi dan berita, mental health insight, hingga pesan yang menguatkan iman. Everything you need to power up your day. So, load up your frequency now. Heartland Radio Tangerang di 100,6 FM, Heartland Radio Samarinda di 94,4 FM, Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, dan Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Atau melalui website kami di www.heartland.co.id, juga melalui aplikasi Jalur Hati. This is your family station, Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

5 menit yang sangat berharga. Pernahkah kita memperhatikan ketika seorang anak berkata, "Ayah, bunda, lihat deh." Sebenarnya mereka tidak sedang meminta kita melihat hasil gambar atau mainannya saja. Mereka sedang meminta perhatian. Sayangnya di tengah rutinitas yang padat, kita sering menjawab, "Sebentar ya." Tanpa sadar, sebentar itu berubah menjadi berjam-jam. Anak pun akhirnya berhenti bercerita. Padahal, penelitian menunjukkan hubungan yang hangat antara orang tua dan anak dibangun bukan dari hadiah yang mahal, melainkan dari waktu yang berkualitas. Hanya 5 atau 10 menit mendengarkan cerita mereka dapat membuat anak merasa aman, dihargai, dan dicintai. Saat anak bercerita tentang nilai ulangan, teman di sekolah, atau bahkan semut yang ditemukannya, jangan buru-buru menganggap

hal itu adalah sepele. Dunia mereka memang sesederhana itu. Dan bagi mereka, ketika orang tua mau mendengarkan, mereka merasa menjadi pribadi yang penting. Anak yang terbiasa didengarkan juga akan lebih mudah terbuka ketika menghadapi masalah yang lebih besar di kemudian hari. Mereka tahu, rumah adalah tempat yang aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Jadi, malam ini sebelum anak terlelap, cobalah duduk di sampingnya, simpan ponsel sejenak, tatap matanya, tanyakan, hari ini hal apa yang paling membuatmu senang? Lalu dengarkan sampai selesai. Mungkin hanya 5 menit bagi kita, namun bagi seorang anak, 5 menit itu bisa menjadi kenangan yang mereka simpan seumur hidup. Karena setiap anak bukan hanya ingin dibesarkan, tapi juga ingin didengarkan.

sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yaya.

0: Saniaski. Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
1: Make the jingle, Yaski Radio.
2: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Frontliner, di balik setiap keluarga ada sosok ayah dan ibu yang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Ada yang bekerja sejak pagi hingga malam, ada pula yang mengurus rumah tanpa mengenal hari libur. Seringkali pengorbanan mereka dianggap sebagai sesuatu yang biasa, padahal perhatian kecil seperti mengucapkan terima kasih, membantu pekerjaan rumah, atau sekedar menanyakan kabar dapat membuat hati mereka merasa dihargai. Bagi orang tua, kebahagiaan bukan soal materi. Mereka merasa bahagia ketika melihat anak-anak tumbuh dan menjadi pribadi yang sopan, bertanggung jawab dan saling menyayangi. Menghormati orang tua bukan hanya saat mereka muda dan kuat, tetapi juga ketika usia mulai bertambah dan mereka membutuhkan perhatian lebih.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, menguasai panggung dan pikat audiens. Juga Jose Marwoto sebagai director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, seni memikat lewat suara dan narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

Kurtner, tidak sedikit persoalan dalam keluarga muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, namun karena kurangnya komunikasi. Kesibukan bekerja, sekolah, maupun aktivitas sehari-hari sering membuat anggota keluarga jarang berbincang dari hati ke hati. Komunikasi bukan hanya soal berbicara, yang lebih penting adalah mendengarkan. Ketika pasangan yang sedang bercerita, dengarkan tanpa menyela. Ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, berikan perhatian penuh. Dengan demikian, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai. Biasakan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk saling bertanya, bagaimana harimu? Pertanyaan sederhana ini dapat membuka ruang untuk berbagi cerita, tawa, bahkan solusi atas masalah yang dihadapi. Hindari berbicara dengan emosi yang tinggi. Kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali meninggalkan luka yang sulit dilupakan. Sebaliknya, gunakan kalimat yang lembut dan penuh rasa hormat.

0: Hello Heartliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nurroman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartline Radio.
2: 100.6 Heartline FM.

Herlaner, banyak orang berpikir membahagiakan keluarga harus dengan liburan mewah atau hadiah mahal. Padahal yang paling dirindukan keluarga seringkali adalah kehadiran kita. Makan malam bersama tanpa gangguan telepon genggam, berjalan santai di sore hari, menemani anak belajar atau sekedar menikmati secangkir teh sambil berbincang dapat menjadi momen yang sangat berharga. Quality time bukan diukur dari lamanya waktu, melainkan dari perhatian yang kita berikan. 15 menit dengan fokus penuh jauh lebih berarti daripada berjam-jam bersama namun masing-masing sibuk dengan gawainya. Kebersamaan seperti inilah yang akan menjadi kenangan indah bagi setiap anggota keluarga hingga bertahun-tahun kemudian.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apakah be do have itu? Be itu mau menjadi apakah Anda? Do itu bagaimana cara Anda untuk mewujudkan impian Anda supaya cepat tercapai? Aku membuat proposal. Sedangkan have itu saat Anda lakukan. Be dan do-nya, Anda sudah dapat mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan benar saja, puji Tuhan tahun 2004 akhirnya kami pun mendapatkan seorang investor. Sahabatku pun sering berkata, "Win, ternyata impianmu tercapai juga ya." Padahal menurut dia, tidak mungkin usaha jualan gado-gado punya seorang investor. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin selagi engkau percaya dengan mimpimu sendiri. Orang lain boleh ragu dengan Anda, tapi Anda tidak boleh meragukan impianmu sedetik pun. Dalam merintis bisnis, jangan cepat-cepat ingin mendapatkan investor. Berjuanglah membangun merek Anda dengan cara membuka cabang yang banyak. Jika Anda sudah membuka cabang yang banyak, perbaikilah pondasi bisnis Anda supaya bisa berjalan dengan baik. Naik tangga, usaha Anda harus step by step. Jangan tergiur cepat-cepat untuk menjualkan franchise Anda sementara Anda belum punya SOP dan laporan keuangan. Ingat untuk tekun dan bekerja keras, namun jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan investor bagi bisnis Anda. Dan jika waktu yang tepat, Anda akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hardline
2: FM. Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo, tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat siang Heartliner semuanya. Wow, senang sekali ini kembali hadir di program kesayangan Anda di Heartline Request. Memutarkan lagu-lagu pop barat dan Indo yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Tentunya bersama dengan Octrin menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Wow, baru dimulai berapa menit pertama nih. Tadi ada Afgan dengan Kacamata membuka perjumpaan kita di siang hari ini. Ingin menyapa nih untuk Heartliner semua yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan di frekuensi 100,6 FM melalui aplikasi Jalur Hati, atau yang sedang stay di live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Mengajak juga untuk Anda yang ingin request lagu, boleh langsung saja melalui line interaktif di 0819269000, juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Wow, Heartliner semuanya mungkin baru selesai makan siang nih, baru kembali beraktivitas lagi. Mungkin yang di rumah, atau yang kembali duduk di meja kerjanya, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan nih. Heartliner, hati-hati di jalan untuk kamu yang sedang mendengarkan di radio mobilnya masing-masing ya. Atau mungkin yang di atas motor tapi pakai headset gitu ya, pakai earphone. Hati-hati di jalan juga untuk Heartliner semuanya. Selamat sampai tujuan. Octrin mau langsung saja nih menyapa untuk Heartliner yang sedang dan sudah bergabung nih di live TikTok. Oh, udah banyak yang bergabung. Mari kita scroll dari atas dulu. Ada yang bergabung bersama dengan kita nih, ada Kak Johan Tio. Hai Kak Johan Tio, selamat siang. Lalu ada Kak NRK Raden juga. Hai, selamat siang Kak NRK. Ada Kak Grady Neno, selamat siang Kak Grady Neno. Dia ingin mendengarkan lagu dari Demasif dengan Jangan Menyerah. Dia tadi bilang mau mendengarkan lagu ini dan sedang di tempat kerja nih Kak Grady Neno, sambil dengerin siaran ini, dengerin Kak Octrin katanya. Oke, thank you Kak Grady Neno. Semangat nih kerjanya untuk Kak Grady Neno dan juga Heartliner semua nih yang lagi mendengarkan siaran ini sambil bekerja. Ada kakak siapa ya? Satu lagi, siapa lu? Dia, kalau yang kakak siapa lu, dia mau dengerin lagu dari Ed Sheeran dengan Supermarket Flowers. Oke, lalu ada siapa lagi nih? Ada Mbak Sari. Karena tadi request lagunya itu yang tahun 90-an, jadi boleh diganti ya Mbak Sari ya. Masih Octrin tunggu dan masih bisa pastinya. Lalu ada Pak Erik juga nih. Pak Erik, halo. Pak Erik tadi mau dengerin lagu dari Ungu. Oke, nanti Octrin carikan ya Pak Erik ya. Ada Sheila juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Ada Kakak Kill 12 nih. Selamat siang Kakak Kill. Mau request lagu apa ini? Boleh banget ya. Ada Salmon Girl. Mau request lagu Sumpah Matinya Selena Grace. Oke. Lalu ada siapa lagi nih? Oke, tadi Mbak Sari ganti lagunya deh dari Dewa 19 dengan Kangen. Oke. Apakah itu 2000-an? Kalau enggak ada ya udah Budi Doremi aja, Mesin Waktu. Baiklah. Ada Kak Yogi Trisa. Halo Kak Octrin, halo. Selamat siang Kak Yogi, mau request lagu apa? Boleh banget nih. Ada Kak Yadi. Lagu daerah bisa? Enggak kakak, maaf ya, kita hanya memutarkan lagu pop, barat, dan Indo aja. Untuk lagu daerah enggak bisa kita putarin ini. Jadi Kak Yadi mungkin baru bergabung bersama dengan kita, boleh ya di request lagunya yang berbahasa Indonesia maupun barat yang Inggris. Boleh bergabung bersama dengan Octrin. Diketik aja penyanyinya siapa, judulnya apa, dan dipastikan itu yang tahun rilisnya tahun 2000-an. Ada Kak Cleora juga bergabung dengan kita nih. Halo Kak Octrin, halo juga Kak Cleora, apa kabarnya nih? Untuk Heartliner semua yang sedang stay di TikTok, selamat siang semuanya. Yang belum request lagu, belum follow akun TikTok kita, boleh di follow dulu supaya gak ketinggalan setiap live dan juga program-program kita selanjutnya nih. Kita beralih ke line interaktif di 0819269000. Sudah bergabung Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Octrin dan Mas Chandra. Ups, kali ini gak ada Chandranya Ibu Rita. Kali ini hanya Octrin sendiri saja. Tapi itu tidak menyurutkan semangat Octrin menemani Heartliner hingga pukul 3 sore nanti. Mau apa nih katanya? Selamat melayani katanya. Pendengar Heartline semua, mau request lagu dari Noah dengan Sendiri Lagi. Oke, udah masuk dalam antriannya nih. Tinggal ditunggu, nanti Octrin akan putarkan. Lagunya dikirimkan untuk Sobat GGA.
semua dan Om Si, Pak Doni, Mbak Sari, Yohana, Bu Iren, Pak Darwinchen, Mbak Versiana, Ragil Zim, Bang Dika, Bang Toga, Bang Roman, Pak Le, Bang Daniel, dan juga untuk Oktrin dan juga Chandra. Selamat bertugas sampai tuntas, Tuhan berkati. Thank you sudah di absen katanya. Oke, Ibu Rita, terima kasih juga nih untuk salam-salamnya. Lagunya nanti akan Oktrin putarkan. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Ibu Titi. Ibu Titi, selamat siang Oktrin. Selamat siang juga Ibu Titi. Mau request lagu Project Pop, bisa nggak? Oke, judulnya Aku Bukan Superstar. Nanti Oktrin cek dulu ya Ibu Titi ya. Lagunya dikirimkan untuk pendengar Heartline. Semoga terhibur. Dan untuk yang bertugas tetap semangat. Thank you Oktrin, God bless. God bless you too untuk Ibu Titi. Sembari menunggu nih untuk Heartliner semua yang ingin request lagu, kita dengarkan satu lagu dari The Massive dengan Jangan Menyerah.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Kerja 12 jam itu sudah ketinggalan. Dulu orang bangga kerja sampai tengah malam, tidur sedikit, kerja terus, lembur terus. Tapi di zaman sekarang belum tentu keren. Heartliners, kalau semua masih tergantung pada kehadiran Anda, berarti sistem belum berjalan. Banyak pemilik bisnis capek, bukan karena bisnis besar, tapi karena semua dikerjakan sendiri. Balas chat sendiri, kontrol semua sendiri, putuskan sendiri, takut untuk mendelegasikan. Akhirnya pemilik bisnis sibuk, tapi bisnis tidak berkembang. Pemilik bisnis modern bukan yang paling lelah. Pebisnis modern adalah yang paling efisien. Gunakan teknologi, internet, aplikasi, kecerdasan buatan atau AI. Bangun SOP, lalu latih tim agar mampu mandiri. Karena tujuan bisnis bukan membuat Anda bekerja tanpa henti, tapi memberi Anda kebebasan. Dan ingat, Heartliners, kalau bisnis membuat hidup Anda hancur, pasti ada yang salah dengan sistemnya. Heartliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Heartline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Kembali lagi bersama dengan Octrin tentunya di 100,6 FM. Kembali dengan program Heartland Request, memutarkan lagu pop barat dan Indo yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Ada Noah dengan Sendiri Lagi. Jangan singgung-singgung saya yang siaran sendiri ya. Tapi walaupun sendiri, mau sendiri, berdua, bertiga, berempat, keramaian kalau berempat ya. Mau sendiri, mau berdua dengan Chandra atau dengan siapa sebelumnya, dengan Destin. Semangatnya tetap sama tentunya ya, Hardliner ya. Hingga pukul 3 sore nanti, Octrin akan memutarkan lagu-lagu yang asik-asik tentunya. Menemani Hardliner semua beraktivitas, apapun aktivitasnya. Mau yang sedang di perjalanan, mendengarkan di radio mobilnya masing-masing, enak juga didengar. Mau yang masih sambil makan siang juga enak didengar. Sambil yang bekerja apalagi, supaya apa? Mungkin pekerjaannya lagi banyak sekali yang harus dikerjakan, supaya tidak penat, supaya moodnya baik lagi, supaya semangat bekerja. Boleh langsung saja request lagu Anda. Boleh juga kalau enggak sempat request ya udah didengerin aja, boleh banget nih. Nah, tadi ada Pak Erik nih mau request lagu dari Ungu, Jika Yang Terbaik ya. Itu enggak ada nih ya, Pak Erik. Kita ada beberapa lagu dari Ungu. Mau Octrin yang pilihkan atau mungkin mau pilih dengan judul yang lain, boleh. Masih Octrin tunggu ya. Bergabung bersama dengan kita di live TikTok nih. Ingin menyapa ada Kak Jo. Halo Kak Jo. Kak Jo ingin mendengarkan lagu dari Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri. Siapa yang terlalu lama sendiri? Thank you nih Kak Jo. Lalu ada siapa lagi nih? Mbak Sari tadi Octrin kasih dengan Budi Doremi, ada Mesin Waktu. Lalu ada Kak Riki bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Selamat siang juga Kak Riki. Apa kabarnya nih? Mau request lagu langsung saja diketik di kolom komentar. Ada Kak Cleora juga. Ada siapa lagi ya? Sebentar. Ada Kak APW juga. Kak Octrin. Yes, Kakak APW. Apa kabar? Kembali lagi nih, akhirnya bisa bergabung lagi ya. Untuk Hardliner yang sedang bergabung di TikTok kita nih, selamat siang semuanya. Yang belum request lagu, langsung saja di request. Mungkin dicari dulu, apa ya enaknya lagu yang diputarin. Atau mungkin diingat-ingat dulu Hardliner yang lagi duduk. Mungkin lagi sibuk kerja, coba dulu relax badannya. Lalu diingat lagi, lagu tahun 2000-an apa ya yang pengen didengerin? Atau mungkin lagu tahun 2000-an apa ya yang punya cerita melekat? Mungkin mengingatkan pada sahabat kamu. Atau mungkin mengingatkan pada masa-masa SMA dulu, masa-masa kuliah dulu. Biasanya banyak ceritanya tuh. Ada cerita di balik sebuah lagu. Berbagi bersama dengan Octrin dan juga Hardliner, boleh sekali. Mana tahu Hardliner lain punya cerita yang sama, yang serupa. Jadi kayak ternyata saya tidak sendirian. Bisa bergabung ya. Mau request lagu, mau menginformasikan cuaca, menginformasikan arus lalu lintas yang sedang dalam perjalanan juga bisa melalui line interaktif di 0819-269-1000. Namun sebelum itu, Hardliner semuanya yang mau request lagu, kita dengarkan nih satu lagu yang direquest oleh kakak siapa lu nih username-nya di live TikTok. Ada Ed Sheeran dengan Supermarket Flowers.
1: I threw the day old tea from the cup, packed up the photo album Matthew had made, memories of a life that's been loved. Took the get well soon cars and stuffed animals,

Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nurroman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Gibran dilaporkan ke Bareskrim Polri perihal ijazah. Pemulihan bencana Sumatera dorong ekonomi warga. Iran masih jadi ancaman, Amerika Serikat tarik pengebom dari Inggris. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Laporan tersebut dibuat tim advokasi penegak etika moral dan integritas bangsa pada Rabu kemarin. Kuasa hukum pelapor Ahmad Khozinuddin menyatakan laporan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada Agustus lalu. Surat ini digunakan untuk menyetarakan pendidikan Gibran dengan tingkat SMA sebagai salah satu dokumen dalam pendaftaran Pilpres 2024 lalu. Pelapor menduga terdapat unsur pemalsuan dalam dokumen. Dan untuk informasi selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera termasuk Aceh untuk memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Menteri PU Dodi Hanggodo Rabu kemarin mengatakan pemulihan dilakukan secara bertahap mulai dari membuka kembali akses jalan dan jembatan dan juga merehabilitasi fasilitas pelayanan publik. Menurut Dodi, keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari berdirinya kembali infrastruktur namun juga dari kembalinya aktivitas warga. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Amerika Serikat hari ini menarik seluruh pesawat pengebom B-1 dari pangkalan RAF Fort di Inggris setelah muncul ancaman serangan drone yang diduga berkaitan dengan Iran. Penarikan tersebut dilakukan setelah pejabat Amerika mendeteksi potensi serangan kawanan drone yang dinilai dapat membahayakan pesawat dari personel militer di pangkalan tersebut. Pesawat-pesawat B-1 kemudian dipindahkan kembali ke pangkalan di Amerika Serikat. Langkah ini menunjukkan meski Amerika Serikat mengklaim telah melemahkan kekuatan militer Iran, Teheran masih dinilai mampu menggunakan taktik perang asimetris, termasuk ancaman drone dan gangguan terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimichki.official. See ya!

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo hardliners, bangun bisnis itu harus kayak Disneyland. Maksudnya gimana Pak? Gini, saat kita kerjakan satu bisnis, tapi di dalamnya ada bisnis tambahan lagi yang bisa menghasilkan pemasukan untuk usaha kita. Ingat ya, pas kita masuk ke Disneyland, kita pasti bayar tiket untuk masuk. Nah ini, masukan yang pertama buat Disneyland. Kedua, kita harus bayar parkir lagi jika kita mau dekat dengan lokasi Disneyland. Itu namanya parkir VIP. Ketiga, kalau nggak mau antri, bisa lagi kita beli tiket tanpa antri lagi. Namanya Express Line. Keempat, mereka jual merchandise untuk kenang-kenangan buat para pengunjung Disneyland saat kalian datang. Kelima, ada restoran di sana jika Anda lapar dan bisa makan di sana. Masukan keenam, ada hotel yang dekat dengan mereka atau di dalam lokasi Disneyland sehingga kita tidak perlu capek-capek jalan. Jadi kita tinggal jalan sedikit menuju ke Disneyland. Pemasukan yang ketujuh, ada fitur foto yang bagi teman-teman yang demen foto, dan itu bayar lagi ya. Nah, itulah 7 pintu bisnis yang menyumbang banyak pemasukan bagi bisnis Disneyland. Bagaimana dengan Anda? Di Gado-Gado Boplo, kita ada penjualan bumbu instan bagi Anda yang ingin bikin Gado-Gado Boplo dimanapun Anda berada. Juga kita punya venue untuk Anda untuk bikin acara di Boplo, untuk acara launching produk, ulang tahun, wedding anniversary, dan lain-lain. Jika Anda kepingin ada Gado-Gado Boplo di tempat atau di rumah Anda, Anda bisa pesan offset catering kami. Kami juga menyiapkan buku kisah perjuangan usaha Gado-Gado Boplo dari nol. Bagi Anda yang tertarik dengan merchandise Boplo, juga bisa membeli produk-produk itu di outlet-outlet kami. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Ada Budi Doremi dengan Mesin Waktu membawa kita di pukul 13.48 menit. Lagu yang dirilis pada 1 April tahun 2021 yang ternyata berbicara tentang penyesalan dan juga harapan yang mungkin tidak sempat disampaikan. Sebenarnya lagu ini yang bikin menarik adalah Budi Doremi pernah menjelaskan bahwa inspirasinya berkaitan dengan pengalaman bertemu dengan seseorang yang terasa sangat cocok, tetapi hubungan tersebut tidak berakhir seperti yang diharapkan karena keadaan. Oh, ternyata sad ya lagunya ya. Sedih, ada penyesalan, ada sesuatu yang gak sempat diungkapkan. Kalau berdasarkan dengan pengalaman yang dijelaskan dari Budi Doremi, dia bertemu dengan seseorang yang udah klop banget nih, udah klik banget nih dari segala sisi, tapi ternyata tidak berakhir dengan apa yang diharapkan. Mungkin hardliner juga ada yang relate dengan lagu ini. Udah ketemu nih, udah cocok banget nih, udah kenalan dengan orang-orang, keluarga juga, tapi ternyata hubungannya harus kandas. Aduh, siang-siang bolong nih Oktrin membahas tentang kekandasan. Tidak ya. Lagunya tadi nih dikirimkan dari Mbak Sari, dan juga lagunya mau dikirimkan untuk seseorang yang jauh di mata dekat di hati. Selain seseorang yang jauh di mata dekat di hati, Mbak Sari juga mau salam nih untuk Opung Roy dan juga Bung Yusmanto, Bung Jeff, Ibu Rita, Ibu Iren, Ibu Rince, Ibu Indah Prihatin, dan Ibu Icu, serta semua kawan-kawan semua. Dan untuk Kak Jo juga katanya. Semoga tersampaikan ya Mbak Sari ya salamnya, dan juga lagunya tersampaikan untuk orang terkasih. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Ingin menyapa untuk airliner semua yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di rumah maupun di perjalanan maupun di tempat kerja nih, yang mendengarkan di streaming juga di www.heartline.co.id, di aplikasi Jalur Hati, juga yang bergabung di live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ada yang bergabung es kelapa muda. Ini yang dibahas kemarin. Es kelapa muda diminum saat panas-panas terik. Mau dengerin lagu dari Krispati dengan lagu Rindu? Oke, kita cek ya. Apakah ada lagu Rindu dari Krispati? Lagu Rindu. Lagi rindu dengan siapa? Ada nih Kak Es Kelapa Muda. Nanti Oktrin masukkan di antrian ya, ditunggu lagunya. Ada Kak Apik Blinken juga yang baru bergabung. Kalau katanya nih, orang kalau lagi sedih nih bisanya cermati liriknya, tapi kalau lagi senang biasanya nikmati musiknya. Bener gak? Setuju gak nih hardliner? Kalau lagi sedih yang biasa dicermati itu adalah lirik demi liriknya, tapi kalau lagi senang ya udah dinikmati aja musiknya. Atau kamu tipikal yang mana nih hardliner? Kalau dengerin lagu, dengerin suka lagu tersebut itu dari liriknya atau dari jenis musiknya nih? Boleh langsung komen saja yang lagi di TikTok, di komen aja setujunya yang mana, tipikalnya yang mana, atau yang sedang mendengarkan siaran ini mau ikut berkomentar bisa melalui line interaktif di 0819269000. Baru bergabung juga nih ada Kakak Miniatur Koko Sam. Request lagu Samson Kenangan Terindah. Katanya biar saja kenangan yang terindah, karena mantan gak mungkin terindah. Widih, setuju gak nih hardliner dengan pernyataan dari Kakak Miniatur? Nanti Aktrin puterkan lagunya ya Kak, terima kasih. Udah follow akun kita belum? Kalau belum follow boleh di follow dulu. Lalu ada siapa lagi nih bergabung bersama dengan kita? Ada Kak Ferry Kurniawan juga bergabung, ada Kak APW tadi bergabung bersama dengan kita. Ada tadi Pak Erik lagu Ungu, nanti Oktrin pilihkan saja ya lagunya. Namun sebelum kita melanjutkan nih hardliner semuanya, Oktrin ingin mengajak untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran ini, boleh langsung saja request lagu Anda bisa melalui line interaktif di 0819269000. Juga bisa sambil menginformasikan cuaca, menginformasikan arus lalu lintas, atau ada info, update, dan berita terkini di seputaran kamu, bisa. Atau bisa masuk juga di live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Menunggu yang request dan menunggu yang ingin memberikan informasi, kita dengarkan satu lagu dari Salma Salsabil. Ada Bunga Hati.

0: butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat, kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id. Heartline
1: FM. Hey sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
3: Make the jingle, Yaski!

Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Radio. Heartline FM. Heartliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya, dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Kembali di 100,6 FM tentunya dengan Oktrin, menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti. Ada Krispati dengan lagu Rindu, membawa kita di pukul 14:11. Lagu yang dirilis pada tahun 2005 yang masuk dalam album Kejujuran Hati. Oh, lagunya sebenarnya bercerita tentang seseorang yang sedang sangat merindukan orang yang dicintainya nih. Namun yang membuat menarik nih Hardliner, cara rasa rindu yang digambarkan. Mungkin yang mendengarkan dari tadi nih lagunya, lirik demi liriknya, bait demi baitnya, bahkan musiknya juga. Mungkin yang tadi request lagu di TikTok nih, kenapa request lagu Krispati, lagu Rindu? Sedang rindu seseorang kah? Atau mau kasih kode untuk si doi mengungkapkan perasaan yang sedang dirasakan? Siang-siang hari nih lagi kangen sama siapa? Boleh berbagi dengan Oktrin. Tadi ada kakak Sam ya, miniatur Koko Sam katanya nih, mau request lagu Samson Kenangan Terindah katanya. Kenapa? Karena ingin mengenang lagi nih kenangan-kenangan indah bersama dengan Hardline, menemani dia 24 jam. Wih, ternyata pendengar setia kita nih Hardliner. Kakak Sam ini, thank you ya Kak Sam ya. Nanti akan Oktrin putarkan lagu yang udah di request. Lalu tadi ada Kakak Garis mau mendengarkan lagu dari The Virgin dengan Belahan Jiwa. Lalu ada Kak Rangers ya, ingin mendengarkan lagu dari Anmes Kemaleng dengan Hanya Rindu. Dan Kak Jo untuk Aji dengan Terlalu Lama Sendiri. Masih bisa request lagu nggak Oktrin? Ini kalau ditanya Hardliner, boleh. Masih bisa nih Hardliner. Mungkin yang sedang mendengarkan siaran kita di 100,6 FM atau yang mendengarkan di streaming di www.hardline.co.id, yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, atau yang sedang mendengarkan di TikTok, yang lagi ngintip-ngintip aja gak mau masuk di live-nya. Boleh nih, mau request lagu, ingin mendengarkan lagu tahun 2000-an, bisa melalui live TikTok kita di akunnya Hardline FM, atau bisa melalui juga di line interaktif kita di 0819269000. Sebelum kita mendengarkan nih lagu yang direquest Kak Jo dari Kunto Aji, kita dengarkan dulu nih lagu yang direquest oleh Pak Erik. Karena tadi lagu dari Ungu, Jika Yang Terbaiknya Gak Ada di Songbank kita, Oktrin pilihkan nih, tetap dari Ungu dengan I Need You.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer dan coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari Golkar menyatakan nasib Gibran bergantung pada pimpinan parpol. Menteri Keuangan menyatakan APBN fleksibel sebagai peredam gejolak ekonomi. Titik panas Karhutla Sumatera tembus 4.845 titik. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut tindak lanjut politik atas putusan MK terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bergantung pada kesepakatan pimpinan partai politik di DPR. Doli hari ini menyatakan setelah putusan MK, pembahasan selanjutnya berada di ranah politik yang dinamis. Menurutnya keputusan mengenai langkah yang akan ditempuh akan ditentukan melalui konsensus pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR. Dan untuk informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dirancang fleksibel untuk merespons berbagai perubahan kondisi ekonomi global. Suhasil hari ini mengatakan fleksibilitas APBN diperlukan untuk menjadi shock absorber atau peredam gejolak ekonomi. Namun dalam pelaksanaannya tetap harus berada dalam koridor aturan dan tata kelola yang baik agar kredibilitas fiskal tetap terjaga. Pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen belanja seperti subsidi dan kompensasi energi hingga pembangunan infrastruktur strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, jumlah titik panas atau hotspot sebagai indikator kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera terus melonjak hingga mencapai 4.845 titik. Forecaster Ondati BMKG Pekanbaru, Yasir Prayuna, hari ini mengatakan Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, yaitu 3.847 titik, di susul Jambi 384 titik, Bangka Belitung 316 titik, dan Lampung 251 titik. Sementara di Riau terdeteksi 19 titik panas yang tersebar di Kuantan, Singing hingga Dumai.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Ada The Virgin dengan Belahan Jiwa membawa kita di pukul 14:36. Lagu yang di request oleh Kak Garis di live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ada Bapak Adrian juga yang baru bergabung bersama dengan kita nih, thank you tap-tap love-nya. Ada Ibu Icu juga yang bergabung bersama dengan kita, ingin mendengarkan lagu dari Cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Lalu ada Pak, siapa tadi ya? Aku lupa jadinya kan, karena ke distract sama Kak Babang Adrian, langsung tap-tap love loh, langsung masuk. Ada Pak Isak, ingin mendengarkan lagu dari The Massive juga dengan Kekas, Cinta Ini Membunuhku. Lalu sudah ada dalam antrian kita nih, kita ke line interaktif dulu. Ada Pak Wardiono di Cengklong. Selamat siang, Oktrin. Saya Wardiono, mau request lagu judulnya Masing-masing dari Ade Govinda. Salamnya dikirimkan untuk Opung Roy, Pak Toto, Pak Hardi, Pak Coki, Pak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Inda, Ibu Iren, dan juga Ibu Licu. Juga dikirimkan untuk seluruh pendengar dan pecinta Heartline Request. Semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Untuk Oktrin dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. Thank you, Power Diono. Habis ini nanti akan kita putarkan lagunya. Lalu Ibu Icu juga kirim salam nih untuk semua pendengar setia Heartline dimanapun berada, serta GGA, HSPR, kru Heartline, Yeski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara, sehat, bahagia, semangat selalu, dan terhibur dengan lagu-lagunya. Oke, karena itu kita gak perlu tunggu-tunggu lama lagi nih Heartliner. Udah banyak antrian nih di playlist kita. Kita dengarkan satu lagu dari Ade Govinda dengan Masing-masing.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa rahasia sukses untuk jualan Anda? Kembangkanlah personal branding Anda. Semua orang punya produknya masing-masing. Jika Anda tidak punya sesuatu untuk ditonjolkan, maka produk Anda akan menjadi serupa dengan produk orang lain. Lalu apa yang menjadi pembeda produk Anda dengan produk orang lain? Calon customer akan susah mencarinya jika semua produk tampak sama di pasaran. Bangunlah produk Anda dengan menambahkan personal branding Anda. Seringlah tampil untuk membagikan pengalaman melalui storytelling Anda. Ingat, tidak ada manusia yang suka ditawari dan dipaksa untuk membeli produk kita. Namun, semua orang pasti suka jika mendengarkan atau membaca kisah suka dan duka kita saat berjualan. Jadi, sering-seringlah tampil di banyak acara agar personal branding Anda meningkat. Semakin Anda dikenal, maka semakin banyak pula orang yang akan percaya kepada Anda. Tapi, jangan lupa menjaga kepercayaan pelanggan ya, dengan memberikan produk yang bagus juga. Saya sering mengambil bagian dalam acara charity, seminar, kuliah perkuliahan, kelas perkuliahan, dan lain-lain tanpa hitung-hitungan dibayar. Karena saya sadar, untuk membangun personal branding saya dan dampaknya, saya akan mendapat feedback penjualan Boplo yang semakin lama semakin meningkat. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

kembali di 100,6 FM masih bersama dengan Oktrin ada di Masif dengan Cinta Ini Membunuhku, membawa kita di penghujung perjumpaan kita di siang menuju sore hari ini nih Heartliner. Wow, tidak terasa sudah hampir 2 jam Oktrin menemani Anda di program Heartline Request. Lagu yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Terima kasih nih Oktrin mau ucapkan untuk semua Heartliner yang sudah bergabung, baik yang di line interaktif di 0819269000 maupun yang bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Dan juga untuk semua Heartliner yang mendengarkan siaran ini di 100,6 FM, yang mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id atau juga yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati. Semoga dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan dapat menghibur dan juga menemani Heartliner semua di setiap aktivitas Heartliner. Dan selamat melanjutkan aktivitas nih Heartliner semuanya, tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Oktrin harus pamit undur diri nih, namun jangan khawatir, nanti di jam 3 sore akan ada program Cemilan Sore bersama dengan Versiana menemani kamu hingga pukul 5 sore nanti. Karena itu stay tune, dan juga di TikTok kita akan live lagi, akan dibahas topik yang menarik dan juga lagu-lagu yang asik akan diputarkan untuk kamu semua. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan juga mohon maaf untuk Heartliner yang ingin request lagu namun gak sempat lagi karena waktunya yang sudah berakhir. Bisa kembali lagi di hari esok ya Heartliner, Senin sampai Jumat kita hadir dari pukul 1 hingga pukul 3 sore. Akhir kata saya Oktrin, tetap dengarkan Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Satu lagu penutup kita dari Cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Bye-bye!

di 100.6 Hotline Radio, your family station. Versi Ana di sini untuk kalian semua di CS edisi 8 Oktober 2026. Bakal temenin kalian semua sampai di jam 5 sore. Yes. Apa kabar semua-muanya? Wis. Yang udah gabung di TikToknya Harlana FM pasti udah lihat gue joget-joget ya tadi. Ini lagi baterainya lagi penuh, say. Iya, siapa tuh yang kepanasan? Siapa yang kepanasan? Gak ada yang kepanasan. Iya, yeah, oke, okay. Tap love-nya dibantu kakak-kakak yang belum follow juga, boleh di-follow juga akun Harlana FM-nya. Kenapa harus follow? Karena kita live-nya tuh di setiap hari rata-rata minimal 6 jam, yo. Ya, 6 jam. Ya, jadi harus banget di-follow biar apa? Biar kalian selalu bisa ngikutin update live-nya Harlana FM. Nah, mungkin bertanya-tanya, hari ini ke versi mau bahas apa sih? Kakak-kakak, hari ini versi tuh mau bahas topik yang menarik sekali. Jadi gue lagi pengen ngobrolin soal orang have. Orang have dong ya. Lagi hype banget, lagi jadi obrolan banget di media sosial. Katanya ada orang have, ada orang haven't ya. Orang gak have. Kalau lo termasuk kategori mana? Yang have atau yang gak have tuh? Komen-komen di TikToknya Hardline. Jangan lupa di follow juga, karena lagi hype banget obrolan tentang orang have. Jadi akan sangat menarik kita bahas sampai jam 5 sore.

Iya, di 100,6 Heartland Radio, your family station. Baru aja gue live, tiba-tiba langsung melonjak viewersnya, bikin kaget ya kan. Tapi yang stay biasanya orang-orang yang setia ya kan, bukan hanya tertarik. Karena tertarik itu di awal aja, kadang-kadang itu penuh kepalsuan, say. Iya. Kesetiaan tuh harus diuji tentu saja, ya kan. Orang gak akan bisa disebut setia kalau gak ada ujian kesetiaannya. Seperti viewers dan juga pendengar setia kita, harus dites dulu, iya kan. Oke, ngomongin soal orang have ya. Menurut lo, apakah lo termasuk orang have atau haven't? Orang have atau orang gak have? Ada Kak Dwi langsung komen aja, aku have not jika ukurannya harta dunia, tapi merasa have karena masih bisa bersyukur. Keren Kakak Dwi. Baru juga kita live, Kakak Dwi sudah punya statement yang luar biasa. Nah, biar kita samain persepsinya kita dulu, versi ngomongin orang have, orang have, orang have kayak gimana sih, Fer? Orang have itu sebenarnya punya apa sih? Tenang aja Kak, kita sama kok. Kalau kita bilang, wah dia orang have banget, iya, sebenarnya kita lagi ngomongin dia, orangnya gitu ya. Duitnya kah, rumahnya, depositonya, emas sebatangannya, atau apa? Atau mungkin kehidupannya yang kayak kelihatan mudah banget, nikmat-nikmat aja gitu, penuh dengan kemudahan. Ya ampun, selalu dimudahkan ya kan. Have ini gue bicara have ya, sebenarnya cuma bukan cuma, maknanya itu bukan berarti lo punya atau lo selalu punya. Tapi memang sekarang gak bisa dimungkiri di media sosial lagi banyak ya banget yang obrolin yang namanya orang have. Istilah ini kemudian jadi kayak apa ya, kayak candaan-candaan gitu sampai ke kehidupan nyata. Iya, di mana orang punya, bisa karena dia punya uang, punya fasilitas, punya jabatan, dilihat dari ya lifestyle-nya, ya kan. Dan menariknya, ukuran have tiap orang kan beda ya, gak bisa disamain. Buat seseorang misalnya ya, sebut aja si Mawar. Mawar lagi ya, punya motor sendiri, dia udah merasa dia have, dia orang have gitu kan. Buat yang lain, punya rumah sendiri, barulah dia merasa dia tuh orang have. Kalau belum punya rumah, walaupun emas batangannya udah banyak, depositonya udah banyak, belum. Ada juga yang ngelihat orang yang bisa makan di restoran yang mewah, apa tuh namanya ya, fine dining, ya kan, candlelight dinner sama pasangan dengan kemewahan, background, postingan sosial medianya sebagai orang have. Ada juga yang melihat orang yang bisa liburan 3 kali setahun sebagai orang have. Tiga kali setahun enggak tuh. Ada yang setiap bulan, say, tenang aja. Bahkan sekarang yang namanya have atau orang have tidak selalu melulu soal barang, say, tenang aja. Tidak selalu melulu soal uang, say. Misalnya lu punya waktu. Nih, seringkali ya, lu punya banyak waktu senggang. Orang yang gak punya banyak waktu senggang bisa bilang dan bisa nge-label lu orang have yang sesungguhnya. Tenang aja, woi, dapat kopi gua kan. Orang yang punya banyak koneksi ya, terkoneksi sama pemerintah, terkoneksi dari yang di atas sampai yang di bawah. Pernah tuh gua, tiba-tiba gua lagi diwawancara wartawan, ditelepon dong sama Prabowo. Yang mengerti-mengertilah. Iya, keluar di mana-mana, siaran langsung, diposting wartawan. Lagi di wawancara tiba-tiba, maaf, gue lagi ditelepon Prabowo. Orang yang punya koneksi seringkali dinilai juga sebagai orang have. Karena koneksi lu sama siapa menentukan lu langkah selanjutnya jadi apa.
Punya keluarga yang supportive. Yes, kalau misalnya orang-orang yang misalnya punya keluarga toksik akan ngelihat lo sebagai orang have say. Jangan mulai soal uang dong. Iya. Punya kesehatan, orang yang sakit parah apalagi tinggal menghitung hari akan melihat lo sebagai orang have juga. Punya kesempatan sekolah tinggi, jangan salah, bukan hanya soal uang. Sometimes duitnya udah banyak tapi kesempatannya gak dapat. Ya, pewaris tunggal keluarga kerajaan tapi ngurusin bisnis yang menggurita di mana-mana. Enggak sempet yang namanya sekolah tinggi, iya kan? Punya pekerjaan yang lu enjoy, lu passion. Katanya masuk juga kategori orang have. Yes, beneran. Jadi sebenarnya manusia itu hampir semuanya have dong. Yes, kita gak bisa ngotak-ngotakin sebenarnya orang have hanya soal uang, harta. Dalam suatu, dalam banyak hal malah. Ya. Dan heaven dalam satu hal yang lain. Gak punya dalam hal yang lain. Kita bisa punya rumah tapi belum punya waktu untuk liburan, jalan-jalan dan sebenarnya. Kita punya uang tapi kayaknya gak tenang hidupnya. Lu mau yang mana? Iya kan? Punya banyak uang tapi gak tenang. Kalau gue sih feeling gue tenang-tenang aja sih. Atau punya jabatan yang tinggi tetapi tidak punya hubungan yang baik dengan dengan pasangan. Aduh, amit-amit deh, gak enak banget tuh kayak gitu. Sama pasangan, sama keluarga gak akur. Iya, penuh dengan ketegangan. Iya, perseteruan. Ya ampun, apa tuh namanya? Iya kan? Jadi sampai di sini udah bisa mendefinisi ya, atau nge-label diri lu, lu orang have atau yang gak have atau haven't. Dijawab boleh di kolom komentar TikToknya Heartland FM, karena kita masih panjang waktunya sampai jam 5 sore di CS edisi 8 Oktober 2026.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Kerja 12 jam itu sudah ketinggalan. Dulu orang bangga kerja sampai tengah malam, tidur sedikit, kerja terus, lembur terus. Tapi di zaman sekarang belum tentu keren. Hardliners, kalau semua masih tergantung pada kehadiran Anda, berarti sistem belum berjalan. Banyak pemilik bisnis capek, bukan karena bisnis besar, tapi karena semua dikerjakan sendiri. Balas chat sendiri, kontrol semua sendiri, putuskan sendiri, takut untuk mendelegasikan. Akhirnya pemilik bisnis sibuk, tapi bisnis tidak berkembang. Pemilik bisnis modern bukan yang paling lelah, pebisnis modern adalah yang paling efisien. Gunakan teknologi, internet, aplikasi, kecerdasan buatan atau AI, bangun SOP, lalu latih tim agar mampu mandiri. Karena tujuan bisnis bukan membuat Anda bekerja tanpa henti, tapi memberi Anda kebebasan. Dan ingat, headliners, kalau bisnis membuat hidup Anda hancur, pasti ada yang salah dengan sistemnya. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

di 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Masih sama Versiana di sini, kita lagi ngomongin orang have, sesuatu yang lagi dibahas banget di media sosial tentang orang punya gitu ya. Orang have kita menyebutnya sekarang, Gen Z menyebutnya orang have. Ya, berhubung gue baru kemarin masuk usia Gen Z, ya kan. Ada orang have karena usaha dia, karena kerja keras juga. Ada yang menjadi orang have karena dia lahir dari keluarga yang ya itu udah DNA-nya udah orang have. Genetiknya udah orang have, terlahir dari orang yang have gitu kan. Dan ini menurut gue agak sensitif tapi menarik banget loh, hardliner. Ada orang yang membangun semuanya dari nol. Namanya apa? Membangun semuanya dari nol, kalau gak salah perintis ya. Ada yang namanya pewaris, iya kan. Nah, ada orang-orang memang terlahir udah jadi orang have. Kenapa? Karena dia udah pewaris, ya. Gak ada. Tetapi ada juga yang lahir. Ya, ada yang merintis, ada yang lahir udah kucuk-kucuk. Hidupnya udah banyak banget fasilitasnya. Misal, udah terlahir dari orang tua yang bisa membiayai dengan sekolah yang bagus, ya, sampai di luar negeri dan luar angkasa, antariksa. Udah bendera yang mewah, ya, di atas rata-rata. Apa itu rata-rata? Koneksinya di mana-mana, bukan hanya koneksi sama pemerintah, tetapi juga koneksi sama alien. Kemana-mana. Oh, belum lagi usaha keluarga yang menggurita, iya kan? Ada lingkungan yang buka dia untuk menikmati banyak sekali privilege mungkin, iya kan? Dan yang itu gak bisa kita sebut sebagai dosa, iya kan? Bukan berarti orang itu gak kerja keras juga. Tapi kita juga gak bisa pura-pura bahwa starting point semua orang tuh sama. Beda. Ya, starting point semua orang pastinya beda-beda. Khususnya mereka yang udah terlahir kucuk-kucuk jadi pewaris, ya kan? Ada orang mulai lomba dari garis start. Ada yang beberapa meter di depan udah duluan. Karena ya itu, semua fasilitas udah disiapin keluarganya. Ya, engkongnya, kakeknya, yang buyutnya, atau siapa hanya gitu kan. Ada orang yang bahkan punya kendaraan sebelum lombanya dimulai, ya. Makanya kalau ngeliatin orang yang udah kucuk-kucuk udah sukses gitu loh, kita bisa menghargai kerja kerasnya tanpa harus menghapus faktor privilege-nya yang mungkin sebenarnya dia juga punya. Menarik kayaknya bahas orang have, tapi kita mau berita 30 dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Heartline Radio, Your Family Station.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tangerang menggelar seminar kesehatan di Universitas Muhammadiyah Tangerang. BLK Kota Tangerang buka pelatihan hidroponik gratis. Dari PSSI berharap Likap jadi kawah Chandra di muka Timnas Indonesia. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tangerang menggelar seminar kesehatan di Universitas Muhammadiyah Tangerang atau UMT untuk menyasar generasi muda. Kegiatan menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai kesehatan sekaligus mendorong mereka untuk ikut mengedukasi masyarakat. Ketua PMI Kota Tangerang Oman Jumansyah hari ini mengatakan kegiatan merupakan bentuk kolaborasi dalam memberikan edukasi kesehatan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa bidang kedokteran dan kebidanan. Ia pun berharap semakin banyak generasi muda yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hidup sehat. Dan untuk informasi selanjutnya, Balai Latihan Kerja atau BLK Kota Tangerang resmi membuka pendaftaran pelatihan hidroponik gratis bagi masyarakat Kota Tangerang. Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, sekaligus membuka peluang usaha di bidang pertanian perkotaan, khususnya melalui metode hidroponik. Kepala UPTD BLK Kota Tangerang Yasin Surya hari ini mengatakan pelatihan hidroponik diharapkan dapat memberikan keterampilan yang bisa dimanfaatkan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga ataupun sebagai peluang usaha. Dan untuk informasi selanjutnya dari dunia olahraga, PSSI berharap Likap 2026-2027 dapat menjadi wadah untuk menjaring pemain potensial dari berbagai daerah yang nantinya bisa memperkuat Timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi Rabu kemarin menyatakan kompetisi diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemain lokal untuk menunjukkan kemampuan. Terlebih setiap tim hanya diperbolehkan menggunakan maksimal 3 pemain asing. PSSI menilai aturan ini dapat memberikan lebih banyak kesempatan bermain bagi pemain lokal, sehingga kemampuan dan pengalaman mereka semakin terasah.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartline FM.
3: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
4: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
5: Halo Heartliners, bagi Anda yang berusaha di bidang apapun, baik karyawan maupun seorang pengusaha, saat ini Anda butuh untuk menjadi terlihat dan terdengar. Maksudnya gimana ya, Pak? Iya, zaman sekarang ada begitu banyak manfaat yang bisa Anda petik jika Anda sering terlihat dan terdengar melalui sharing sosmed Anda. Miliki kebiasaan berbagi kisah dari pengalaman hidup yang bisa memberikan pencerahan bagi audiens Anda. Jika Anda memiliki sebuah skill atau keahlian tertentu, berbunyilah di sosmed, karena di saat itu audiens akan lebih mudah mencari sharing Anda di sosmed Anda sendiri. Orang tidak akan tahu seberapa hebat dan ahlinya Anda jika tidak pernah Anda bagikan di sosial media. Yang terlihat dan berbunyilah yang akan mendapat kepercayaan dan kesempatan lebih besar, karena Anda dianggap mempunyai sebuah value untuk berbagi tentang pengalaman dan keahliannya kepada audiensnya. Jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda agar bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Selamat berbunyi dan berbagi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

100,6 Heartline Radio, your family station. Masih ya di CS edisi hari ini, 8 Oktober 2026. Gue ngajakin kalian ngomongin si orang health. Satu topik yang lagi jadi perbincangan banget di mana-mana, khususnya di media sosial, yang sayang banget kalau kita gak ikut ngomongin ini. Nih bro ngomongin ini, ngomongin si orang health. Iya kah? Kalian termasuk ngerasa udah jadi orang health kah? Atau belum have, ya kasih alasannya nggak apa ya, dari segala sisi have tentang apa, udah merasa have tentang apa ya, tentang harta, tentang apapun boleh banget ya. Satu hal yang menurut gua ada jadi privilege-nya orang have adalah orang have punya kesalahan yang lebih mahal ya, mereka punya kesalahan yang lebih mahal, tetapi justru kayak dapat ruang untuk melakukan kesalahan-kesalahan lebih banyak gitu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena misalnya dia gagal bisnis, dia punya cukup modal untuk memulai bisnis yang lain, ya kan? Dia salah beli barang, dia bisa beli lagi. Salah pilih tempat liburan, kayak tadi gue bilang orang mau ke Afrika, ternyata nggak cocok sama panasnya Afrika. Ternyata dia lebih cocok sama salju. Oke, bulan depan dia bisa liburan. Banyak duitnya, say. Iya, nggak usah bulan depan. Dia langsung ubah tripnya ke mana? Ke Australia atau ke mana? Ke Paris. Bisa dia ubah, nggak cocok ternyata di Afrika. Balik kanan, nggak langsung balik kanan. Nggak langsung pulang kampung, ya. Nggak langsung balik ke rumahnya. Dia langsung beli tiketnya. Ya kan, orang have bisa beli itu, bahkan bisa beli waktu kah? Enggak, iya. Kalau uang bisa membeli tiket pesawat untuk ganti tujuan, ya kan, tujuan liburan dan apapun, satu hal yang nggak bisa dibeli sama orang have yaitu waktu, say. Iya, uang nggak bisa dibeli. Waktu nggak bisa dibeli pakai uang, ya nggak bisa membeli waktu yang udah lewat dong, ya ketika dia akhirnya sibuk ngurusin hartanya yang nggak habis 7 turunan, ya kan harus dikelola kan tetap, ya. Tapi uang bisa bantu orang untuk hemat waktu, iya. Misal, ya kan kalau orang-orang bayar ART-nya ada banyak, ada 20, ya kan. Dalam satu rumah, nggak usah satu rumah, satu lantai aja dia punya 5 ART. Bayangin kalau rumahnya ada 7 lantai. Belum drivernya si mobil A, mobil B, mobil C, buat anak, iya kan, buat asisten, buat ke pasar, buat ke shopping ke mana, ke mana-mana, iya kan. Beda-beda semuanya. Dan tinggalnya bisa dimanapun, tinggal dia tunjuk, gue mau rumah yang itu biar deket sama kantor gue, ya kan, ya kan. Atau bisa gunakan jasa delivery yang secepat mungkin yang dia mau, ya kan. Bisa bayar orang untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Gue mau cepat, gue mau yang ahli sekalian, ya kan. Artinya dia bisa mengalokasi, dia kayak bisa menghemat waktu, di mana dia bisa mengalokasikan waktunya ke hal lain. Jadi salah satu bentuk have yang sangat mahal sebenarnya bukan barang, ke waktu luangnya, say, ya. Karena ada orang-orang yang setiap hari sibuk aja, bukan karena dia pengen sibuk, tapi karena memang nggak ada pilihan, dia nggak punya pilihan. Iya. Orang have itu punya privilege untuk bilang tidak. Pernah sadar nggak? Punya waktu, punya uang kadang bukan berarti punya kemampuan untuk bilang, oh maaf nggak dulu ya. Ini makin menarik nih. Orang yang punya cadangan finansial lebih besar bisa bilang, aduh, gue baru nontonin si siapa tuh namanya. Ariel Tatum ya, bestie gue, kebetulan dia gak ngaku aja, bestian sama gue. Ariel Tatum tuh gak suka ambil job di hari Minggu.
Ya, karena finansialnya lumayan udah financial freedom katanya Ariel Tatum ya. Punya bisnis yang gerak walaupun dia gak ada di situ. Wih, luar biasa, ya kan. Dia sengaja walaupun bekerja di dunia entertainment. Ya, Ariel Tatum besti gua yang gak mengakui bahwa bestian sama gua kalau dia tuh gak ngambil job hari Minggu. Padahal kan dunia entertain ya mau gak mau, kalau lu mau duit, lu rata-rata bisa harus bekerja di weekend, ya kan. Ini dia bisa bilang, gua gak ambil pekerjaan hari Minggu. Orang have salah satu definisinya bisa adalah orang-orang yang berani bilang, enggak ya yang ini waktu me time gue, ini waktu gue yoga, ini waktu gue lele ya hari Minggu. Dan untuk kategori orang yang introvert, yang lebih senang berdiam diri, gak ketemu orang, dia memakai hari Minggu untuk waktunya nge-charge, ya kan. Atau orang have itu bisa dengan berani bilang, ah gue gak ikutan lingkungan ini ah. Ya, karena dia udah mulai, dia bisa milih mau di lingkungan yang seperti apa. Atau ketika dia gak cocok sama pekerjaannya, toxic atau apapun, dia akan bilang, ah gue resign ah, males gue, kesehatan mental gue lebih penting dari semua ini. Iya kan, gue mau rehat dari ketoksikan yang terjadi. Iya, atau karena ada pilihan, sementara orang yang secara finansial itu belum have, iya kan, secara finansial terdesak kadang harus bilang iya, meskipun sebenarnya dia gak mau. Misalnya lingkungan kerjanya ini udah toksik banget sebenarnya. Menguras energi. Udah bikin dia kayaknya mentalnya lemah, kleber-kleber, gak sanggup. Tapi karena konsekuensi dia resign itu terlalu mahal, gak ada backup dana yang cukup untuk memungkinkan dia untuk apa namanya keluar dari pekerjaan itu, dia harus tetap memilih, ya siap pak, siap bu. ABS ya, asal bapak senang ya. AIS, asal ibu senang. Orang have bisa bikin orang lain merasa haven't, ya kan? Kadang-kadang lo hardliner, kadang-kadang aja nggak sering-sering, ya. Kadang orang lain nggak pernah bilang, nggak pernah bilang kita kurang uang, kita kurang. Tapi setelah melihat hidup mereka, tiba-tiba kita ngerasa, ih gua kurang ya. Gue pikir gue udah di atas awan, gak taunya di atas awan ada langit. Langit ternyata 7 tingkat. Iya, ini menarik kalau ngomongin media sosial ya, Zai, ya. Sebelum buka Instagram, kita merasa hidup kita have lah, ya kan? Ke Bali bisa, ya kan? Cicilan semua tercover bisa. Setelah lihat TikTok ya. Kita kan bestian sama TikTok. Halo TikTok, TikTok baik deh. Setelah lihat postingan orang di TikTok ya. Misalnya, gua umur udah 31, belum merit juga. Lihat ada orang yang foto-foto prewedding di TikTok, langsung tuh gue merasa belum have nih kalau belum married. Ya kan? Orang beli rumah baru, kita udah punya rumah, tapi tiba-tiba ada orang tambah rumah. Iya, mana 3 lantai lagi rumahnya, belum basementnya. Ngalahin rapi itu. Iya, atau mau orang kita udah punya mobil, lihat orang beli mobil baru. Brandnya luar biasa, seri terbaru lagi. Kita merasa, apa sih yang gue punya nih? Iya, tidak sebanding dengan apa yang dia punya. Iya, gue kayaknya gini-gini aja. Padahal 5 menit sebelumnya, sebelum kita buka media sosial, kita merasa semuanya baik-baik aja sebenarnya. Masalahnya bukan karena orang lain punya, kita belum punya itu. Masalahnya kita mulai menggunakan kehidupan orang lain sebagai
penggaris untuk mengukur kehidupan kita sendiri loh, ya ampun. Dan masalahnya penggaris itu, ketika yang penggaris itu hampir pasti kita akan kalah kalau kita pakai penggaris itu, ya kan. Jadi orang have akhirnya merasa, orang have juga akhirnya bisa ngerasa kurang. Jangankan orang gak have, ya, orang have aja bisa merasa kurang loh. Iya, kalau punya banyak bukannya seharusnya rasa kurangnya hilang ya, ya kan? Deposito banyak, ya kan? Katakanlah beberapa T, beberapa tempat. Iya, kita merasa nggak ada yang kurang gitu. Seharusnya orang have kan ya. Belum tentu ternyata loh, hardliner. Kebutuhan manusia bisa naik mengikuti apa yang kita anggap normal. Ya, dulu punya motor kayaknya suatu hal yang luar biasa. Kemudian punya mobil. Setelah punya mobil, ada keluaran terbaru, pengen punya yang lebih bagus. Setelah itu udah punya rumah, pengen rumahnya lebih bagus. Ya, rumah kedua, rumah ketiga. Ingin ada investasi sih, udah buka kos-kosan ya. Udah buka yang namanya kos-kosan, investasi kos-kosan. Investasi rumah kontrakan misalnya. Ya, tetapi pengen punya investasi lebih banyak lagi. Bukan berarti manusia enggak boleh berkembang juga, tapi ada bahaya ketika akhirnya standar hidup kita naik cepat dan cepat banget melebihi rasa syukur kita. Akhirnya orang bukan menikmati apa yang dia udah punya atau apa yang udah dia miliki, tapi akhirnya sibuk mengejar, ya belum punya apa lagi ya, belum punya apa lagi ya, seri terbaru apa lagi ya. Jadi bisa saja orang secara angka sebenarnya sangat have, tetapi secara perasaan selalu merasa haven't. Nah, sampai di sini ada yang mau rubah label ke diri sendiri, udah jadi orang have atau belum have? Welcome untuk kakak Rince, kakak Heisa, kakak Dwi, kakak Rita, dan semua-muanya masih bersama Farsiana di CS sampai nanti jam 5 sore.

0: Jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan

public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

Dan ngomongin orang have, menurut lo, apakah lo termasuk orang have atau haven't? Atau orang yang belum have, udah punya segalanya, banyak hal, dan udah masuk kategori orang have atau yang belum? Kakak Rinci katanya, kalau saya belum have, oke, yang belum have. Yeah. Ngomongin orang have, ada orang have yang justru merasa hidupnya sederhana loh. Iya, katanya kan aslinya yang udah have gitu justru banyak yang akhirnya memilih gaya hidup yang sederhana aja gitu kan. Nggak mau yang berwah-wah gitu, memilih untuk sederhana aja. Kalau orang kaya identik dengan barang-barang yang mahal, yang branded, kenapa ada orang kaya yang justru memilih untuk sederhana? Ya, karena kaya dan gaya hidup mahal ternyata beda loh, hardliner. Kaya dalam pengertian dalam pengertian punya harta banyak sama punya gaya hidup yang mahal, itu hal yang berbeda. Ada orang yang bisa punya banyak uang, banyak deposito, banyak harta, tetapi memilih misalnya rumah sederhana. Kayak gua. Rumah gua sederhana. Sederhana banget. Karena misalnya yang sederhana. Bisa punya kemampuan membeli mobil mahal, tapi memilih kendaraan yang biasa. Iya, karena memang belum punya kemampuan yang wah. Bisa punya uang untuk makan di restoran mahal, tapi lebih senang makan di rumah aja. Kenapa ya? Kenapa? Karena setiap orang punya definisi berbeda tentang apa yang layak gua beli, apa yang harus gua beli, sama yang apa yang enggak dah. Ada orang-orang yang menganggap mobil mahal sebagai sebuah kebahagiaan. Rumah yang beberapa lantai, ada liftnya, kalau perlu ada basementnya, itu prioritas. Tetapi ada orang-orang yang menganggap pendidikan nih, pendidikan yang harus prioritas tuh pendidikan. Ada yang menganggap tadi ya kesehatan, siapa tuh yang komen kesehatan ya. Kesehatan itu yang paling mahal di antara semuanya. Ya, gue kok dari kemarin ngomongin ketika orang sehat itu jatuh sakit, apalagi sakit berat. Ketika orang sehat memiliki banyak keinginan. Tetapi orang sakit, apalagi sakitnya berat, biasanya cuma punya satu keinginan, yaitu biar bisa sehat. Ada yang menganggap kesehatan itu lebih penting dari segalanya, ada yang membeli pengalaman. Ya, udah have sih, tapi kucuk-kucuk masuk ke perusahaan startup untuk belajar ngembangin perusahaan itu dari nol. Wih, gak taunya CEO saya ya menyamar jadi CEO. Ya kan? Ada yang memilih membeli waktu. Jadi jangan sampai kita tuh langsung apa ya? Konotasinya tuh kalau gua kaya, gua harus hidup seperti orang kaya versi media sosial. Orang yang kaya sesungguhnya ternyata malah apa ya? Punya gaya hidup yang sederhana. Jadi jangan merasa atau berpikiran bahwa orang yang beneran kaya itu adalah orang-orang yang memposting segalanya di media sosial. Orang have dan menentukan harga normal itu beda. Harga 500 ribu menurut lo mahal nggak untuk satu barang? Let's say apa ya? Harga inilah sendal lah. Ya, tadi temen gue ada yang mau beli sendal tuh. Harga sendal 500 ribu menurut hardliner mahal gak sih? Ya, boleh dikomen di media sosial. Di TikTok. Ya, kita lagi live TikTok. Ya, menurut kalian harga sendal 500 ribu. Sendal loh, sendal. Itu mahal gak? Jawabannya tergantung masing-masing. Boleh di komen. Sendal 500 ribu mahal gak, hardliner? Iya, mumpung gue lagi live TikTok nih. Ya, kalau gue jawab, mahal apa murah? Tergantung siapa yang bayar. Kalau buat gue, masih mahal lah. Ngapain beli sendal 500 ribu, ya kan? Kali-kali aja 500 ribu beli sendal.
Tapi bagi seseorang lain yang mungkin udah mahal, kata Kak Femoy, ya gue malah mahal, Kak Femoy malah bukan mahal lagi, mahal. U-nya banyak, A-nya banyak, H-nya banyak, L-nya banyak. Bagi orang lain, sendal 500 ribu yang mahal, kata Kakak Rince. Iya. Tapi bagi orang lain, ya elah 500 ribu juga cuma harga sekali nongkrong misalnya, ya kan? Apa itu 500 ribu? Makanya kita sering salah nilai orang. Kita sering bilang, ah cuma segitu doang ya, cuma segitu, padahal bagi orang lain itu bukan cuma. Bagi kita, ah cuma segitu doang. Tetapi bagi orang itu sesuatu banget, 500 ribu itu sesuatu banget, ya kan? Sebaliknya ada orang yang menganggap sesuatu mahal karena memang nggak ngasih value buat dia. Bukan karena dia nggak mampu, tapi sesuatu itu nggak ngasih, yes, kalau gue beli ini, manfaatnya buat gue apa gitu. Jadi ini mengajarkan kita bahwa kemampuan finansial seseorang mempengaruhi cara kita ngerasain harganya. Itu mahal atau itu murah. Nah, orang have. Nah, ada pembahasan lain yang menurut gue nggak kalah menarik tentang orang have. Orang have versus orang punya hutang. Bisa nggak orang itu kelihatan orang have, tapi sebenarnya orang biasa aja gitu. Bisa, jawabannya bisa. Ini yang sering gak kelihatan loh, hardliner. Mobil bagus banget, keluaran terbaru. Belum tentu. Mobil bagus belum tentu lunas, ya kan? Rumah bagus belum tentu juga lunas. Ada yang udah ngambil KPR 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Ya. Tetapi akhirnya di tengah jalan over credit . Ya enggak, relate enggak? Banyak barang branded belum tentu dibelinya pakai cash, ya kan? Barang branded sih, handphone keluaran terbaru sih, tetapi cicilan hutangnya masih banyak. Liburan belum tentu tidak ninggalin cicilan, ya kan, say, ya kan? Jadi sekali lagi kita enggak tahu kondisi finansial seseorang hanya dari apa yang dia beli atau hanya dari apa yang menjadi tampilan yang kelihatan atau tampilan yang dia tunjukkan. Yang konyol lagi, orang yang kaya diam-diam punya banyak hutang. Ya ini Kak Rinca, ya beda ya, hutang karena gaya hidup sama hutang karena investasi atau dia buka bisnis baru dan sebagainya. Karena aset yang kelihatan gak otomatis sama dengan kekayaan bersih seseorang. Ya kan, harta yang kelihatan gak otomatis itu adalah kekayaan bersihnya. Orang bisa memiliki banyak barang tapi juga punya banyak kewajiban. Ya enggak sih? Ya, punya banyak cicilan ya. Ya, makanya jangan gampang menjadikan gaya hidup orang lain sebagai standar finansial kita. Ah, kalau gua have nanti gua pengen deh kayak gini. Seperti si A, B, C, D, E. Jangan dong. Dan satu yang menarik bahwa orang have bukan berarti semua keinginannya harus dituruti. Ih, gue baru dengar kemarin banget bahwa ada orang yang menurut gue pribadi itu udah bisa dikategorikan sebagai orang have. Menurut gue ya, ya udah tinggal tunjuk ya gue mau ini ambil gitu kan. Udah dikategorikan orang have ya, kalau bandingin hidupnya sama gua ya. Tetapi dia masih di titik di mana ketika dia pengen sesuatu dia akan nunda itu sampai akhirnya oh cuma perasaan sebenarnya pengen, nggak butuh sebenarnya. Dia hidup masih enteng, masih nyenyak tidurnya, masih nyaman tanpa perlu beli barang itu. Jadi orang have ternyata bukan berarti semua apa yang dia inginkan, semua apa yang dia mau-mau harus dia turuti. Kalau punya uang, apakah berarti bisa boleh beli apa aja? Nah ini orang have, belum tentu ya. Justru kemampuan finansial ternyata seharusnya bikin orang lebih bisa membedakan saya mampu beli sama saya perlu beli. Iya kan? Kemampuan finansial seseorang belum tentu dia bisa ngebedain di mana saya mampu beli, seninya koleksinya banyak banget,
banyak yang nggak kepake. Ini beda loh pengertiannya. Saya mampu beli sama saya perlu beli. Kita bisa mampu beli gadget baru, tapi kita belum butuh untuk punya gadget baru, iya kan? Mampu makan mahal, tetapi gak harus setiap hari juga makan mahal. Makan sehat sebenarnya katanya lebih murah, ya. Mampu liburan, tetapi mungkin ada prioritas lain. Misalnya, oh lagi gak bisa, orang tua lagi sakit. Mampu juga mampu banyak hal, tapi menunda itu karena ada prioritas yang lebih diutamakan, lebih harus untuk dilakukan. Kalau setiap kemampuan langsung diterjemahin sebagai sesuatu yang harus dikonsumsi, berapapun uangnya rasanya akan habis. Jadi punya uang dan punya kontrol terhadap uang adalah dua kemampuan yang beda. Punya uang dan punya kontrol terhadap uang itu kemampuan yang berbeda. Ternyata masih pengen merubah pilihan, udah have apa belum have? Menarik sekali bahwa orang have bisa membuat kita salah menilai kesuksesan juga. Kenapa kita lebih mudah nge-label orang yang punya barang mahal sebagai orang sukses? Coba, kenapa? Karena sesuatu yang terlihat lebih mudah dinilai. Apa aja yang bisa kelihatan? Rumah kelihatan, mobil, jam tangan mewah, iya kan, tas branded, liburan, diposting ya kelihatan. Tapi kita gak bisa lihat beberapa banyak, berapa kali dia menangis untuk bangun karirnya dia. Berapa kali dia harus gagal untuk bangun usahanya dia. Berapa banyak orang yang dia bisa bantu, yang akhirnya dia bisa berdampak dengan orang-orang itu. Atau seberapa baik hubungannya sama family-nya. Seberapa sehat pikirannya. Seberapa mampu dia menguasai emosinya. Seberapa puas dia dengan hidupnya. Jadi kadang-kadang gini loh, media sosial itu jadi kayak bikin kesuksesan menjadi sangat kelihatan secara visual. Media sosial. Padahal hidup manusia jauh lah, ya kan? Jauh lebih luas daripada apa yang bisa masuk kamera. Jadi kalau bukan dari mobil, rumah, jabatan, menurut kalian apa tandanya orang benar-benar sukses? Boleh jawab di kolom komentar. Kita masih like di TikToknya Harlan Nasa.

0: Merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana. Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Radio.
1: Halo Heartliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
2: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.
5: Lagi pusing tujuh keliling, mikirin konsep wedding yang lengkap tapi nggak bikin kantong bolong? Tenang, Pega Hotel Gading Serpong punya solusinya.
6: Mau konsep intimate yang hangat atau perayaan yang megah, semua bisa diwujudkan bebas stres. Tinggal pilih paket impian kamu. Intimate Wedding Package mulai dari Rp18 juta net untuk 50 pax. Sudah lengkap dapat buffet, dekorasi, MC, dokumentasi, sampai wedding organizer.
5: Hingga paket Platinum Wedding merupakan paket all-in Rp50 juta net untuk 150 pax. Sudah dapat dekorasi, band, MC, dokumentasi, dan wedding organizer. Lengkap banget kan? Jadi, siap melangkah ke pelaminan.
6: Yuk, hubungi Vega Hotel Gading Serpong sekarang juga via WhatsApp di 0811-9889-6999 atau telepon ke 0212920599 atau kunjungi paradordeshotels.com.
5: Informasi reservasi dapat menghubungi di nomor WhatsApp di 0811-1901-8999 atau email ke reservasi@vegahotelserpong.com.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya di Garuan. Wabub Intan buka jambore PIK R se-Kabupaten Tangerang. Tes kebugaran siswa dan guru SDN Pasir Gadung 01 dukung hidup sehat. BMKG waspadai banjir rob di pesisir NTT. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah membuka jambore ajang kreativitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR se-Kabupaten Tangerang pada hari ini. Di aula gedung Diklat Kitri Bakti Curug, Wabub Intan mengatakan jambore bukan hanya menjadi ajang perlombaan, namun juga bagian dari pembentukan karakter, mental, dan spiritual remaja. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk belajar kepemimpinan, kerjasama, kemandirian, kreativitas, serta kepedulian terhadap lingkungan. Dan untuk informasi selanjutnya, siswa dan guru SDN Pasir Gadung 01 mengikuti tes kebugaran sebagai bagian dari upaya mendukung penerapan perilaku hidup sehat dan aktif di lingkungan sekolah. Penanggung jawab kesehatan kerja dan olahraga atau Kesjaur UPTD Puskesmas Pasir Jaya, Dr. Aprilia Bintang, hari ini menyatakan kegiatan dilakukan untuk mengetahui tingkat kebugaran siswa dan guru, sekaligus mendorong mereka agar lebih aktif melakukan aktivitas fisik secara rutin. Melalui tes kebugaran tersebut, sekolah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh, serta menerapkan pola hidup sehat dan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk informasi selanjutnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjir rob yang diprediksi melanda sejumlah wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur pada hari ini hingga Sabtu mendatang. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, Yandri Adre Utson, menyatakan wilayah yang berpotensi terdampak meliputi pesisir Pulau Flores dan Alor, Sabu Raijua, Sumba, serta Timor dan Rote. Potensi banjir rob dipengaruhi fenomena fase bulan baru. Kondisi ini dapat meningkatkan ketinggian maksimum air laut berdasarkan dinamika pasang surut dan juga tinggi gelombang.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi baik ya. Kali ini saya akan membahas sebuah topik, bagaimana memenangkan persaingan. Seorang pelaku UMKM bertanya kepada saya, "Mak, bagaimana caranya bertahan selama lebih dari 50 tahun di bisnis atau usaha kuliner Bapak?" Akan saya jelaskan jawabannya. Jawabannya adalah 1. Memulai usaha dari kecil. 2. Memilih menu yang merakyat. 3. Pemilihan merek yang mudah dan gampang diingat sehingga gampang pula diucapkan oleh pelanggan. 4. Membuat dapur sentral. 5. Membuat standarisasi produk dan pelayanan. Saya akan jabarkan. Poin pertama, starting small. Maknanya adalah, saat kita memulai usaha, kita memakai uang dan modal yang kecil. Jangan tergiur untuk menggelontorkan dana yang besar atau gila-gilaan, karena kita tidak tahu apakah usaha kita akan berhasil atau tidak. Ingatlah, 80% bisnis baru di bidang apapun akan mati di 5 tahun pertamanya. Melihat kenyataan yang mengerikan seperti ini, kita mesti cerdik, pintar dalam melihat sebuah peluang. Nah, si penanya melanjutkan pertanyaannya, dari mana Bapak memperoleh permodalan itu? Dan saya menjawab, dari IMF. IMF adalah singkatan dari istri, mertua, dan family. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

tepat di menit ke-44 lepas dari jam 4 sore. Masih sama versi Anda di bagian akhir jumpa kita CS edisi hari ini 8 Oktober 2026. Masih ngomongin topik yang sama tentang orang have. Sesudah ngobrol tadi, banyak yang udah komen, belum jadi orang have, udah jadi orang have. Sesudah kita bahas sebanyak hal dari tadi, menurut kalian, kalian udah masuk kategori yang mana nih? Orang have, atau belum have, atau haven't, atau apapun namanya, kalian masuk yang mana? Ada Kak Ferry, FG, Kak Opa Kepo, ada Kak Rince, Kak Dwi, Kak Rita, Kak BRL. Masuk kategori orang mana? Kalian melabel diri kalian. Tetapi kalau siap menjadi orang have, harus siap juga punya banyak tapi nggak punya rasa aman. Hati-hati. Ada nggak orang yang kelihatannya paling aman secara finansial tapi tetap takut kehilangan semua-muanya? Bisa jadi ada kemungkinan kayak gitu sih. Karena semakin banyak yang dipunyai atau semakin banyak yang dimiliki, kadang semakin banyak pula yang ingin dijaga. Iya enggak? Semakin banyak yang dipunya untuk ngecover itu dia semuanya, lu ngejaga semuanya, wah, effortnya lumayan juga ya, say. Takut misalnya bisnis tiba-tiba turun, ya udah banyak bisnisnya udah bagus, udah profit, udah luar biasa income-nya, tetapi takut kalau misalnya turun. Udah investasi udah menghasilkan sih, tapi takut nanti rugi gimana? Kalau keadaan pasarnya berubah gimana? Atau udah punya posisi yang bagus sebenarnya di kerjaan, tapi takut kehilangan. Kalau misalnya situasi ekonomi berubah, terus tiba-tiba ada layoff di kantor, gimana? Takut gaya hidup turun dari kehidupan yang mungkin tadinya udah jet set ya. Kalau harus turun lagi kayaknya sulit ya. Takut anak tuh udah diajarin banyak hal, tiba-tiba gak seperti yang diharapkan. Bahkan ada orang have yang takut kehilangan statusnya, say. Jadi uang bisa ngurangin banyak hal sih, iya. Tetapi tidak otomatis menghilangkan semua ketakutan-ketakutan orang have. Sekali lagi, dari kemarin gue bahas, gue sama sekali bukan berarti mendefinisi bahwa uang itu sesuatu yang gak penting. Uang pastinya penting ya kan. Tapi jangan berharap uang jadi kayak ngelakuin pekerjaan yang sebenarnya harus dilakukan oleh relasi yang baik, iman yang kuat, karakter yang bagus, kesehatan mental yang oke, dan penerimaan diri sendiri yang juga gak bisa diterima sama orang lain kalau kita gak bisa nerima diri kita sendiri. Jadi kalau dari tadi banyak orang yang udah komen bilang belum jadi orang have atau orang haven't, gak usah malu deh, say. Ya kan, kalau sekarang belum punya misalnya apa yang sebenarnya lu pikir lu akan lebih mudah mendefinisi lu sebagai orang sukses, belum punya semuanya itu, belum punya tabungan besar, apakah berarti menjadi orang yang gagal? Belum punya bukan berarti gagal dong. Ada hal-hal yang sangat berbahaya dari hal-hal dimana suka bikin perbandingan. Siapa yang suka ngebanding-bandingin di sini? Kita sering kali lihat hasil akhir orang lain dan ngebandingin sama proses kita yang sedang kita jalani hari ini. Iya kan? Dan akhirnya kita kayak merasa ketinggalan daripada orang-orang yang kita label sebagai orang have. Dan yang paling bahaya adalah kita tuh kayak ngejar status untuk status orang have itu. Bagaimana kalau sebenarnya kita bukan sebenarnya pengen jadi orang have atau bilang aja orang kaya. Kita cuma ingin terlihat kaya. Oh, ini bahaya. Beda pengertiannya, say. Kalau tujuan kita untuk jadi kaya, kita mungkin akan mikir,
gimana caranya gue ningkatin income gue setiap bulan ya? Bagaimana ngelola uang gue supaya bisa beranak pinak ya kan? Gimana cara investasi ini, investasi itu, investasi banyak hal, atau gimana ngurangin utang ya? Cantik banget Kak Versi, terima kasih. Ini karena lightingnya tambah banyak di sini. Lightingnya tambah banyak. Sebenarnya honestly ini udah nggak pakai, udah nggak, lipstiknya udah pudar, kayak cinta yang pudar nih. Rosa, Rosa apa siapa tuh cintanya pudar? Karena lighting say. Tetapi kalau tujuan kita hanya untuk terlihat kaya, fokusnya jadi kayaknya jadi berubah deh. Kalau untuk terlihat kaya, fokusnya kita akan berganti ke gimana caranya ya biar ada barang untuk dipamerin ke orang. Gimana, tempat apa lagi ya yang bisa gue posting bahwa gue ada di situ dan tempat itu wow untuk diposting. Apa yang bisa bikin orang ngelihat postingan gue dan bilang wah. Dan disitulah seorang bisa mengeluarkan uang, bukan karena kebutuhan bahwa dia butuh itu, tapi yang dikejar akhirnya pengakuan. Akhirnya kita beli apa-apa itu bukan karena kita suka tuh barangnya. Kita beli karena kita ingin disukai karena kita punya itu. Nah ini jadi bahaya jadinya. Ya gak sih? Jadi bahaya. Karena ada have dalam hidup kita yang gak bisa dibeli, say. Ada have yang gak bisa dibeli itu misalnya waktu sama anak, waktu sama orang tua. Oh, itu bisa kebeli gak sih? Masa kecil anak, katanya golden age-nya anak tuh yang gak bisa dilewatkan, ya gak? Persahabatan yang tulus, yang gak fake. Mana ada itu bisa dibeli sama uang, kan? Tubuh yang sehat, wih, itu harus diperjuangkan. Kepercayaannya orang, aduh. Gua kalau udah sekali dikibulin orang udah susah saya percaya, apalagi berkali-kali. Atau tidur yang tenang karena gak kepikiran nanti deposit gue aman, uang di brankes aman, uang emas batangan aman. Dan mungkin yang paling mahal, kesempatan untuk bisa ngulang waktu lagi. Jangan sampai karena sibuk mengejar punya lebih banyak, kita kehilangan kesempatan menikmati yang kita udah punya. Jangan dong, janganlah. Karena orang have yang sebenarnya paling kaya itu definisinya sangat deep. Jadi mau batuk gue saking deepnya. Iya, siapa orang yang paling kaya yang kita kenal? Mau berapa? 9 naga, 5 naga, 7 naga, 9 naga? Gak usah buru-buru jawab, itu pengusaha besar deh. Mungkin orang paling kaya bukan orang yang punya rumah paling wah. Atau kata Kak Ferry, opa kepo, ya semakin kaya semakin khawatir. Mungkin tidak bahagia ujungnya. Bisa jadi Kak Ferry, opa kepo. Atau Kak Fiska yang bilang, ortu aku membentuk aku jadi orang have. Tapi kehidupan menjadikanku orang haven't. Mang sedih Kak Fiska. Nangis bareng yuk. Iya. Punya keluarga yang masih bisa diajak ngobrol, itu gak bisa dibeli dengan uang. Iya. Punya teman yang bisa datang saat lo susah, iya kan? Itu gak bisa dibeli dengan uang, say. Iya kan? Kalau lagi punya banyak hal, orang rasanya bonong-bonong. Tapi ketika lo susah, dia masih tetap stay sama lo, peduli dengan hidup lo. Ih, beli di mana yang kayak gitu? Gak akan bisa itu. Punya pekerjaan yang bisa bikin hidup lo berarti misalnya. Atau tubuh masih yang bisa diajak gerak dengan sehat. Kesempatan-kesempatan untuk belajar hal-hal yang baru. Dan orang percaya, orang bisa percaya atau mempercayakan banyak hal gitu ya. Itu gak bisa kebeli dengan uang. Atau masih bisa tidur dengan nyenyak. Tanpa pura-pura jadi orang lain.
itu sebuah hal yang mewah juga. Dan akhirnya pertanyaannya bukan berapa banyak yang kita udah punya, berapa banyak yang kita udah miliki, tetapi berapa banyak yang kita punya yang benar-benar bernilai. Wih, deep gak tuh? Dan menurut gua dari obrolan kita dari tadi, yang paling menarik adalah kita semua orang have. Ya dong. Kata Opa Kepo, syukuri yang ada, itulah bahagia. Ya, kita semua orang have loh, Kakak Fiska. Jangan-jangan sebenarnya kita semua orang have, nggak melulu soal kekayaan. Coba beda daftar have-nya. Ada orang yang have-nya uang, waktu, ilmu, ya kan, koneksi, keluarga, hubungan yang baik, kreativitas, kesempatan kedua, pengalaman, iman. Dan mungkin ada orang yang melihat kehidupan kita dan bilang atau berbisik ke temannya, enak ya jadi dia. Sementara kita sendiri sibuk melihat kehidupan orang lain dan bilang, enak ya jadi mereka. Padahal kita bisa jadi kita sedang memiliki sesuatu yang orang lain sedang doakan. Terima kasih sekali untuk semuanya yang sudah temanin versi di CS hari ini, 8 Oktober 2026. Kita masih punya waktu untuk CS besok. Versi anak yang tugas mau pamit dulu. Syukuri apa yang ada, itulah bahagia, kata Opa Kepo ya. Oke, sampai di sini CS-nya selesai dulu. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dadah, bye-bye.

Hello Heartliner. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming video.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak E.
4: 100.6 Heartline FM.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: Halo Hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
2: Heartline FM.

0: Yesus.
1: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Prof. Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Radio.
2: 100.6 Heartline FM.

terima kasih sudah mendengarkan single terbaru aku yang berjudul Negeri Gemilang, Kami Pulang. Dan jangan lupa follow semua sosmed aku di mimichki.official. See ya!

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa kabarnya?
2: IMF adalah singkatan dari istri, mertua, dan family. Ingat, jika meminjam uang kepada mereka, tidak terlalu besar resikonya dibanding dengan Anda meminjam ke pinjol atau ke pay later. Poin kedua, pilih menu makanan merakyat. Artinya, pilihlah menu yang akrab di lidah orang Indonesia. Contohnya, bakmi ayam, ayam geprek, gado-gado, dan sebagainya. Makin aneh dan makin baru menu yang Anda pilih, makin besar dan berat peranmu untuk mengedukasi market. Menu yang populer akan membuat Anda tidak perlu terlalu putar otak di dalam melakukan penjualannya. Cukup tambahkan unsur pembeda dan informasikan terus ke pelanggan Anda. Poin ketiga, pemilihan merek yang gampang dan diingat oleh pelanggan. Dalam memilih sebuah merek, kita tidak bisa asal-asalan memilihnya. Merek akan menjadi sebuah identitas sekaligus pintu gerbang pelanggan untuk memutuskan membeli atau tidak. Jika merekmu saja sudah susah dilafalkan, bagaimana pelanggan mau mengingat dan berharap mereka bisa membeli ke kita? Poin keempat, membuat dapur sentral. Jika Anda sudah memiliki 3 outlet atau lebih, Anda wajib membangun dapur sentral. Apa tujuannya? Agar semua produk makanan yang kita keluarkan mempunyai standar dan kualitas yang sama yang bisa dinikmati di cabang satu dengan cabang yang lainnya. 5. Standar produk dan pelayanan. Setelah kita membuat itu, maka kita wajib membuat SOP atau Standard Operation Procedure. Usahakan SOP itu dalam bentuk video, karena visual lebih mudah dipelajari oleh karyawan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Load up your frequency now. Heartland Radio Tangerang di 100,6 FM, Heartland Radio Samarinda di 94,4 FM, Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, dan Heartland Radio Bali di 92,2 FM. Atau melalui website kami di www.heartland.co.id, juga melalui aplikasi Jalur Hati. This is your family station, Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: Kerja 12 jam itu sudah ketinggalan. Dulu orang bangga kerja sampai tengah malam, tidur sedikit, kerja terus, lembur terus. Tapi di zaman sekarang belum tentu keren. Heartliners, kalau semua masih tergantung pada kehadiran Anda, berarti sistem belum berjalan. Banyak pemilik bisnis capek, bukan karena bisnis besar, tapi karena semua dikerjakan sendiri. Balas chat sendiri, kontrol semua sendiri, putuskan sendiri, takut untuk mendelegasikan. Akhirnya pemilik bisnis sibuk, tapi bisnis tidak berkembang. Pemilik bisnis modern bukan yang paling lelah. Pebisnis modern adalah yang paling efisien. Gunakan teknologi, internet, aplikasi, kecerdasan buatan atau AI. Bangun SOP, lalu latih tim agar mampu mandiri. Karena tujuan bisnis bukan membuat Anda bekerja tanpa henti, tapi memberi Anda kebebasan. Dan ingat, headliners, kalau bisnis membuat hidup Anda hancur, pasti ada yang salah dengan sistemnya. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Heartline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.
1: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
1: Hey sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
4: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nur Rohmat, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Radio.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, Anda tidak perlu terlalu tahu banyak tentang bisnis ketika akan memulainya. Karena apa? Karena ketika Anda tahu terlalu banyak, maka itu akan menjadi blunder. Dan saat Anda mengalami blunder, Anda tidak akan pernah memulai bisnis itu. Karakter pengusaha adalah tahu sedikit, langsung take action. Tahu sedikit, langsung melakukan. Jika Anda terlalu mengerti segala sesuatu tentang bisnis, maka semua dan apa-apa selalu dipikirkan. Sebab dan akibatnya. Dan akibatnya, Anda menjadi takut dengan resikonya. Sudah menjadi naluri dan sistem manusia. Semakin dia takut, maka semakin ragu pula dia untuk melangkah. Jadi, jika Anda mau sukses, jangan terlalu banyak tahu ya. Banyakin take action. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam jumpa kembali dalam program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Di malam hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Bersama saya di sini dengan Romen yang akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan sampai jam 8 nanti. Ya pendengar yang dikasihi Tuhan, ya senang rasanya saya boleh kembali hadir ke ruang dengan Anda malam hari ini. Dan gimana nih kabar Anda saat ini? Saya tentu selalu berharap semoga Anda dan keluarga di mana saja berada saat ini semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan dan senantiasa sehat-sehat saja gitu ya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya kembali mengajak Anda untuk belajar bersama di udara dalam program PRMK malam hari ini. Untuk mendalami pemikiran-pemikiran rohani Kristen dan sekaligus akan menantang Anda untuk tidak sekedar berteori,

0: pertanyaan-pertanyaan refleksi yang nanti kita akan dengarkan bersama. Sudah hadir bersama saya Bapak Pendeta Epi Education untuk memandu ataupun memfasilitasi kita di dalam mendiskusikan tema malam hari ini. Dan saya akan menyapa beliau. Selamat malam Bapak Pendeta.
1: Selamat malam Bung Romen dan selamat malam Bapak Ibu pendengar semuanya.
0: Apa kabar malam ini Bapak?
1: Seperti Pendeta biasa, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Puji Tuhan.
1: Haleluya, glory bagi Tuhan.
0: Amin. Ya, berharap Anda dan keluarga juga punya kabar yang sama seperti Pak Pendeta.
1: Amin.
0: Yang selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, tentu dalam program ini kami mengundang Anda untuk ikut memberikan tanggapan atau Anda bahkan mau bertanya terkait dengan tema kita malam hari ini. Silakan kirim ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000 atau bisa juga menelpon kami untuk berinteraksi langsung ke studio. Hubungi kami di telepon WA di 0855-885-1006. Ya, Pak Pendeta, sebelum kita akan memulai diskusi di episode yang ke-71 malam hari ini, mohon boleh Pak Pendeta pimpin kita dalam doa.
1: Baik, Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan berkumpul melalui program PRMK ini. Dan kami memohon hadirlah dan tuntun setiap program ini, acara ini, baik di dalam perkataan serta hati kami. Perlengkapi kami dengan hikmat dan sukacita dan kekuatan agar melalui program ini, sharing di udara ini, kami diteguhkan dan semakin memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohonkan doa. Amin.
0: Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, langsung saja kita akan dengarkan, kita menyimak bersama materi di episode yang ke-71 malam hari ini dengan tema Mengerti Jalan Hidupku.
2: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Catat waktu siarnya setiap Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda. Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
4: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 71. Mengerti Jalan Hidupku. Firman Tuhan diambil dari Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudara pendengar yang terkasih, jalan hidup manusia tidak ditentukan oleh rancangan sendiri, melainkan keputusan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan langkah hidup umatnya. Dalam hidup manusia, mengenal ketetapan Tuhan adalah pergumulan jiwa seumur hidup. Umat Allah senantiasa mencari kehendak Tuhan bagi jalan hidupnya, supaya tidak salah dalam menjalani hidup. Orang percaya perlu membedakan antara ketetapan kekal dan ketetapan moral. Ketetapan Tuhan yang kekal digenapi oleh Tuhan tanpa kerjasama dengan siapapun juga. Ini adalah ketetapan tanpa syarat. Ketetapan ini

0: tidak berubah selama-lamanya. Tuhan punya kuasa untuk menggenapinya. Ketetapan moral dari Tuhan digenapi oleh Tuhan melalui ketaatan dari manusia. Ini juga disebut ketetapan bersyarat. Ketetapan ini memerlukan kerjasama dengan manusia, dan ketetapan bisa saja tidak terjadi jika manusia tidak taat. Langkah keselamatan manusia ditetapkan oleh Tuhan dalam rencananya yang kekal. Ketetapan Allah berdasarkan kasih karunia-Nya. Peraturan tentang kesucian ditetapkan oleh Allah dalam kekekalan. Tetapi langkah kesucian memerlukan proses kerjasama manusia dengan Roh Tuhan dalam kesementaraan. Dosa tidak ditetapkan oleh Tuhan, karena Ia adalah Allah yang suci dan sempurna. Kemiskinan tidak ditetapkan oleh Tuhan, karena sosial ekonomi berkaitan dengan keadaan hidup dan karakter pribadi manusia. Tetapi iman yang hidup tidak tergantung pada kemiskinan, melainkan mengubah kemiskinan. Tuhan bisa menggunakan kemiskinan untuk menggenapi rencananya, yaitu untuk membentuk karakter yang saleh dan hidup yang bijak melalui pengalaman hidup. Setiap langkah hidup manusia tidak terlepas dari karya Allah. Tuhan turut bekerja dalam menggenapi rencananya bagi umat-Nya. Jadi, kita mesti bersandar pada Dia dan mengakui Dia dalam segala jalan hidup. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah jalan hidup kita? Kedua, apakah kita mengakui Tuhan dalam hidup sekarang ini? Dan yang terakhir, mengapa kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Dia? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama saya Romen dan Bapak Pendeta AP Education. Pendengar, Anda bisa mendengarkan program PRMK ini melalui live streaming di www.heartland.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda. Nama aplikasinya Jalur Hati. Anda tinggal pasang melalui Google Play Store di HP Anda. Pendengar yang dikasihi Tuhan, di PRMK malam hari ini dengan temanya Mengerti Jalan Hidupku. Nah, malam hari ini saya mau mengajak kita untuk boleh mendalami tema kita ini sehingga kita boleh semakin mengerti akan jalan hidup kita. Karena mungkin ada banyak pendengar yang saat ini sedang bergumul dengan masa depan barangkali, dengan pekerjaan, pelayanan, dengan keluarga, dengan kesehatan, atau dengan satu keputusan penting dalam hidup kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama bagaimana memahami jalan hidup yang Tuhan sudah tetapkan. Dan tentunya ada Pak Pendeta Epi di sini yang akan memandu kita di dalam membahas pertanyaan-pertanyaan refleksi pada materi malam hari ini. Pak Pendeta, apa kesan pertama dari tema kita malam hari ini?
1: Ya, Bung Romen dan Bapak Ibu pendengar semua, tema malam ini sangat menarik ya buat kita karena seringkali manusia itu lupa, Bung Romen. Dan saking lupanya, ya, maka tidak sedikit akhirnya manusia itu berjuang dengan kekuatannya sendiri. Ya, berjuang dengan kekuatannya sendiri. Dan akibatnya, apa yang dilakukannya belum tentu berdiri di atas kebenaran. Hanya ingin mencapai apa yang menjadi keinginan-keinginannya itu. Nah, dia lupa bahwa Tuhan yang merancang ya kehidupannya dan jalan-jalannya. Nah, jadi seperti Hawa. Ya. Hawa itu menjadi satu pembelajaran buat kita, satu contoh. Dia diciptakan oleh Tuhan, tetapi dia mau menjalani hidupnya dengan keinginannya sendiri. Nah, gitu. Nah, malam ini kita mau mengajak para pendengar, karena Tuhan yang menciptakan kita, ya kan, di bumi ini, maka kita juga harus hidup di dalam rancangannya. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Ya kan?
0: Iya.
1: Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya, hidup di dalam rancangan Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, gitu ya, supaya kita dapat memenuhi dan mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Nah, kira-kira itu, Bung Romi.
0: Iya, siap. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pertanyaan refleksi yang pertama. Apakah jalan hidup kita? Ya, Anda bisa memberikan tanggapan Anda ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000 atau hubungi kami melalui telepon WA di 0855-885-1006. Apakah jalan hidup kita? Bagaimana ini, Pak Pendeta?
1: Ya, apakah jalan hidup kita? Nah, ketika jalan hidup kita belum jelas dan rencana kita juga tidak berjalan seperti yang kita harapkan, nah, maka apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan menuntun langkah kita?
0: Ya.
1: Atau kita hanya mengandalkan pengertian dan keinginan kita sendiri? Ya. Nah, maka di dalam Amsal 20 ayat 24 mengatakan, mengingatkan kita bahwa langkah manusia berada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita mungkin belum memahami seluruh arah perjalanan, tetapi kita dapat belajar mencari kehendaknya dan setia menjalani langkah yang ada di hadapan kita hari ini. Nah, jadi kalau kita belum tahu apa sih maksud Tuhan nih hari ini, satu hal yang harus kita lakukan adalah belajar setia. Menjalani langkah-langkah kita. Ya, bersama dia ya. Bersama dengan ya, dia.
0: Setia, belajar, taat. Gitu ya.
1: Betul.
0: Seperti
1: betul.
0: Dari uraian tadi yang kita betul, sudah dengar ya.
1: Betul. Nah, maka contohnya nih Bung Romen ya, supaya lebih ini ya. Ada orang yang sudah bekerja keras untuk mempertahankan pekerjaannya. Tetapi kemudian ia mengalami pemutusan kerja.
0: Ya.
1: Nah, ia mungkin bertanya, mengapa jalan hidup saya berubah? Nah, ia belum tentu langsung memahami maksud Tuhan karena pergumulan itu, ya kan? Tekanan itu, stres itu, frustrasi karena masalah pemutusan hubungan kerja. Nah, namun kita melihat ia dapat tetap melangkah dengan bijaksana sebenarnya. Ia mengevaluasi diri, mencari pekerjaan dengan tekun lagi, ya, meminta nasihat, berdoa sambil percaya bahwa Tuhan tetap memegang hidupnya, ya kan? Nah, maka ia akan bangkit, ya. Ya, ia akan bangkit dari segala persoalan yang dialaminya. Nah, maka firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 20 ayat 24 itu, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Nah, ayat ini tidak mengajarkan kita untuk pasif. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita itu tidak selalu memahami seluruh perjalanan hidup kita. Tetapi perlu kita ketahui Tuhan tetap berdaulat menuntun langkah kita.
0: Iya.
1: Ya kan? Kita mungkin ya belum mengerti jalannya Tuhan. Tetapi karena kita mengimani dan meyakini dan setia dan taat, maka kita tetap dapat berjalan bersama Tuhan. Nah, inilah yang ditanyakan, apakah jalan hidup kita ini berjalan dalam bersama dengan Tuhan atau berjalan sendiri? Nah, kalau berjalan sendiri, penderitaanlah yang dialami. Ya, penderitaan. Tetapi kalau ia berjalan bersama dengan Tuhan, boleh ia mengalami berbagai pergumulan. Boleh ia mengalami pemutusan kerja seperti contoh tadi. Tetapi ia tetap bijaksana dalam setiap langkahnya. Kenapa? Ia akan mengevaluasi diri apa yang perlu dibenahi, ya, dan ia terus berusaha mencari pekerjaan dengan tekun. Karena ia percaya bahwa apa yang dilakukannya tidak akan pernah sia-sia. Tuhan hadir di sana menyertainya. Dan ia juga akan membangun relasi dengan Tuhan.
0: Iya.
1: Ya. Boleh melalui firman-Nya ia meminta mencari kebenaran yang menguatkan imannya, ya kan? Dan ia percaya ia akan menaikkan doa-doa dan doanya pasti didengar. Nah, seperti itu. Nah, maka ditanya apakah jalan hidup kita hari-hari ini? Kita jalan sendiri atau kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan bersama dengan Tuhan?
0: Iya, iya.
1: Nah, kira-kira begitu, iya. Bung Romen.
0: Mungkin ada kalanya juga kita bersikap seperti anak kecil barangkali gitu ya. Anak kecil di hadapan ayahnya gitu ya. Nah, bagaimana seorang anak kecil itu yang biasanya dia digendong oleh
1: betul,
0: ayahnya.
1: Betul.
0: Ya. Anak itu mungkin tidak tahu kemana bapaknya akan membawa dia. Tetapi betul, ia tetap percaya pada pada pimpinan ayahnya gitu
1: betul,
0: kan ya.
1: Betul.
0: Maka demikian pula seperti kita orang-orang percaya ini di hadapan Allah, bahwa kita tidak selalu mengerti jalan Tuhan terkadang begitu, tetapi kita harus terus mau belajar mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memimpin, menuntun kita untuk mendatangkan damai sejahtera dan berkat melimpah dalam hidup kita saat ini gitu ya.
1: Iya, iya. Betul. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita harus tahu diri bahwa kita lemah.
0: Iya.
1: Ya kan? Kita debu. Kita kekurangan hikmat. banyak sekali kekurangan.
0: Hmm.
1: Maka ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, tunjukkanlah kerendahan hati.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Supaya apa? Tuhan menuntun engkau dalam langkah-langkah. Ya kan? Maka amin, memang amin. Butuh kerendahan hati ya itu ya.
0: Iya. Kerendahan hati yang kemudian kita akan berserah diri kepada pimpinan ya, Tuhan.
1: Ya.
0: Kemana Tuhan akan pimpin kita, kita mau tetap mau percaya dan taat kepada perintah-Nya.
1: Betul.
0: Maka ya tentu jalan hidup kita akan semakin cemerlang gitu ya.
1: Kalau kita belum paham, berdoalah. Tuhan berikan aku hikmat apa yang kau inginkan. Berikan aku hikmat apa yang kau ingin katakan. Ya kan? Nah, seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi ya gitulah, kalau kita di hadapan Tuhan harus benar-benar merendahkan hati, merendahkan diri, ya kan? Kita bukan siapa-siapa.
0: Yes. Luar biasa nih pembahasan kita di pertanyaan refleksi yang pertama ini. Dan sekarang kita akan lanjut pada pertanyaan refleksi yang berikutnya. Yang kedua adalah, apakah kita mengakui Tuhan dalam hidup sekarang ini?
1: Ya, ini jawabannya masing-masing sebenarnya.
0: Ini pertanyaan reflektif.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Nah, dan kita juga harus ada sebuah pengakuan dari dalam hati kita, ya kan? Ketika ada pertanyaan ini, apakah kita mengakui Tuhan dalam hidup sekarang ini? Bukan yang kemarin ya, sekarang ini.
0: Iya, sekarang.
1: Iya.
0: Karena kemarin itu hanya tinggal ingatan.
1: Betul,
0: sudah.
1: Betul.
0: Ya, tidak lebih dari itu.
1: Iya. Iya. Maka kalau kita mengakui Tuhan dalam hidup kita sekarang ini, maka kita melibatkannya dalam segala keputusan kita. Ya kan? Serta menerima tuntunan firman-Nya. Ya kan? Dan kita tetap percaya ketika jalan yang kita tempuh belum kita pahami. Nah, begitulah cara kita mengakui Tuhan dalam hidup kita hari ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi mengakui Tuhan itu bukan hanya menyebut nama-Nya. Ya, hanya berkata, aku percaya gitu kan. Tetapi kita memberi ruang bagi-Nya untuk menuntun langkah kita dan membentuk pilihan-pilihan hidup kita. Ya kan? Kita bilang Tuhan Engkaulah segalanya contohnya. Tetapi dalam ketika ia tuntun kita, kita bilang enggak, aku mau belok kanan. Ya kan? Sabar. Enggak, aku mau marah. Gitu kan? Itu pilihan-pilihan kan? Nah, sehingga kita lebih mementingkan pilihan kita, bukan pilihannya Tuhan. Karena kita menganggap bahwa ketika kita memilih pilihan Tuhan, kita lemah. Kita gak langsung dapat jawaban. Kita gak puas. Ya kan? Nah, ini persoalannya di situ, Bung Romen. Makanya kita itu memberi ruang bagi-Nya untuk menuntun langkah kita dan membentuk pilihan hidup kita. Nah, kalau kita benar-benar mengakui Dia Tuhan, maka di dalam Amsal itu ada ayat berkata, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya kan? Jadi, kalaupun kita belum mengerti arahnya Tuhan mau kemana, tetapi karena ada sebuah ketaatan, ada sebuah hati yang tunduk, yang mau dibentuk oleh Tuhan, nah, maka kita tidak akan ragu dan bertanya, Tuhan mau kemana nih? Kita percaya saja. Karena kita tahu Dia adalah jurumudi kita. Yang tidak akan pernah salah. Ya kan? Nah, contohnya, Bung Romen ya. Seseorang sedang menghadapi sebuah keputusan besar. Misalnya dia memilih pekerjaan atau menyelesaikan persoalan keluarga. Nah, ia tidak hanya bertanya mana yang paling menguntungkan bagi saya, ya kan? Ia juga berdoa, memeriksa pilihannya dengan firman Tuhan. Ya, dia harus duduk bawa kaki Tuhan. Apa sih Tuhan yang Kau inginkan? Keputusan apa yang Kau inginkan aku ambil dalam persoalan ini? Sehingga ketika ia memeriksa pilihannya dengan firman Tuhan, maka ia juga mempertimbangkan tanggung jawabnya dan bersedia menerima nasihat yang benar. Ya kan? Nah, ini penting sekali. Ya. Disitulah cara kita mengakui Tuhan dalam segala hal keputusan-keputusan kita. Ya kan? Bukan hanya saja di saat kita tidak senang keputusan itu atau kita kalau lagi keputusan itu lebih memihak kita, kita lupa untuk bertanya tuntunan Tuhan, ya. Nah, maka di dalam Amsal 3 ayat 5 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri."
0: Iya, iya.
1: Ya kan? Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan
0: jalanmu.
1: Jadi dalam kehidupan yang kita jalani ini, ya, masalah itu, godaan itu pasti banyak. Maka dalam segala pengertian kita yang terbatas, jangan menjadi sesuatu yang utama untuk kita andalkan. Ya kan? Nah, baik itu perkara kecil, perkara besar, tetap datang di kaki Tuhan dan sampaikan. Supaya apa? Keputusan yang Bapak Ibu ambil itu keputusan yang tepat dan benar. Ya kan? Nah, kalau sudah diserahkan di bawah kaki Tuhan, kalau ada apa-apa, kan bukan kita sendiri yang akan menghadapinya. Ada Tuhan, ya kan, yang menyertai kita. Tapi kalau hanya keputusan kita sendiri, agak sulit kita libatkan Tuhan nanti. Kenapa? Karena ego kita sudah bercampur di sana. Ya kan? Kecuali kalau kita minta-minta maaf Tuhan, tapi udah babak belur juga duluan. Udah babak belur duluan. Jadi sebelum babak belur, kecil besar masalah itu, akui Dia di sana. Tuhan, ini perkara kecil bagi manusia. Mungkin orang mengatakan, ngapain sih harus tanya Tuhan kalau masalah begitu? Tapi enggak, Tuhan, saya mau keputusan saya itu tidak hanya memihak dalam keinginan saya, tapi betul-betul memihak pada keputusanmu dan itu jalanmu, walaupun bertolak belakang dengan keinginanku. Itu lebih mantap, ya. Kalau saya lihat, Bung Romin, ya, kalau kita ingin mengakui Tuhan dalam hidup kita sekarang ini, karena kita butuh tuntunan Tuhan itu, butuh sekali. Apalagi dengan dunia yang terus berubah dengan cepat, ya kan? Kita agak sulit membedakan mana yang benar sekarang, mana yang benar, mana yang salah. Karena ukurannya adalah, kalau itu terus ditampilkan di media sosial, orang yang tidak punya hikmat akan melihat itu benar-benar karena sering apa muncul, dan orang scroll lebih banyak, dan algoritmanya akan menghitung, kan, membaca, sehingga itu tampil yang benar yang salah menjadi benar. Nah, ini yang membuat kita butuh tuntunan Tuhan dalam segala perkara-perkara yang sedang kita hadapi.
0: Karena kalau kita sadar diri, ya, kita ini tidak punya kemampuan mumpuni, ya, di dalam memahami seluk-beluk kehidupan ini, gitu kan, ya. Sehingga memang, ya, kita butuh pimpinan Tuhan, bijaksana dari Tuhan, sehingga kita kemudian bisa melihat perkara yang kita hadapi itu lebih jelas gitu,
1: dari perspektifnya Tuhan, ya. Itu lebih bagus. Nah, karena gini, keinginan kita itu kuat sekali, Bung Romin. Kita sulit membedakan kebenaran ketika keinginan kita lebih kuat. Ya kan? Contohnya Hawa, dia sulit menerima kebenaran ketika keinginannya kuat untuk melihat buah itu. Ya kan? Jadi kebenarannya berubah menjadi pembelaan atas keinginannya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena keinginan itu kuat, ya, keinginan itu kuat. Keinginan macam-macam, ya. Ya, ada juga kekhawatiran di sana. Ya kan? Siapa yang enggak yang seperti yang dilakukan oleh Abraham ketika ia diminta untuk menyembelih anaknya Ishak, ya. Siapa yang gak takut? Ya, tetapi itu pilihan-pilihan iman. Di sana dikatakan Abraham memiliki iman yang percaya kepada Tuhan. Jadi dia tahu betul bahwa Tuhan yang memberi anaknya, dan dia Tuhan juga pasti akan menjaga, ya, memberi hidup buat Ishak. Nah, ini pilihan-pilihan seperti ini. Nah, ini yang harus kita waspadai, anak-anak Tuhan, agar dalam segala keputusan-keputusan kita. Sungguh-sungguh Tuhan hadir di sana ya, untuk
0: kita melibatkannya.
1: Melibatkannya. Gitu ya? Ya, dalam segala hal ya, dalam segala hal. Ya kan? Walaupun kita benar nih, tapi tetap Tuhan, aku sudah melakukan ini. Menurutku sudah benar loh Tuhan. Tetapi Tuhan yang lebih tahu mana yang tepat. Tolong bimbing aku. Supaya jangan hanya keputusanku yang menyenangkan hatiku yang kuambil. Tetapi bukan keinginanmu. Ya kan? Karena kita ini kan Tuhan taruh di bumi ini. Dia ciptakan dan dia taruh di bumi ini dalam sebuah peran. Ya kan? Dan ini tidak boleh dilupakan. Jangan kita hanya pikir saya lahir karena orang tua saya menginginkan saya lahir. Dan 9 bulan kemudian saya lahir di bumi ini. Tidak semudah itu. Ya, ketika Tuhan tempatkan kita melalui kehadiran kedua orang tua kita di bumi ini, maka sebenarnya setiap kita diberi peran. Ya, dan jangan berpikir peranku kecil. Enggak. Peran kecil besar itu bukan soal. Yang penting lakukan peran.
0: Iya.
1: Sampai pada tujuan. Iya. Nah, itu. Nah, maka kita harus menemukan peran-peran kita. Nah, untuk kan Tuhan kita itu sempurna.
0: Iya.
1: Nah, dalam memerankan peran kita kan Tuhan ingin kita juga sempurna.
0: Iya.
1: Ya, makanya itulah kenapa kita melibatkan Tuhan. Peranku hari ini sepanjang hari ini oke enggak Tuhan gitu ya?
0: Iya.
1: Kalau dibilang oke, lah kan itu sebuah kekuatan buat kita. Kita hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau kita tidak memerankan dengan tepat, ya kan? Besok-besok hancur lagi gitu. Iya. Nah, gitu kan.
0: Ya, baik nih, makin mendalam pembahasan kita terkait dengan topik malam hari ini nih. Kami masih menunggu respon dari Anda. Silakan kirimkan ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000. Masih ada satu pertanyaan refleksi lagi yang kita akan bahas bersama. Namun kita akan membahasnya setelah lagu pujian berikut ini.

0: Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini masih mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, bersama saya Romen dan Bapak Pendeta Epi Education. Anda bisa juga mendengarkan program ini melalui live streaming di www.hardline.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda. Anda tinggal memasang melalui Google Play Store, nama aplikasinya Jalur Hati. Ya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kami mengundang Anda, silakan kirimkan tanggapan atau Anda mau bertanya terkait dengan topik di malam hari ini, kirimkan ke 0819-269-1000 atau bisa juga berinteraksi langsung dengan kami melalui telepon WA di 0855-885-1006. Baik, masih ada satu pertanyaan refleksi lagi yang kita akan bahas bersama. Namun sebelum kita membahasnya, Pak Pendeta, ya, di sini sudah ada tanggapan yang masuk nih.
1: Oh, baik.
0: Pertama dari Ibu Rinja di Kelapa 2. PRMK yang ke-71 dengan temanya Mengerti Jalan Hidupku. Ya, firman Tuhan dari Amsal 20 ayat 24. Shalom, selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam Ibu.
0: Selamat Rinja melayani, Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati juga.
0: Amin, Tuhan Yesus memberkati Ibu Rinja dan keluarga. Amin juga ya. Terima kasih untuk Ibu Rinja atas atensinya pada program ini. Dan tanggapan berikutnya dari Mbak Sari di Jakarta Selatan. Shalom Bung Romen dan Bapak Pendeta Epi.
1: Shalom juga,
0: selamat
1: Bu Sari
0: malam. Salam sehat selalu, tetap semangat dalam pelayanan, sukses selalu, ikut menyimak saja. Ya, salam sukses buat Pak Pendeta Epi dan Bung Romen, tetap setia melayani Tuhan.
1: Amin.
0: Yesus memberkati. Terima kasih untuk Mbak Sari di Jakarta Selatan atas atensinya pada program ini. Baik, program selanjutnya. Tanggapan selanjutnya adalah datang dari Omayati di Batang.
1: Oh, baik.
0: Shalom, selamat malam Bung Romen dan Pak Pendeta Epi.
1: Selamat malam, Oma.
0: Semoga sehat selalu, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan berkati juga.
0: Oma, ikut menyimak saja acara ini, Tuhan Yesus memberkati.
1: Komentar juga enggak apa-apa, Oma.
0: Iya. Kasih berikan apa? Kasih tanggapan.
1: Betul.
0: Mungkin pertanyaan yang keberapa atau iya, Oma mau bertanya juga, dipersilakan.
1: Ya. Ya.
0: Baik, terima kasih untuk Oma Yati di Batam. Sehat selalu ya, Tuhan Yesus memberkati Oma dan keluarga juga ya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan pertanyaan refleksi yang berikutnya, yang ketiga, ini pula yang terakhir. Mengapa kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Dia?
1: Iya, karena Allah kita itu Allah yang setia pada janjinya dan berdaulat atas hidup kita, Bung Romen. Dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya. Jadi segala sesuatu itu tidak berarti semua peristiwa atau termasuk penderitaan, kehilangan atau kegagalan adalah baik. Artinya begini, bahwa tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Allah untuk dipakainya dalam menuntun dan menguatkan dan membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 29. Jadi kita mungkin belum melihat hasilnya sekarang ya, tetapi kita percaya Bung Romen bahwa kepada pribadi yang bekerja, Allah yang mengasihi dan tidak meninggalkan umat-Nya, itu nyata akan terjadi kuasanya dalam hidup kita.
0: Amin.
1: Ya. Nah, jadi harus ada sebuah keyakinan yang kokoh ya. Ya. Karena Tuhan enggak mungkin menempatkan kita di muka bumi ini dengan begitu saja.
0: Iya,
1: ya kan? Tidak mungkin. Manusia saja menciptakan sesuatu, dia punya tujuan. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Iya.
1: Pasti dia punya tujuan. Nah, dia tahu kesanggupan kita juga. Maka, di luar kemampuan kita, ya, Tuhan juga ikut bekerja. Ya. dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita percayai. Ya, Tuhan itu baik loh, lebih dari orang tua kita. Dia membantu kita menjalani hidup ini. Dan itulah bicara tentang tanggung jawabnya sebagai pencipta. Jadi, mengapa kita percaya Tuhan turut bekerja dalam sesuatu bagi orang yang mengasihi dia? Saya kasih contoh, Bung Romen. Seperti seseorang mengalami kegagalan dalam rencana yang sudah lama contohnya dia perjuangkan. Nah, kegagalan itu tentu menyakitkan dan tidak perlu disebut sebagai sesuatu yang baik. Karena kegagalannya itu ya, begitu apa ya, begitu malunya, menderitanya, ya, stresnya atas kegagalan itu. Namun, di tengah keadaan itu kita melihat bahwa Tuhan dapat menolongnya sehingga ia bertahan. Dia menunjukkan hal-hal yang perlu diperbaiki, ya kan? Dia memakai dukungan orang lain dan juga ia menumbuhkan iman serta ketekunan dalam dirinya. Nah, jadi walaupun ia belum tahu bagaimana akhirnya, tetapi ia tetap bersandar kepada Tuhan. Sering kan kita menemukan orang-orang yang ada di dalam pergumulan-pergumulan itu, ya kan? Mereka bisa kuat loh. Mereka bisa damai, bisa bahagia. Itu disebabkan karena apa? Karena mereka bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti yang lain, mereka tidak melihat langsung Tuhan itu ada di mana, kiri apa kanan. Tetapi mereka punya keyakinan iman yang kuat, bersandar sepenuhnya. Ya kan? Maka dalam pertanyaan keempat ini, mengapa kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu bagi orang yang mengasihi dia? Ya karena dia Tuhan kita. Dia pencipta kita, dia Bapa kita. Dan bahkan ia memberi Yesus bagi kita. Ya kan? Memberi Yesus bagi kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
0: Bahkan pada waktu kita sebagai seterunya gitu ya.
1: Betul. Dengan kasih yang begitu luar biasa. Iya. Jadi jangan samakan Tuhan dengan perasaan kita melihat sesama kita yang mungkin pernah menyakiti kita atau yang pernah berjanji tetapi tidak menggenapinya, melakukannya. Jangan lihat Tuhan seperti itu. Itu jauh lebih jauh beda. Dia suci, dia kudus. Nah, ini yang harus kita pegang perkataan-perkataannya ini. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi mengakui Tuhan dalam segala sesuatu itu wajib ya. Tadi kita sudah singgung di atas. Ya. Kira-kira begitu Bung Romi. Kayaknya Bung Romi ini terpana, sedang merenung juga.
0: Karena memang apa yang kita bahas di malam hari ini dalam program PRMK ini juga ya, saya juga mungkin ikut mengalaminya misalkan bahwa apa yang Pak Pendeta jelaskan juga memang kemudian saya kemudian melakukan flashback kembali gitu ya. Apa yang saya telah melakukan, mengambil keputusan, mengambil tindakan ketika saya menghadapi persoalan-persoalan hidup dan memang sering ya ada kalanya mungkin seperti yang Pak Pendeta sampaikan ya, mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, meyakini Tuhan sebagai Bapa yang baik yang senantiasa akan membuat segala apa yang kita alami itu akan mendatangkan kebaikan begitu. Tetapi ada kalanya kita lebih memilih memilih untuk mengambil sebuah keputusan, menempuh sebuah tindakan menurut pengertian kita sendiri gitu. Kemudian kita akhirnya setelah kemudian kita menjalaninya dan kita akhirnya menemukan hasilnya sangat mengecewakan dan kita akhirnya justru menyalahkan Tuhan gitu ya. Padahal kita sendiri yang menempuh jalan yang kita buat sendiri, bukan jalannya Tuhan gitu.
1: Betul. Nah, ini yang harus kita sadari ya, betul, bahwa dalam pergumulan, persoalan hidup yang begitu berat, boleh gak kita menangis? Boleh. Boleh gak kita bergumul? Boleh. Yang gak boleh itu kita jangan sampai kehilangan harapan. Ingat ya, dalam Roma 8 ayat 28 tadi ada kata yang perlu harus diingat. Allah sanggup bekerja di tengah berbagai keadaan untuk menggenapi tujuannya. Allah sanggup atau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, ini janji Tuhan yang harus kita pegang.
0: Iya.
1: Ya. Jadi kalaupun kita nyanyinya apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apa selanjutnya?
0: Saya kurang paham. Lagi-lagi kontemporer.
1: Ya. Yang pasti Tuhan itu baik.
0: Yes.
1: Ya kan? Yang pasti itu Tuhan itu baik. Nah, ini yang jangan sampai kita hilang pengharapan. Boleh ada pergumulan. Nangis boleh-boleh. Menangis enggak apa-apa. Tapi ingat, pengharapan di dalam Tuhan jangan sampai hilang. Ya, karena Tuhan kita Allah yang sanggup. Apa sih yang sulit baginya untuk menolong kita? Banyak keajaiban-keajaiban ditulis dalam Alkitab bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya bagi mereka. Bahkan Raja Daud juga berkata, ya, orang yang benar, orang yang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, anak cucunya dia tidak pernah melihat orang benar, anak cucunya meminta-minta. Mereka akan dipelihara itu jaminan Tuhan.
0: Betul.
1: Bahkan sebelum kita meminta, Alkitab mencatat Tuhan sudah tahu apa yang kita gumuli. Nah, ini butuh iman, sebuah kepercayaan yang kokoh ya.
0: Kokoh, betul.
1: Ya. Dan betul itu, Bung Romen. Sebelum Adam dan Hawa masuk dalam Taman Eden, Tuhan sudah sediakan semuanya.
0: Yeah.
1: Adam sudah minta, kasih aku buah ini. Enggak. Makanan dikatakan dalam Kejadian itu, kalau kita baca, Tuhan sudah sediakan segala makanan-makanan yang dibutuhkan
0: yang
1: Adam
0: dibutuhkan
1: dan Hawa.
0: Oleh mereka,
1: iya. Bukan karena Adam meminta, tetapi karena dia mengasihi Adam dan Hawa.
0: Ya, kemudian itu, dia menyediakan.
1: Menyediakan.
0: Ya.
1: Sebelum dia minta, dia sudah sediakan.
0: Betul.
1: Kita ini, ya, sama seperti Adam dan Hawa, karena di dalam Kristus ya, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
0: ya,
1: sekarang kita adalah orang-orang yang dikasihi karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus itu harus dikasihi juga ya.
0: Betul.
1: Harus dicintai setiap hari. Jangan sampai hatinya terluka. Karena ukurannya di sana. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, otomatis Bapa mengasihi kita. Nah, kalau kita tidak mengasihi Tuhan Yesus, ya gak bisa lah. Ya kan? Roh Kudus diberikan kepada mereka karena mereka mencintai Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau engkau mengasihiku dan Bapakku, Bapa akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Ya kan?
0: Iya.
1: Nah, maka Tuhan Yesus itu harus disayang-sayang, dicintai, ditaati, dihormati, ya kan? Didengar firman-Nya, dilakukan. Itu cara kita mengasihi Tuhan Yesus. Maka Bapa akan mengasihi engkau juga. Bahkan sebelum engkau meminta sesuatu,
0: Tuhan sudah sediakan.
1: Allah sanggup, ya, dikatakan hadir dalam segala sesuatu. Oh, haleluya.
0: Nah, kalau memang kalau kita melihat kembali seperti dalam Mazmur juga dikatakan bahwa Tuhan itu baik gitu ya.
1: Betul.
0: Ya, kalau dia baik ya tentu Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang mencelakakan kita, melakukan sesuatu yang merugikan kita.
1: Betul.
0: Tapi terkadang kemudian kita mengkambing hitamkan Tuhan gitu ya.
1: Iya, ya, bahkan iblis juga kita kambing hitamkan.
0: Iya, betul.
1: Karena dia sudah tercap, dia jahat,
0: betul,
1: gelap gitu ya. Maka dikit-dikit iblis ini, gara-gara dia kan. Padahal keinginan kita yang menyeret kitanya.
0: Betul, betul, nah, itu dia. Ya, nah itu pada program ini kita boleh flashback kembali bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan selama ini ketika kita menghadapi persoalan pergumulan hidup ya, atau bahkan kebingungan di dalam menjalani hidup ini ya, kita harus senantiasa mempercayai Tuhan.
1: Betul.
0: Bahwa dia itu baik.
1: Betul.
0: Dan
1: dia yang punya rancangan hidup kita.
0: Yes, ya.
1: Kita hanya menjalaninya.
0: Dan hanya butuh ketaatan saja.
1: Betul,
0: sebenarnya.
1: Betul. Percaya saja.
0: T-A-A-T gitu ya.
1: T-A-A-T. Kalau dia bilang kiri, kirilah.
0: Yeah.
1: Kanan, kanan. Lurus, lurus. Jangan bilang, enggak Tuhan, aku mau ke kiri aja. Bahaya juga nih manusia.
0: Baik. Baik, tidak terasa nih Pak Pendeta. Kita sudah berada di penghujung program ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan tanggapannya. pada program PRMK malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah setia mendengarkan program ini. Dan sebagai penutup, apa pesan penutup pada program PRMK malam hari ini, apa pendeta?
1: Ya, Bapak Ibu pendengar, ingat ya, setiap langkah hidup manusia itu tidak terlepas dari karya Allah. Jangan pernah bangun karyamu di luar karya Allah.
0: Amin.
1: Gagal dan tidak akan pernah sampai. Bangunlah karyamu di atas karya Allah. Disitulah engkau akan melihat engkau berhasil.
0: Amin.
1: Haleluya.
0: Iya. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Pendeta dan terima kasih juga untuk Anda. Saksikan terus program PRMK ini setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat di melalui live streaming www.harlen.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda, nama aplikasinya Jalur Hati. Dan sebagai penutup, mohon Pak Pendeta kembali pimpin kita dalam doa.
1: Baik, Bapak Ibu pendengar, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, tuntun langkah kami ketika jalan hidup belum kami fahami. Tolonglah kami untuk mengakui Engkau dalam setiap keputusan kami dan tetap percaya bahwa Engkau bekerja di tengah keadaan yang kami hadapi. Teguhkan hati kami ya Tuhan untuk berjalan setia bersama Engkau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Baik pendengar, ya sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program PRMK malam hari ini. Dan akhirnya dari gedung Heartline Center, lantai 4, Jalan Permatasari nomor 1000, Tangerang, Banten. Saya Romen dan...
1: saya Pendeta Epi Education.
0: Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali di minggu depan.
1: Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Hello Hotliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hotline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hotline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hotline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hotline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram at Heartline FM dan TikTok Heartline FM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus.

Benar Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu

Halo Hardliner, untuk Anda para profesional dan pekerja aktif di era bisnis global saat ini, seberapa jauh sih kemampuan bahasa Mandarin Anda bisa diandalkan di dalam dunia kerja? Ayo tingkatkan daya saing karir Anda melalui Mandarin Conversation Academy, program pelatihan eksklusif dari China Wenhua dan Heartland Media Network. Program ini dirancang khusus untuk Anda yang sibuk dengan jadwal after office hour. Program ini akan berjalan selama 5 bulan dan Anda akan fokus mempelajari percakapan Mandarin praktis yang langsung bisa diaplikasikan untuk relasi, untuk dunia kerja, dan untuk bisnis Anda. Mulai dari dasar percakapan harian, situasi profesional, hingga kemampuan menyampaikan opini dan rencana masa depan dalam bahasa Mandarin. Dan di akhir sesi akan mendapatkan pengalaman praktek langsung dan juga rekaman di studio profesional Heartland Media Network. Nah, jangan biarkan batas bahasa menahan laju karir Anda. Kuota kelas profesional sangat terbatas. Amankan kursi Anda hari ini. Hubungi di WA 0831-3531-3453. Sekali lagi di 0831-3531-3453. Atau kunjungi media sosial Heartland sekarang juga. Mandarin Conversation Academy, kuasai percakapannya, perluas peluang karirnya.

Sukacita adalah kekuatan kita, bukan ketakutan. Heartliners, janganlah kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.

Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh rasa takut. Hardliner, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan.

Kita dipanggil untuk bersuka cita, bukan untuk hidup dalam tekanan dari si jahat. Hardliner, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.

0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Ratu Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, Goif Nur Rohman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten, Tasya Chandra, MPSI Psikolog, Psikolog Anak, dan Dr. Yusak Novanto, SPSI, MPSI Psikolog, Asisten Prof. Profesor. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartland Radio.
1: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Radio.
0: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti hanya di www.heartline.co.id.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kristus di atas segalanya. Judul kedua, Kebijaksanaan dan Pemahaman bagian kedua. Saat ini ada ribuan gagasan tentang pribadi Yesus Kristus, tetapi hanya satu buku yang benar, Alkitab. Di Kolose, Tuhan memimpin Rasul Paulus untuk melukis salah satu potret Yesus Kristus yang

0: kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Kebijaksanaan dan Pemahaman bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Bagian kelima, buah itu jiwa yang dipertobatkan. Siapa yang Anda menangkan bagi Kristus? Amsal 11 ayat 30. Saudara-saudara, paradigmanya terus berkembang. Buah itu maksudnya Anda itu apa? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda ucapkan? Apa yang Anda berikan? Dan akhirnya juga jiwa-jiwa yang Anda menangkan bagi Kristus. Dengan kata lain, jika Anda memenangkan jiwa bagi Kristus, berarti Anda berbuah. Amsal 11 ayat 30 mengatakan, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Dan Roma 1 ayat 13 mengatakan apa yang Paulus tuliskan. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Paulus mengatakan, aku mau datang dan berkhotbah di sana, sebab jika aku datang, maka sebagian orang akan mendengar dan diselamatkan, dan itu berarti buah. Berbuah jika Anda umat Kristiani, dan Anda membantu orang lain menjadi umat Kristiani, itu berarti Anda berbuah. Saya ingat dulu pernah mendapatkan kesempatan menuntun seseorang kepada Kristus ketika kami masih tinggal di Fort Wayne. Dan harus saya katakan bahwa dialah salah seorang kesayangan saya sepanjang masa. Dialah orang berperawakan paling besar yang pernah saya kenal. Tingginya 6 kaki 9 inci dan bobotnya 300 pon. Saya membaptis dia dan belajar cara menghitung bobot dari air yang tersibak ketika membaptis orang dengan membenamkannya. Nama orang ini adalah Gene Mikskoi, dan dia adalah sahabat saya yang mengagumkan. Saya menuntun dia kepada Kristus. Sungguh suatu pengalaman yang mengagumkan. Istrinya menjadi umat Kristiani, juga anak-anaknya. Pada suatu malam jam 1 subuh, saya ditelepon olehnya, dan ketika saya mengangkatnya, dia berkata, Pak Pendeta. Saya menjawab, iya. Katanya, saya Gene Mikskoi. Selamat ya, Bapak sudah menjadi kakek. Saya menjawab, apa? Katanya, betul, Bapak sudah menjadi kakek. Saya berusaha mencerna apa maksudnya. Lalu katanya, kan beberapa bulan yang lalu Bapak menuntun saya kepada Kristus. Hari ini saya menuntun seorang wanita muda kepada Kristus. Dan karena Bapak adalah Bapak rohani saya, berarti Bapak menjadi kakek rohani dia. Memang agak aneh juga cara dia menjelaskan. Sebab Allah tidaklah mempunyai cucu. Jelas bahwa yang Allah miliki hanyalah anak-anak. Namun ketika Anda menuntun seseorang kepada Kristus, lalu dia menuntun orang lain kepada Kristus, Anda berakhir sebagai kakek, nenek, rohani, orang ketiga tersebut. Ketika kita menjadi umat Kristiani, dan kita bereproduksi dalam hidup orang lain, dengan menuntun mereka kepada Kristus, entah anak kita sendiri, atau teman kita, atau pasangan kita, itulah bukti bahwa kita berbuah. Maka marilah kita kembali mempelajarinya sejenak. Apakah artinya terus berbuah? Paulus mengatakan jika Anda dipenuhi dengan pengenalan akan Allah dan hikmat, beginilah salah satu hal yang akan terjadi. Anda akan menjadi umat Kristiani yang berbuah, yang terbukti dari Anda menjadi apa? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda ucapkan? Apa yang Anda berikan? Dan siapa yang Anda menangkan bagi Kristus? Bagian C, kita bisa secara konsisten bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah. Kolose 1 ayat 10. Sekarang yang ketiga begini, katanya Anda akan secara konsisten bertumbuh dalam pengenalan Anda akan Allah. Sekali lagi ayat 10, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa cara terbaik untuk bertumbuh sebagai umat Kristiani adalah menyibukkan diri melayani Dia? Tidak banyak orang yang saya kenal yang tidak melayani, yang benar-benar bertumbuh. Itulah sebabnya ketika saya berbicara tentang apa maksudnya menjadi orang yang benar-benar terkoneksi, ada tiga

0: berekspresi, rutin beribadah, berpartisipasi dalam kelompok kecil, dan melayani. Anda tidak akan benar-benar bertumbuh sebagai umat Kristiani hingga Anda mulai melayani. Sebab ketika Anda melayani, Anda berakhir mendapatkan berbagai pertanyaan. Seseorang pernah mengatakan kepada saya, jika Anda ingin belajar Alkitab, jadilah seorang pengajar. Maksudnya, dengan menjadi pengajar, Anda boleh belum tahu banyak. Namun pertama kalinya Anda masuk kelas dan mendapatkan banyak pertanyaan, minggu berikutnya Anda akan lebih pintar daripada minggu itu. Sebab pasti Anda sendiri akan belajar lagi. Anda akan bertumbuh sebagai umat Kristiani ketika Anda melayani. Prinsip yang sama saja dengan Anda tidak mungkin benar-benar sehat jika Anda sama sekali tidak berolahraga. Maka ketika saya mendorong Anda untuk melayani, maksud saya bukanlah bahwa Anda perlu datang membantu kami. Memang itu juga termasuk. Namun saya mau mengatakan bahwa salah satu kunci vitalitas dan pertumbuhan rohani Anda adalah melayani. Paulus melihat hubungan dinamis antara aksi dengan pengenalan akan Allah. Dia tahu bahwa sementara mereka terus berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, dengan sendirinya mereka membuka diri untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Yang satu melahirkan yang lain dalam spiral ke atas, sehingga orang yang benar-benar melayani Allah, itulah yang akan benar-benar mengenal Allah, sebab dia terlibat langsung. Dan Alkitab menyebut Anda yang percaya itu kawan sekerja Yesus Kristus. Anda turut bermain, Anda berpartisipasi dalam mencapai sasaran dari keseluruhan maksud menjadi umat Kristiani. Bagian D, kita bisa bertekun di bawah tekanan dengan sukacita. Kolose 1 ayat 11. Jadi jika Anda dipenuhi dengan pengenalan akan Allah dalam segala hikmat dan pengertian, Anda bisa terus menyenangkan Allah. Anda bisa terus berbuah. Dan berikutnya yang menguji kita semua, terutama di lingkungan kita sekarang ini, Anda bisa bertekun di bawah tekanan dengan sukacita. Kita semua juga pernah mengalami tekanan. Kita semua juga pernah mengalami situasi di mana kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi berikutnya. Dan kita masih belum tahu pasti apa yang akan terjadi berikutnya. Dalam penyebaran infeksi COVID, kita telah meredakan sebagian tekanannya dengan memberanikan diri datang ke gereja dan ke sekolah. Namun setiap harinya masih ada saja persoalan yang timbul. Banyak di antara kita yang mengalami tekanan dalam hal-hal lainnya dalam hidup kita. Namun dengarkan apa kata Paulus dalam ayat 11, katanya, ketika kita hidup demikian, yaitu dengan pengenalan akan Allah yang dipenuhi dengan hikmat dan pengertian, maka kita akan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Izinkan saya menguraikan maksudnya sejenak. Kata segala dalam ayat itu harus digarisbawahi. Dikuatkan dengan segala kekuatan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Artinya secara total atau tak terbatas. Kita bisa mengkalimatkan ulang ayat itu begini. Dikuatkan dengan kekuatan terbesar yang mampu kita bayangkan. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, namun ketika melihat ayat seperti itu, dalam hati saya berkata, betul sekali. Aku membutuhkan kekuatan dan kuasa itu. Aku membutuhkan kekuatan itu sebab aku akan menghadapi urusan yang benar-benar besar. Aku harus menjunjung apa yang kupercayai ketika dihadapkan dengan orang-orang yang tidak mempercayainya. Maka saya selalu membutuhkan kekuatan, kuasa, seperti yang Anda butuhkan untuk keputusan-keputusan besar. Namun belakangan ini saya sadar bahwa ternyata bukan begitu maksudnya. Dan ayat ini membuktikannya. Anda membutuhkan kuasa, kekuatan, bukan untuk menghadapi tantangan. Tantangan besar dalam hidup Anda. Melainkan Anda membutuhkan kekuatan dan kuasa untuk jangka panjang hidup Anda. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui bahwa hidup Kristiani bukanlah seumpama lari 100 meter. Melainkan seumpama maraton. Dan Anda membutuhkan kekuatan dan kuasa Allah untuk tetap menekuninya, sekaligus menjadi pribadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Paulus memakai dua istilah di sini untuk menggambarkan bagaimana ia menghendakinya. Yang satu adalah tekun, dan yang lain adalah sabar. Tekun dan sabar adalah istilah yang sering dipakai berbarengan. Tekun bukanlah sekedar mampu menanggung segalanya, melainkan juga mampu mengubahnya menjadi kemuliaan. Tekun hingga menang, mampu menangani apapun yang kita alami dengan cara yang berkemenangan. Dan sarana dasar untuk bersabar adalah bersabar terhadap orang-orang. Astaga, sabar maksudnya adalah kualitas pikiran dan hati yang memampukan kita untuk menghadapi orang-orang dengan sedemikian rupa, sehingga sikap mereka yang tidak menyenangkan atau kekejaman mereka tidak pernah mendorong kita menjadi pahit. Ketidaksediaan mereka untuk belajar tidak pernah mendorong kita menjadi putus asa. Kekonyolan mereka tidak pernah mendorong kita menjadi jengkel. Dan ketidaksedapan mereka untuk kita pandang tidak pernah mengubah kasih kita kepada mereka. Demikianlah seharusnya umat Kristiani hidup, bukan menjadi emosi ketika terprovokasi oleh seseorang. Maka Paulus mendoakan ketekunan yang takkan dikalahkan oleh situasi apapun, dan kesabaran yang takkan dikalahkan oleh siapapun. Katanya, aku mau kalian menjadi orang yang apapun yang kalian alami. Kalian akan bertekun menjalaninya tanpa menjadi meledak. Kalian memang benar-benar mengalaminya. Namun di tengah-tengah semuanya itu, respons kalian tetap beda dibandingkan dengan orang lain. Bayangkan menghadapi orang-orang sulit. Bagaimanakah seharusnya respons Anda? Mau adu sulit dengan mereka? Mau adu tidak simpati dengan mereka? Alkitab mengatakan jika Anda dipenuhi dengan pengenalan akan Allah dalam segala hikmat dan pengertian, Anda bisa hidup di tengah-tengah situasi itu dan tetap menjadi pribadi yang menebus. Paulus mendoakan ketekunan yang tak dapat dikalahkan oleh situasi apapun dan mendoakan kesabaran yang tak dapat dikalahkan oleh siapapun. Nah, ketika membayangkan kesabaran, siapakah yang terbayangkan dalam Alkitab? Ayub ketika membayangkan ketekunan. Mungkin Anda membayangkan Yeremia. Namun ketika Anda membayangkan ketekunan dan kesabaran, pasti Anda membayangkan Yesus. Tekun dan sabar dengan sukacita itu, dingin dan tidak menarik. Ada semacam sikap sok tekun menanggung penderitaan yang walaupun mungkin dikagumi, toh membuat orang menjauhkan diri darinya. Sebagian orang bersikap, ya sudahlah, aku akan berusaha sebaik mungkin menanggungnya dan tetap hidup bagi Yesus walaupun berat di tengah semuanya ini. Namun orang jadi menjauhkan diri darinya. Kemenangan macam apakah itu? Kita mendengar banyak contoh tentang sikap yang hanya sebagian saja dapat dikatakan sebagai kebajikan Kristiani, karena mereka tidak benar-benar bersuka cita menekuni kehendak Allah. Bates Loggins adalah seorang yang pernah menanggung pengalaman terburuk dalam hidupnya dengan tetap bersuka cita. Dia adalah istri, ibu, dan nenek berusia 48 tahun. Yang pada tahun 2018 didiagnosa menderita limfokitik leukemia akut, semacam kanker darah yang cepat menyebarnya. Berita itu menimbulkan shock yang mengenaskan, dan dia langsung memulai kemoterapi. Dalam prosesnya, obat-obatan sempat membuat dia mengalami gagal liver, dan para dokter mengatakan bahwa kemungkinan dia hidup tinggal 50%. Lalu dia menjalani transplantasi sumsum tulang yang mencakup banyak perjalanan jauh menuju rumah sakit di Detroit. Namun sekarang dia menyebut dirinya bertahan hidup. Yang sungguh luar biasa adalah sikapnya. Katanya kepada surat kabar setempat, begitu banyak yang bisa saya syukuri. Saya bersyukur bahwa Allah menyertai saya melalui semuanya ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penghiburannya yang menenangkan ketakutan saya. Dan saya bersyukur atas keluarga saya dan atas orang-orang dengan siapa saya berjumpa karena penyakit saya, para dokter, para juru rawat, sesama pasien serta keluarga mereka. Dan saya bersyukur atas doa-doa orang-orang dari banyak gereja, orang-orang yang bahkan tidak saya kenal. Lalu dia mengatakan begini, yang menjelaskan mengapa dia bisa bersikap demikian. Kita semua mengatakan, wow, bagus sekali. Bagaimana dia bisa melakukan itu ya? Nah, beginilah caranya. Katanya, saya bertekad memilih bersuka cita. Saya akan menyarankan hal yang sama kepada siapa saja yang mengalami situasi yang serupa. Pilihlah bersuka cita. Terpulang pada pilihan kita sendiri, bukan? Apakah saya mau marah-marah dan bersungut-sungut sepanjang situasinya? Atau memilih bersuka cita? Dan Anda tahu itu memang tidak selalu mudah. Namun roh Allah adalah roh sukacita. Dan ketika Anda memilih bersukacita, apapun yang Anda alami, segalanya menjadi beda. Pertama-tama, Anda menjadi lebih baik. Namun kedua, orang-orang di sekeliling Anda, mereka akan lega. Dan tiba-tiba saja di tengah-tengah apapun yang sedang Anda alami, ada ini, yaitu sukacita yang hanya mungkin dikaruniakan Allah dalam hidup Anda. Banyak yang harus kita perlihatkan kepada dunia ketika sedang mengalami ini itu untuk membuktikan kita ini siapa, bukan? Maksud saya, siapapun bisa bergembira dan penuh sukacita ketika hidupnya baik. Segala tagihan lunas, tidak ada yang sakit. Anak-anak lumayan baik. Semua orang juga bisa penuh dengan sukacita. Namun ketika kita tetap bersukacita di tengah-tengah masalah yang secara berkala mendatangi kita, kita membuktikan diri beda kepada orang-orang kita memperlihatkan siapa Yesus itu. Sebab hanya Yesus orang yang dapat mengkaryakan itu. Kita tidak mungkin mengkaryakannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa memilih bersuka cita dalam kuasa Roh Kudus. Namun bukan dengan kekuatan kita sendiri. Namun ketika kita bersuka cita, padahal segalanya di sekeliling kita sedang ambruk, orang pasti memperhatikannya. Sesungguhnya seseorang pernah mendatangi saya dan bertanya begini, mengapakah Bapak bersikap seperti itu? Seharusnya demikianlah pertanyaan yang secara berkala diajukan kepada kita. Bagian E, kita bisa memuji Allah dengan benar. Kolose 1 ayat 12 hingga 14. Kita bisa terus menyenangkan Allah. Kita bisa terus berbuah. Kita bisa secara konsisten bertumbuh dalam pengenalan kita akan Allah. Kita bisa bertekun di bawah tekanan dengan sukacita, dan yang terakhir, kita bisa memuji Allah dengan benar. Beginilah katanya dalam ayat 22, dan mengucap syukur kepada Bapa. Paulus sedang menulis kepada jemaat di Kolose yang sedang di bawah tekanan dan mengalami masalah di gereja mereka. Dan dia mengatakan, jangan lupa untuk bersyukur di tengah-tengah segala yang sedang terjadi kepada kalian. Lalu dia memberikan daftar alasan untuk bersyukur, agar kita pun bisa bersyukur. Bagian pertama, karena dia telah menjadikan ulang kita. Kolose 1 ayat 12. Pertama-tama dalam ayat 12 dikatakan bahwa kita perlu bersyukur karena Allah telah menjadikan ulang kita, yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kalimat yang agak panjang, namun yang berarti bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita tak akan mampu berhubungan dengan Allah. Maka Allah menjadikan ulang kita, memberi kita sistem yang baru. Ketika kita dilahirkan kembali, kita diberikan natur yang baru. Natur yang lama tetap ada, namun kita juga diberikan natur yang baru. Dan lewat natur yang baru itulah, Allah memampukan kita untuk mendekati Dia dan mewarisi hal-hal yang Dia mau kita warisi. Maka bersyukurlah bahwa Anda telah dijadikan ulang dengan rancangan ulang terhebat yang pernah ada dalam sejarah. Allah menjadikan ulang Anda ketika Anda menjadi umat Kristiani. Amin. Dia menjadikan Anda baru. Alkitab mengatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, karena Dia telah menjadikan ulang Anda. Bagian yang kedua, karena Dia telah menyelamatkan kita. Kolose 1 ayat 13. Yang kedua begini, bukan saja karena Dia telah menjadikan ulang Anda, melainkan juga telah menyelamatkan Anda. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Kelepasan di sini bukanlah proses yang berkelanjutan, walaupun itu juga benar. Namun dalam nas ini dikatakan bahwa ada harinya ketika Allah Maha Kuasa melepaskan Anda dari kuasa kegelapan. Ketika Anda menjadi umat Kristiani, Anda dilepaskan. Itu sudah terjadi, sudah final. Anda sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Ketika Kristus mati demi kita di kayu salib, Dia menihilkan kuasa setan atas kita. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Tak pernah lagi kita didominasi oleh anggapan yang keliru atau kebingungan. sungguh mengingatkan jemaat di Kolose yang sedang menghadapi gnostikisme di gereja mereka, dan sungguh mengingatkan kita sementara kita berusaha menavigasikan dunia gila di mana kita hidup ini. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Haleluya. Bagian ketiga, karena dia telah memindahkan kita. Kolose 1 ayat 13. Yang ketiga begini, ini agak mengejutkan saya. Hampir-hampir membuat saya tertegun dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dia telah memindahkan kita, dia telah menjadikan ulang kita, dia telah menyelamatkan kita, dan dia telah memindahkan kita. Anda mengatakan, apa sih maksudnya? Nah, dalam nas ini Paulus memakai suatu istilah yang menggambarkan apa yang terjadi ketika seorang raja dari timur datang ke negeri yang ditaklukannya. Seringkali mereka memindahkan keseluruhan populasinya ke lokasi lain agar tidak dapat kembali lagi ke cara-cara hidup mereka yang lama. Dan secara harfiah benar-benar ditaklukan oleh sang raja. Beginilah maksud Paulus, ketika kalian diselamatkan, Allah mengambil kalian dari kerajaan Satan dan memindahkan kalian ke kerajaan anaknya yang kekasih. Demikianlah dia menggambarkannya. Amin. Haleluya. Bagian 4, karena dia telah menebus kita. Kolose 1 ayat 14. Lalu pada akhirnya, karena dia telah menebus kita, di dalam dia kita memiliki penebusan kita. Ayat 14, yaitu pengampunan dosa dengan darahnya. Penebusan dan pengampunan dosa itu sama. Ditebus artinya dibeli kembali. Dan diampuni artinya dilepaskan dari apapun yang pernah Anda lakukan. Ketika Kristus mati di kayu salib demi kita, dia menjadikan ulang kita, menyelamatkan kita, memindahkan kita, dan menebus kita. Dan Paulus mengatakan bahwa itulah hal-hal yang bisa kita syukuri. Seringkali, apakah yang kita syukuri? Kita bersyukur kepada Allah atas hal-hal yang kita miliki, atas rumah yang mewah, mungkin juga kapal pesiar, entah apalagi yang Anda miliki. Kita bersyukur atas semuanya itu, dan itu memang seharusnya. Memang seharusnya kita bersyukur atas segala berkat Allah. Namun Paulus mau kita membawanya sedikit lebih dalam, dan tidak pernah lupa bersyukur atas apa yang telah dia karyakan ketika menyelamatkan kita. Ketika dia menjadikan kita baru, hari ini kita berada di gereja ini karena sesuatu pernah terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang sulit dipercaya, sulit dibayangkan. Renungkan saja saudara yang memberikan kesaksian bahwa dia diselamatkan ketika membaca kitab Daniel. Allah mengubah kita dengan cara-cara yang ajaib. Dan jika kita tidak berhati-hati, kita cenderung membiarkannya mundur ke latar belakang. Walaupun tetap ada di belakang, namun kita tidak lagi memperhatikannya. Seseorang pernah mengatakannya begini, seandainya kita sungguh umat Kristiani, apa yang telah Kristus karyakan bagi kita dalam keselamatan kita itu seharusnya semakin besar saja dan bukan semakin kecil. Dan saya ingin menceritakan beberapa hal untuk membantu Anda tidak pernah melupakannya. Lee Horton dilepaskan dari penjara setelah 25 tahun mendekam di balik jeruji. Dia diwawancarai oleh NPR. Dan beginilah dia menggambarkan penebusannya. Dengarkan baik-baik. Saya rasa orang tidak mengerti apa artinya dihukum penjara. Ketika segalanya diambil dari Anda, segalanya menjadi indah bagi Anda. Ketika saya keluar, saya pergi ke DMV 2 hari kemudian untuk mendapatkan izin mengemudi saya lagi. Dan saya antri 2,5 jam dan saya mendengar segala komentar orang tentang segala keburukan DMV. Namun saya sendiri sangat menikmati waktu antri tersebut, hingga semua orang memandangi saya, sebab saya terus saja tersenyum dan tertawa, dan mereka tidak mengerti mengapa saya begitu gembira. Sekedar antri di DMV saja sudah indah bagi saya. Salah satu ritual pagi saya, katanya setiap hari, adalah mengirimkan pesan selamat pagi kepada setiap kontak saya, kira-kira ada 42 orang, Saya mengirimkan pesan selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Semoga hari Anda menyenangkan dan mereka bersikap. Mau sampai berapa lama dia terus mengirimkan pesan seperti itu? Sebab mereka tidak mengerti bahwa kemerdekaan saya sempat dirampas. Dan sekarang, seolah-olah saya telah dilepaskan, telah dilahirkan kembali ke dalam hari yang lebih baik, ke dalam hari yang baru. Seolah-olah siapa saya dulu itu sudah tidak ada lagi. Apakah kedengarannya sudah tidak asing lagi? Dan saya telah melewati mesin waktu itu, dan saya telah menyeberang lewat kaca tembus pandang itu, dan segalanya tampak indah.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Kristus di atas segalanya, judul kedua, kebijaksanaan dan pemahaman bagian kedua. Kita bisa konsisten bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita bisa bertekun di bawah tekanan dengan sukacita. Kita bisa memuji Tuhan dengan benar, karena Tuhan telah menjadikan ulang kita, menyelamatkan kita, memindahkan kita, dan telah menebus kita. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul ketiga, Kepenuhan Kristus. Masih dalam serial, Kristus di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidup.

0: Yesus Kristus itu pendusta besar atau Allah? Lupakanlah dia atau serahkanlah kehidupan Anda kepadanya.
1: Saudara pendengar, kita berjumpa dalam acara Sentuhan Hati. Banyak sekali hal yang mutlak dalam kehidupan ini. Hukum fisika dan matematika adalah dua contoh hal yang paling konstan terlepas dari waktu atau lokasinya. Sudah sangat jelas banyak orang yang menerima kedua hukum tersebut, tetapi mereka menolak hal-hal yang mutlak secara rohani. Pada hari ini, Dr. Charles Stanley menyampaikan ajaran Kristus tentang keselamatan. Yesus sudah sangat jelas mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya jalan menuju surga. Tetapi kebenaran tersebut menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ya, mereka percaya kepada Allah, tetapi tidak dapat menerima Kristus sebagai satu-satunya jalan menuju Allah. Mereka mengatakan, bukankah semua agama juga menuju Allah? Marilah kita mendengarkan pelajaran mengenai bagaimana cara berpikir seperti itu dalam hubungannya bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan menuju surga.
0: Saudara, hanya ada satu jalan menuju surga. Sudahkah Anda memasuki pintu itu? Tidak ada pintu samping, tidak ada pintu belakang, tidak ada pintu jebakan baik di bawah maupun di atas. Hanya ada satu pintu menuju surga. Anda mungkin mengatakan sempit sekali pikiran itu. Kenyataannya Allah pencipta langit dan bumi lah yang mengatakannya. Yesus sendirilah yang mengatakannya dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Lalu dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus, yang adalah Allah dalam rupa manusia, mengatakan bahwa hanya ada satu jalan menuju surga. Anda mungkin menganggap diri berpikiran luas dan bahwa ada banyak jalan menuju surga. Pertanyaannya adalah, apakah pikiran Anda yang luas itu benar atau tidak benar? Sebab berpikiran luas justru bisa tidak benar. Tidak tahukah Anda bahwa upah dosa adalah maut? Anda mau melunasinya dengan maut? Dengan keterpisahan kekal dari Allah? Atau Anda mau mengakui dan menerima pengorbanan Kristus menggantikan Anda? Dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 9, Yesus mengatakan, akulah pintu. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, akulah jalan. Dalam Yohanes 6 ayat 48, Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Sebetulnya, jalan masuk ke surga memang sempit, yaitu melalui satu orang, Yesus Kristus, dan melalui satu pengalaman yang oleh Yesus Kristus disebut kelahiran kembali. Banyak orang mengklaim dirinya percaya, umat Kristiani, pengikut Kristus. Pertanyaannya adalah, ingatkah Anda kapan Anda menjadi percaya sehingga kehidupan Anda berubah? Atau apakah Anda hanya dapat mengatakan, sedari dulu juga saya percaya kepada Allah, sedari dulu juga saya dibesarkan sebagai umat Kristiani? Banyak orang duduk di gereja minggu demi minggu, telah mengambil keputusan tentang Kristus, tentang gereja, tentang pembaptisan, tentang konfirmasi. Tetapi suatu hari kelak akan meninggal selamanya terpisah dari Allah karena tidak memasuki satu-satunya pintu menuju surga itu. Yesus sendiri mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Tidak ada yang dikecualikan dari hukum Allah. Anda mungkin mengatakan, sempit sekali pikiran seperti itu. Atau saya percaya Allah penuh belas kasihan. Tidak mungkin ia batasi jalan menuju keselamatan hanya kepada satu pintu. Lagi pula bukankah dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bahwa Allah mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tidak mungkin Allah hanya

mengakui bahwa Yesus tidak sama seperti orang Farisi atau pemimpin agama lainnya. Lalu ayat 3 hingga 7 Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Walaupun Nikodemus itu orang Farisi, pemimpin agama, ia tidak akan masuk kerajaan Allah kalau ia belum dilahirkan kembali. Kelahiran kembali adalah suatu pengalaman rohani yang mungkin didahului oleh banyak kejadian dalam kehidupan seseorang. Yang jelas pada saat kelahiran kembali, seseorang betul-betul menyadari keberdosaannya, mengakui bahwa Yesus Kristus mati menggantikannya di kayu salib untuk melunasi segala hutang dosanya, mengakui kebutuhan dan kebergantungannya kepada Kristus seorang sebagai juru selamat sekaligus Tuhan Allah itu sendiri. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus juga mengatakan, "Oleh karenanya barang siapa ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru." Demikianlah, kelahiran kembali merupakan satu pengalaman. Semenjak mana seseorang menjadi ciptaan baru, bukan saja dosanya diampuni, bukan saja kesalahannya dihapuskan, melainkan juga Roh Kudus datang menetap di dalam dirinya untuk memberinya roh yang baru. Ia tidak mungkin sama lagi seperti sebelum dilahirkan kembali. Sekarang Kristus sendirilah yang hidup melalui dirinya, melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Sekarang sasaran hidupnya adalah sasaran Allah bagi kehidupannya. Yesus mengatakan, "Kamu harus dilahirkan kembali." Yesus tidaklah mengatakan, "Selama kamu tidak berbuat dosa lagi, kamu akan masuk surga." Anda tahu mengapa segala amal dan perbuatan baik Anda belum cukup? Sebab kalau Anda jujur, motif Anda beramal dan berbuat baik adalah agar Anda sendiri senang. Sebetulnya seandainya kita jujur, segala perbuatan baik kita yang bukan didasarkan kepada hubungan dengan Yesus Kristus itu, ujung-ujungnya adalah demi kepentingan kita sendiri. Dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan, "Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya." Hanya ada satu pintu menuju surga. Ketika Yesus mengatakan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang ia maksudkan bukanlah sekedar soal pembaptisan. Sebagai seorang Farisi dan pemimpin agama, jelas Nikodemus sudah melalui segala ritual agama, termasuk pembaptisan. Tetapi ia harus dilahirkan dari air dan roh. 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan, "Sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh Kristus." Kehadiran Roh Kudus di dalam diri Andalah yang memeteraikan Anda sebagai anak Allah hingga hari penebusan kelak. Selain itu, seandainya yang Yesus maksudkan hanyalah soal pembaptisan, tentunya ia sendiri sudah membaptis semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi kita bukanlah diselamatkan karena dibaptis. Pembaptisan hanyalah ungkapan kelahiran kembali setelah kita diselamatkan, yaitu setelah kita mengakui keberdosaan kita dan menerima Yesus Kristus yang adalah Allah dalam wujud manusia sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Pembaptisan mengungkapkan kematian kita terhadap cara hidup yang lama dan kebangkitan kita terhadap cara hidup yang baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya pembaptisan yang sah adalah dengan pembenaman dalam air sebagai ungkapan kelahiran kembali di hadapan publik. Dengan kata lain, seseorang bisa diselamatkan walaupun tidak dibaptis, sebab kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Setelah itu kita sendiri mau dibaptis sebagai ungkapan keyakinan kita akan hidup baru di dalam Kristus. Demikianlah Yesus mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yaitu ia harus dimeteraikan oleh roh sebagai anak Allah hingga hari penebusan kelak seperti dikatakan dalam Efesus 4 ayat 30, yaitu hingga kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Selanjutnya Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Mengapa? Pertama-tama karena kondisi seluruh manusia yang berdosa. Seluruh manusia yang belum dilahirkan kembali mati terhadap hal-hal yang dari Allah. Tidak mengasihi Allah, tidak mampu berkomunikasi dengan Allah, terpisah dari Allah, menjadi seteru Allah. Satu-satunya hal yang mungkin mengubah semuanya itu hanyalah roh yang baru, yang dikaruniakan oleh Allah melalui Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada semua orang yang menerima Kristus.

0: dan itu akan menimbulkan perubahan karakter. Kedua, karena kita hanya mungkin berkomunikasi dengan Allah melalui roh, bukan melalui bibir. Lalu juga dengan dilahirkan kembali kita mempunyai hidup baru. Anda yang tidak mengasihi Allah, yang tidak setia kepadanya, yang tidak haus akan firman-Nya, yang tidak percaya kepada penghakiman, boleh saja menganggap bahwa Anda tetap akan masuk surga karena Allah adalah Allah yang penuh belas kasih. Tetapi ketahuilah bahwa surga hanyalah bagi orang kudus, orang-orang benar yang mengasihi Allah. Jadi Anda yang hidup menuruti kedagingan Anda tidak peduli kepada hal-hal yang dari Allah, mana mungkin Anda ada tempat di surga. Hanya orang-orang yang percaya yang telah mengenakan kebenaran Kristus, yang setia mengikut Kristus selama di bumi ini, yang disediakan tempat di surga. Anda harus dilahirkan kembali, sebab itulah satu-satunya cara Anda bisa diterima di mata Allah. Segala yang lain selain itu hanyalah upaya manusia. Boleh saja Anda menganggap Anda bebas memilih agama. Persoalannya bukanlah agama, melainkan kebenaran menurut firman Allah sendiri. Firman Allah mengatakan bahwa hanya ada satu pintu menuju ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Sebab Kristus seoranglah yang layak mati menggantikan Anda untuk melunasi segala hutang dosa Anda. Seandainya bukan Kristus, siapakah yang akan melunasi segala hutang dosa Anda? Tidak tahukah Anda bahwa upah dosa adalah maut? Anda mau melunasinya dengan maut? Dengan keterpisahan kekal dari Allah? Atau Anda mau mengakui dan menerima pengorbanan Kristus menggantikan Anda? Segala amal dan perbuatan baik Anda tidak akan memberi Anda jalan masuk ke surga. Dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Yohanes 10 ayat 9, Yesus mengatakan, akulah pintu. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, akulah jalan. Dalam Yohanes 6 ayat 48, Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Sebetulnya, jalan masuk ke surga memang sempit, yaitu melalui satu orang, Yesus Kristus, dan melalui satu pengalaman yang oleh Yesus Kristus disebut kelahiran kembali. Banyak orang mengklaim dirinya percaya, umat Kristiani, pengikut Kristus. Pertanyaannya adalah, ingatkah Anda kapan Anda menjadi percaya, sehingga kehidupan Anda berubah? Atau apakah Anda hanya dapat mengatakan, sedari dulu juga saya percaya kepada Allah, sedari dulu juga saya dibesarkan sebagai umat Kristiani? Banyak orang duduk di gereja minggu demi minggu, telah mengambil keputusan tentang Kristus, tentang gereja, tentang pembaptisan, tentang konfirmasi. Tetapi suatu hari kelak akan meninggal selamanya terpisah dari Allah karena tidak memasuki satu-satunya pintu menuju surga itu. Yesus sendiri mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Tidak ada yang dikecualikan dari hukum Allah. Anda mungkin mengatakan, sempit sekali pikiran seperti itu. Atau, saya percaya Allah penuh belas kasihan. Tidak mungkin ia batasi jalan menuju keselamatan hanya kepada satu pintu. Lagi pula, bukankah dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bahwa Allah mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tidak mungkin Allah hanya menyediakan satu jalan untuk itu. Jawaban saya adalah bukan bagaimana perasaan Anda, bukan bagaimana pendapat Anda, melainkan bagaimanakah kebenaran firman Allah tentang itu. Dalam Yohanes 3 ayat 1 hingga 2 dikatakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Dengan kata lain, Nikodemus mengakui bahwa Yesus tidak sama seperti orang Farisi atau pemimpin agama lainnya. Lalu ayat 3 hingga 7 Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Walaupun Nikodemus itu orang Farisi, pemimpin agama, ia tidak akan masuk kerajaan Allah kalau ia belum dilahirkan kembali. Kelahiran kembali adalah suatu pengalaman rohani yang mungkin didahului oleh banyak kejadian dalam kehidupan seseorang. Yang jelas pada saat kelahiran kembali, seseorang betul-betul menyadari keberdosaannya, mengakui bahwa Yesus Kristus mati menggantikannya di kayu salib untuk melunasi segala hutang dosanya, mengakui kebutuhan dan kebergantungannya kepada Kristus seorang sebagai juru selamat sekaligus Tuhan Allah itu sendiri. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus juga mengatakan, oleh karenanya barang siapa ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Demikianlah, kelahiran kembali merupakan satu pengalaman. Semenjak mana seseorang menjadi ciptaan baru, bukan saja dosanya diampuni, bukan saja kesalahannya dihapuskan, melainkan juga Roh Kudus datang menetap di dalam dirinya untuk memberinya roh yang baru. Ia tidak mungkin sama lagi seperti sebelum dilahirkan kembali. Sekarang Kristus sendirilah yang hidup melalui dirinya, melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Sekarang sasaran hidupnya adalah sasaran Allah bagi kehidupannya. Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus tidaklah mengatakan, selama kamu tidak berbuat dosa lagi, kamu akan masuk surga. Anda tahu mengapa segala amal dan perbuatan baik Anda belum cukup? Sebab kalau Anda jujur, motif Anda beramal dan berbuat baik adalah agar Anda sendiri senang. Sebetulnya seandainya kita jujur, segala perbuatan baik kita yang bukan didasarkan kepada hubungan dengan Yesus Kristus itu, ujung-ujungnya adalah demi kepentingan kita sendiri. Dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Hanya ada satu pintu menuju surga. Ketika Yesus mengatakan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang ia maksudkan bukanlah sekedar soal pembaptisan. Sebagai seorang Farisi dan pemimpin agama, jelas Nikodemus sudah melalui segala ritual agama, termasuk pembaptisan. Tetapi ia harus dilahirkan dari air dan roh. 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan, sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh Kristus. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri Andalah yang memeteraikan Anda sebagai anak Allah hingga hari penebusan kelak. Selain itu, seandainya yang Yesus maksudkan hanyalah soal pembaptisan, tentunya ia sendiri sudah membaptis semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi kita bukanlah diselamatkan karena dibaptis. Pembaptisan hanyalah ungkapan kelahiran kembali setelah kita diselamatkan, yaitu setelah kita mengakui keberdosaan kita dan menerima Yesus Kristus yang adalah Allah dalam wujud manusia sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Pembaptisan mengungkapkan kematian kita terhadap cara hidup yang lama dan kebangkitan kita terhadap cara hidup yang baru di dalam Kristus. Itulah sebabnya pembaptisan yang sah adalah dengan pembenaman dalam air sebagai ungkapan kelahiran kembali di hadapan publik. Dengan kata lain, seseorang bisa diselamatkan walaupun tidak dibaptis, sebab kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Setelah itu kita sendiri mau dibaptis sebagai ungkapan keyakinan kita akan hidup baru di dalam Kristus. Demikianlah Yesus mengatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yaitu ia harus dimeteraikan oleh roh sebagai anak Allah hingga hari penebusan kelak seperti dikatakan dalam Efesus 4 ayat 30, yaitu hingga kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Selanjutnya Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Mengapa? Pertama-tama karena kondisi seluruh manusia yang berdosa. Seluruh manusia yang belum dilahirkan kembali mati terhadap hal-hal yang dari Allah. Tidak mengasihi Allah, tidak mampu berkomunikasi dengan Allah, terpisah dari Allah, menjadi seteru Allah. Satu-satunya hal yang mungkin mengubah semuanya itu hanyalah roh yang baru, yang dikaruniakan oleh Allah melalui Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada semua orang yang menerima Kristus, dan itu akan menimbulkan perubahan karakter. Kedua, karena kita hanya mungkin berkomunikasi dengan Allah melalui roh, bukan melalui bibir. Lalu juga dengan dilahirkan kembali kita mempunyai hidup baru. Anda yang tidak mengasihi Allah, yang tidak setia kepadanya, yang tidak haus akan firman-Nya, yang tidak percaya kepada kepenghakiman, boleh saja menganggap bahwa Anda tetap akan masuk surga karena Allah adalah Allah yang penuh belas kasih. Tetapi ketahuilah bahwa surga hanyalah bagi orang kudus, orang-orang benar yang mengasihi Allah. Jadi Anda yang hidup menuruti kedagingan Anda tidak peduli kepada hal-hal yang dari Allah. Mana mungkin Anda ada tempat di surga? Hanya orang-orang yang percaya yang telah mengenakan kebenaran Kristus, yang setia mengikut Kristus selama di bumi ini, yang disediakan tempat di surga. Anda harus dilahirkan kembali. Sebab itulah satu-satunya cara Anda bisa diterima di mata Allah. Segala yang lain selain itu hanyalah upaya manusia. Boleh saja Anda menganggap Anda bebas memilih agama. Persoalannya bukanlah agama, melainkan kebenaran menurut firman Allah sendiri. Firman Allah mengatakan bahwa hanya ada satu pintu menuju ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Sebab Kristus seoranglah yang layak mati menggantikan Anda untuk melunasi segala hutang dosa Anda. Seandainya bukan Kristus, siapakah yang akan melunasi segala hutang dosa Anda? Tidak tahukah Anda bahwa upah dosa adalah maut? Anda mau melunasinya dengan maut? Dengan keterpisahan kekal dari Allah, atau Anda mau mengakui dan menerima pengorbanan Kristus menggantikan Anda? Segala amal dan perbuatan baik Anda tidak akan memberi Anda jalan masuk ke surga. Hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Sayang sekali banyak orang yang menjalani kehidupan gerejaninya hanya sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Padahal gereja adalah tempat di mana kita rindu menemui Yesus. Boleh saja Anda mempunyai teman di mana-mana, tetapi tanpa Yesus Anda tidak punya sahabat sama sekali. Persahabatan Anda dengan manusia manapun di dunia ini tidak akan ada artinya ketika Anda mati dan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Boleh saja Anda menganggap ini sebagai pikiran sempit. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin Allah membuat kesalahan? Apakah mungkin Allah menarik kembali firman-Nya? Kamu harus dilahirkan kembali. Allah sudah tahu karakter manusia. Allah sudah tahu tujuan akhir manusia. Allah sudah tahu apa yang diperlukan agar kita mampu berkomunikasi dengannya, yaitu transformasi total, kehidupan baru, roh baru, ciptaan baru. Firman-Nya mengatakan bahwa Allah telah menetapkan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran Putra-Nya, Yesus Kristus. Apakah mungkin Anda semakin serupa dengan Yesus Kristus tanpa mempunyai roh baru? Siapakah yang memberikan kerinduan dalam hati Anda akan Allah? Itulah sebabnya Anda harus dilahirkan kembali. Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 14, "Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Siapakah yang mendapatinya? Mereka yang menepis ego mereka, harga diri mereka, dan mengakui ketidakberdayaan mereka untuk melunasi segala hutang dosa mereka dengan bergantung kepada pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai juru selamat mereka. Hanya itulah satu-satunya pengharapan Anda masuk surga. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab, mulai dari Kejadian hingga Wahyu, yang mengindikasikan Anda mungkin masuk surga selain melalui Yesus Kristus.
1: Dr. Charles Stanley jelas menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan bagi kita menuju surga. Mungkin Anda belum percaya kepada Kristus dan juga karya penebusannya di atas kayu salib. Tetapi yang diperlukan hanyalah hati yang berserah, bukan kefasihan berkata-kata. Akuilah keberdosaan Anda, mintalah agar Yesus Kristus masuk dalam hidup Anda. Maka pada saat menerima keselamatan itu, Anda masuk melalui satu-satunya jalan menuju surga. Banyak orang menganggap bahwa mereka bisa mendekati Allah sesuka mereka, selama mereka tulus dalam keyakinan mereka. Yesus meniadakan anggapan tersebut dengan mengatakan bahwa, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Matius 7 ayat 13-14, Yesus juga mengatakan, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Renungkanlah baik-baik perkataan Kristus itu, dan pilihlah jalan yang sempit pada hari ini juga.

Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Saat Anda tidak paham apa yang Tuhan lakukan. Terkadang Tuhan membiarkan pengalaman yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita dan kita sama sekali tidak paham alasannya. Anda tahu bahwa Tuhan mampu menyembuhkan, tapi terkadang Dia membiarkan saja penyakit Anda. Mungkin Anda mengalami masalah yang berujung di pengadilan. Dan meskipun Anda meminta pertolongan Tuhan, tetap saja Anda kalah gugatan. Anda punya kebutuhan finansial, tapi lamaran pekerjaan Anda ditolak. Di saat-saat seperti itu adalah iman kita diuji. Gail McDonald menceritakan kisah berikut tentang dua orang gadis kecil, yaitu Dennis dan Maria. Suatu hari saat bermain bersama, Dennis jatuh ke kolam dan Maria berhasil menangkap rambut Dennis yang panjang, lalu menahan kepalanya di atas air sampai pertolongan datang. Pers mencium cerita kepahlawanan Maria dan datang mewawancarainya. Mereka bertanya, bagaimana insiden itu mengubah hidupnya? Jawab Maria, Dennis tak mau lagi main denganku. Katanya aku menjambak rambutnya. Jadi Tuhan terkadang sepertinya menjambak kita, padahal Dia sedang menyelamatkan nyawa kita. Faktanya, saat berada di tengah kesukaran, kita tidak selalu memiliki perspektif untuk memahami apa yang sedang Tuhan lakukan. Semua fakta dalam situasi Anda mungkin mengarah pada kesimpulan bahwa Tuhan tidak peduli. Namun, tepat seperti itulah iman. Percaya saat kita tidak dapat mengerti. Terus percaya bahwa Dia mengutamakan kebaikan kita. Alkitab berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Roma 11 ayat 33. Kita memang tidak selalu bisa mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Namun saat kita sampai di surga, kita akan melihat betapa seringnya Tuhan menyelamatkan kita dari bahaya yang tidak bisa kita lihat.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
1: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Hotliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam, Heart and Hudson. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heartline, Your Family Station.

Saya dengan Pendeta IP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heart and Heart, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Mohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Matius 8 ayat ke-26. Matius 8 ayat 26 berkata, Ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, setelah itu Yesus bangun menghardik angin dan danau, maka danau itu menjadi teduh sekali, dikatakan. Saudara pendengar, murid-murid Yesus sedang berada di tengah badai. Mereka bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka sedang bersama Yesus di dalam perahu. Namun, ketika ombak semakin besar dan air mulai memenuhi perahu, ketakutan menguasai hati mereka.

Kisah ini mengingatkan kita bahwa mengikut Yesus bukan berarti hidup selalu bebas dari badai. Ada saat ketika kita menghadapi sakit, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, atau masa depan yang belum jelas. Namun, badai yang kita alami tidak berarti Yesus meninggalkan kita. Ia hadir bahkan ketika kita merasa keadaan sudah tidak terkendali. Yesus menegur murid-muridnya bukan untuk mempermalukan mereka, melainkan untuk mengajak mereka percaya. Iman bukan berarti kita tidak pernah merasa takut. Iman berarti kita belajar membawa rasa takut itu kepada Tuhan dan tetap berharap kepadanya. Yesus berkuasa atas badai dan Ia juga sanggup meneguhkan hati kita saat badai belum reda.

Jika hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan, jangan menilai kasih Tuhan hanya dari keadaan yang sedang terjadi. Berdoalah, lakukan bagian yang dapat saudara kerjakan, dan percayakan hal-hal yang belum sanggup saudara kendalikan kepada Tuhan. Badai mungkin masih terasa, tetapi saudara tidak menghadapinya seorang diri. Yesus ada bersama Anda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat badai datang dan hati kami takut, kami mohon tolong kami mengingat bahwa Engkau selalu hadir. Teguhkan iman kami dan berikan kekuatan untuk menjalani hari ini dan tuntun kami melewati semua pergumulan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.

Heart and Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Jika ada di antara pendengar yang sedang bergumul karena sakit, masalah keuangan, pekerjaan, studi, bahkan mungkin pergumulan rumah tangga, atau kehidupan yang terikat karena dosa, mari, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan menghubungi kami atau kirimkan SMS atau WhatsApp, telepon di 0812 87

7210 0812 8784 7210. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350, 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Amin.

0: Baik, silakan di 0812-8784-72-10. Kita angkat telepon dari Pak Peter. Halo, salam, selamat malam Pak Peter.
1: Selamat malam Bede Epi. Ya, entah apa ya, harus saya beberapa hari ini mau kontak, tapi ya, selalu ada aja yang menghalangi, sehingga sampai saat ini banyak hal yang saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya udah mau ya, sampai udah berpikir-pikir ingin sesuatu yang cepat pintas, tapi jadi udah gak kuat lagi. Saya udah mau keluh kemana juga gak ada sesuatu di keluhan, dan mau kemana juga untuk bersharing dan sebagainya. Bahwa berapa waktu ini saya diam diri tanpa ada buat sesuatu, jadi untuk melakukan sesuatu tidak kuat lagi. Aku udah diam aja tanpa ada makan pun, kadang-kadang apa nggak sehat untuk makan gitu. Jadi badan tuh rasanya udah, ya Tuhan bilang kalau apa yang Tuhan memanggil, panggil aja lah, saya itu udah putus asa dan sebagainya. Tapi ya semakin hari semakin gimana ya, kayak kedamaian di panti ini udah nggak kelihatan lagi nyatanya gitu. Jadi semakin hari ya, saya mau bilang apa ya, itu udah apa yang terjadi di panti ini ya, saya jalan dengan semaksimal saya. Tapi semakin saya dekat, semakin saya banyak cobaan yang saya hadapi, sehingga tak harus gimana, apa yang harus saya buat, saya udah gak tahu lagi. Karena sampai saat ini untuk membeli sesuatu aja susah sekali. PTIP mau beli ini, mau itu, gak ada sama sekali, gak ada apa bantuan-bantuan udah gak ada lagi sama sekali. Jadi kalau mau sesuatu itu agak berat ya. Kalau mau ngutang di kantin, apa gimana bayarnya pun ya, saya susah nggak untuk itu. Jadi saya hanya berpasrah aja saat ini, dan juga saya nggak tahu apa sampai saat ini kak ada berita dari kakak, sama sekali tidak ada berita sama sekali. Hati ingin sekali berjumpa untuk mohon maaf apabila ada salah dan sebagainya. Apalagi nanti tanggal 25 ini adalah ulang tahun perkawinan dari kakak saya, 25 Oktober nanti. Ingin ketemu tapi nggak ada kontak sama sekali. Baik keponakan juga udah nggak ada. Dan apa ya, ada psikolog, tapi psikolognya itu tidak berkenan untuk saya utarakan semua apa yang saya perbankan. Apalagi pembina rohani kita juga kayaknya ya begitulah. Ini saya mau kemana juga agak susah, di kamar selalu bosan, lama-lama di bosan ya. Untuk sekarang aja nggak boleh keluar, PTM ke depan aja nggak boleh sekarang. Jadi hanya di belakang aja, pintu di gerbang dikunci, jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi tambah sumpah PTM. Tapi ya saya hanya berpasrah, mudah-mudahan suatu saat nanti entah kapan bisa jumpa yang PIP, Pak Julius, Pak Roman. Yang saya harapkan itu mungkin ada program dari PIP bisa tolong Yaski Peduli bisa datang untuk melihat keadaan panti ini, apa yang dibutuhkan. Jadi saya berharap itu aja. Saya mohon lagu Nyatakan Apa Yang Ku Mau.
0: Nyatakan Apa Yang Ku Mau.
1: Iya, itu aja PIP. Sampai jumpa, mohon salam dan Pak Roman dan Pak Julius, terima kasih. Tuhan berkati.
0: Tuhan berkati Pak Peter juga. Ya, Pak Peter jangan pernah menyerah ya. Tuhan sangat memperhatikan segala pergumulan Pak Peter ya. Tetap dalam kasihnya Tuhan ya. Pikirannya harus jauh melihat segala apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidupnya Pak Peter. Karena Tuhan yang memelihara hidup ya Pak Peter. Baik, kita angkat telepon juga dari Ibu Monica. Salam, selamat malam Ibu Monica.
2: Halo, selamat malam Pak Edi.
0: Iya, selamat malam Ibu.
2: Sehat selalu ya Pak Edi.
0: Puji Tuhan, Ibu juga sehat ya.
2: Amin.
0: Amin.
2: Pak Edi, waktu hari Kamis kan saya kita tolong didoakan ya Pak Edi. Masalah kaki saya gak bisa digerakin, gak bisa gitu. Dua hari kemudian itu udah mulai bisa baby.
0: Puji ya, Tuhan.
2: Berkat doa baby, berkat bantuan Tuhan. Ya normal sekali enggak, tapi udah lumayan lah bisa. Ya, jadi saya mohon doanya juga lagi biar saya bisa aktivitas, biar bisa sehat kembali baby. Saya mohon doanya juga, mudah-mudahan di hari Sabtu anak mantu cucu saya pada sehat, ada waktu, dan mereka bisa berkunjung ke rumah saya, nengokin saya ya Pak Edi.
0: Betul.
2: Ya gitu aja Pak Ibu. Terima
0: baik,
2: kasih.
0: Baik,
2: selamat
0: Ibu, baik.
2: Malam.
0: Selamat malam
2: Tuhan
0: juga.
2: Berkati.
0: Tuhan berkati Ibu juga. Baik dari Ibu Monica ya, kesaksian yang luar biasa. Tuhan masih mendengarkan doa dan juga Tuhan beri kekuatan buat Ibu Monica ya, kerinduannya untuk boleh berkumpul dengan anak-anaknya di hari Sabtu ini. Kiranya semuanya Tuhan mudahkan ya, anak-anak diberikan waktu. Baik, kita akan angkat telepon juga dari Pak Halib. Salam, selamat malam Pak Halib.
3: Malam Pendeta IP.
0: Iya. Iya.
3: Puji Tuhan bisa telepon Pendeta IP lagi ini.
0: Amin Pak Halib.
3: Ya, Pendeta IP terima kasih atas bantuan dan bimbingan doanya kemarin malam. Setelah operasinya berjalan cukup lama, 6 jam Pendeta IP. Ya, malam ini tinggal proses penyembuhan, pemulihan ya. Tapi tadi sore di visit oleh dokter, Ibu Rina udah bisa nekuk kaki kanannya.
0: Puji Tuhan ya.
3: Iya, Pendeta IP. Ya, luar biasa ya penantiannya ya, karena dia bius total sih. Tapi masih dalam pengaruh obat bius ya, jadi ya bangun tuh untuk minum, makan sedikit, tidur. Tapi apapun itu, pasti Tuhan juga punya rencana dan kehendak dia yang jadi.
0: Iya.
3: Saya juga sedikit bersaksi nih Pendeta itu.
0: Silakan Pak Ibu.
3: Untuk yang Bapak yang tadi di panti ya. Kalau beliau mendengar, mungkin Pendeta Yati bisa juga memberi sedikit kesaksian pada beliau dengan kondisi kami di sini. Walaupun mata saya tidak bisa melihat, tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan selalu ada untuk kita. Kalau untuk berkeluh kesah, sahabat yang baik kita adalah Tuhan Yesus. Dalam setiap masalah yang ada, pasti Tuhan punya rencana indah pada akhirnya nanti. Ya, saya yang bukan siapa-siapa, 10 tahun lalu saya tidak kenal Tuhan Yesus, tapi begitu mata saya diambil Tuhan, saya lebih tahu kehendaknya Tuhan itu apa. Kehendak Tuhan itu kita menggantikan harapan hanya kepada Dia. Bukan oleh keinginan-keinginan daging kita. Saudara, manusia, kakak, istri, anak boleh tinggalkan kita. Tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita.
0: Amin.
3: Ya, puji Tuhan Pendeta Epi. Saya tetap minta dukungan doa pada Pendeta Epi untuk pemulihan operasi lutut kaki Bu Rina, juga untuk iman anak-anak saya. Begitu juga saya mempunyai kekuatan oleh Tuhan Yesus, selalu ditopang oleh Tuhan Yesus untuk melewati semua apa yang ada di kehidupan kami. Terima kasih banyak atas pelayanannya Pendeta Epi.
0: Iya Pak Alip.
3: Salam hormat untuk Ibu Oma Monica dan Oma Rena di Lampung. Terima kasih ya. Pendeta Yopi ya.
0: Baik, baik Pak Halib.
3: Tuhan Yesus selalu berkati Pendeta Yopi dan
0: Tuhan berkati juga Pak Halib ya dan keluarga. Amin, salam. Baik, dari Pak Halib ya, sangat memberkati kita kesaksiannya. Semoga menguatkan Pak Peter dan juga Ibu Monica dan Marina. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami mendengar kesaksian hambamu, anakmu Pak Peter. Ia mengakui bahwa ia lemah, hampir putus asa. Ya Bapa, ingatkan dia bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya. Mungkin oleh karena pergumulan dan persoalan hidup yang begitu besar, sehingga ia tidak melihat Engkau akan kasih-Mu. Mampukan hamba-Mu Pak Peter, di tengah-tengah keadaan yang sulit difahami, ingat bahwa Engkau memeliharanya. Seperti yang dikatakan oleh 1 Petrus 5 ayat 17, segala kekhawatiranmu serahkan kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya Tuhan, biarlah firman ini boleh hambamu Pak Peter alami, bahwa Tuhan memeliharanya, menjaga melindunginya, dan membelanya setiap saat. Bangkitkan rohmu atas hambamu, biarlah imannya tetap teguh, kalaupun saat ini ia mungkin tidak nyaman lagi tinggal di panti. Ya Tuhan, Engkau yang punya waktu, kehendak, dan kuasa. Biarlah kiranya apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu, ia boleh menerimanya karena belas kasihan-Mu yang melimpah-limpah. Kami juga bersatu hati berdoa, Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi hamba-hambamu, khususnya Ibu Monica. Hambamu berbagi kesaksian atas segala perbuatan ajaib yang Kau kerjakan dalam hidupnya. Ia merasakan kedua kakinya boleh kembali bergerak. Tuhan, terima kasih. Engkau mendengarkan doa hambamu Ibu Monica. Kuatkan dan teguhkan hatinya bahwa Engkau ada. Bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Kuduskan dia dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Dan biarlah setiap organ tubuhnya yang lemah, saraf dan otot-ototnya boleh kembali pulih, sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu, Ibu Monica. Bahkan kerinduannya untuk anak menantu cucu-cucunya, di mana di hari Sabtu ini mereka rencana untuk berkumpul. Kiranya pertemuan ini boleh mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Dan anak-anak cucunya, menantunya semua boleh datang dan memberi waktu yang terbaik untuk hamba-Mu Ibu Monica. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak akan pernah berubah. Kami juga bersatu hati berdoa. Kami telah mendengarkan kesaksian hambamu Pak Halim. Sungguh keajaiban Tuhan, kaki kanan hambamu Ibu Rina dapat bergerak dengan baik. Ya Tuhan, Engkau ajaib. Engkau telah pelihara. Engkau telah tolong dalam proses operasi lututnya. Semua berjalan dengan lancar. Dan oleh anugerah-Mu, hamba-Mu boleh pulih kembali dengan cepat. Berkati hamba-Mu, Ibu Rina. Penuhi dia dengan damai sejahtera-Mu. Roh-Mu ada padanya. Dan Engkau yang menjadikan dia menjadi kesaksian yang hidup, agar semua orang boleh mendengar bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan memberkati anak-anak-Nya. Tuhan berikan mereka hati yang selalu rindu akan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan mereka. Pulihkan, berikan hati yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Engkau. Bebaskan, lepaskan mereka dari segala keterikatan. Kami berdoa dalam nama Yesus, diberkati masa depan mereka. Diberkati masa depan hamba-hamba-Mu ini. Dan juga anak-Mu Pak Halim, Tuhan kuatkan, teguhkan imannya. Dalam segala keterbatasan penglihatannya, kami percaya bahwa Engkau membelanya, Engkau melindunginya, dan Engkau menjamin hidupnya. Inilah doa kami, permohonan kami. Kami mengimani dalam nama Tuhan Yesus.
terjadilah. Amin.

Bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah memampukan.

Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari Oma Tuti Salompa Pendeta, minta dukungan doa. Bu Aryani sakit panas keluar bisul. Baik, kita akan doakan ya Oma Tuti. Tuhan tolong dan Tuhan jamah. Baik, dan juga pokok doa datang dari Pak Henry Ferius. Salam Bapak Pendeta Epi, saya Henry Ferius di Jakarta Timur dan mohon bantu doanya buat sakit yang sakit mah. Rasanya buat sakit mah saya gitu ya. Baik, kita akan doakan Pak Henry Ferius. Kuasa Tuhan menjama memulihkan keadaan Pak Henry. Juga pokok doa datang dari Mbak Tati di Karawaci. Selamat malam Bapak Pendeta Epi, shalom. Dan Bapak mohon doakan saya, ini saya lagi menunggu panggilan interview. Kiranya Tuhan dengarkan doa saya malam ini. Dan juga Pak Pendeta Epi, saya meminta didoakan agar penjualan rumah di Medan di alamat Perintis Diamond nomor A9 segera diproses dan Oktober ini. Dan untuk proses pengajuan KPR dari Bank BCA dilancarkan selalu. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Epi dan untuk kru Heartline yang bertugas malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan doakan pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat hambamu Ibu Aryani. Kalau malam ini sangat demam, sakit panas karena keluar bisul, Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bila kiranya tercurah damai sejahtera, normal kembali suhu badan hambamu Ibu Aryani, dan juga ia boleh mengalami ketenangan jiwa sehingga tidak merasa sakit akan penyakit yang dialaminya. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami percaya bisulnya juga akan mengalami kesembuhan. Dalam nama Yesus kami memperkatakan, oh diberkati Ibu Aryani dan dipenuhi dengan damai sejahtera dari sorga. Disembuhkan dia dari segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat amamu Pak Henry Ferius yang saat ini mengalami sakit mah. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasamu menjamahnya, memulihkan keadaan hambamu Pak Henry Ferius. Segala sakit mah dicabut kuasanya dalam nama Yesus. Diberkati lambung usus dan semua organ-organ tubuh hambamu Pak Henry Ferius. Dalam nama Yesus diberkati dan sehat kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat hambamu Mbak Tati yang saat ini sedang bergumul di mana dia akan menjalani interview kerja. Kiranya Tuhan tolong agar hambamu dimudahkan baginya anda mendapatkan panggilan dan juga ia boleh mendapatkan pekerjaan ini. Oh dalam nama Yesus kami mengimani biarlah terjadi atas hambamu Mbak Tati. Kami juga berdoa di mana saat ini Tuhan dia ingin menjual rumahnya di Medan, yang ada di Medan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa hambamu dan rumah ini boleh terjual dengan harga yang ia inginkan. Segala halangan, segala kuasa yang mencoba menghalangi, dipatahkan dan hancurkan kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan rohmu atas hamba-hambamu. Oh dalam nama Yesus, pulihkan keadaan hambamu. Bahkan juga engkau yang menolongnya, di mana di bulan Oktober ini dia akan mengajukan KPR di Bank BCA. Kiranya semua dilancarkan, dimudahkan baginya untuk pembiayaan KPR ini. Dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah, hikmat yang dari sorga menyertainya dan memberikan kekuatan baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heart Ns baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di sorga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu.

dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

menumbuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan YSK Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio. Rise.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.

menghapus elemen daging. Nats firman Tuhan dari Keluaran 4 ayat 4. Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Di semak yang terbakar, Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Keluaran 4 ayat 3. Dia sangat takut, dia lari darinya. Lalu Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Membiarkan kepala, bagian paling berbahaya, tidak terkendali. Tommy Tenney menunjukkan hal ini. Selama perjalanan pelatihan Anda di padang gurun, Anda mungkin berpikir,

0: 4 ayat 1 sampai 20 dan pasal 17 ayat 9. Ketika Musa melepaskannya, unsur ular pun dikeluarkan darinya dan menjadi tongkat Tuhan. Satu hal yang Musa pikir dapat ia percayai, tongkat gembalanya yang lama, familiar, dan telah teruji harus dilepaskan. Dan Tuhan mungkin melepaskan Anda dari hal-hal tertentu agar Anda dapat melihat ketergantungan Anda kepadanya. Namun dengan pelepasan itu datanglah kuasa. Ada hal-hal yang ingin kau pegang teguh yang harus kau lepaskan agar Tuhan bisa menyingkirkan ular itu. Jadi, apa yang kau pegang teguh hari ini? Keinginan untuk mengajar? Bakat musik? Bakat berbisnis? Kemampuan kepemimpinan? Ambillah karuniamu, apapun itu, dan dilemparkannya ke tanah di hadapan Tuhan. Dialah satu-satunya yang tahu jika ada ular yang bersembunyi di dalamnya. Dia dapat menghilangkan unsur daging, memberkatinya, dan mengembalikannya kepada Anda sebagai alat yang layak untuk melayani.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Pernahkah Anda bertanya, apa sebenarnya kehendak Tuhan bagi hidup saya? Mari kita temukan jawabannya dalam program In Touch, pengajaran dari Dr. Charles Stanley. Pelajari bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus, mengenal kehendak Allah, mengalami pimpinan Roh Kudus, dan membangun iman yang teguh di tengah tantangan hidup. Dengarkan program In Touch setiap hari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, YSK Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio, 24 Hours, Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
4: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
2: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 28, Hati yang Serakah. Firman Tuhan dari Kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara pendengar yang terkasih, pernyataan di atas mengungkapkan hati yang serakah. Hati yang mencintai

0: kepada sang pemberi berkat. Hati yang serakah juga tidak tahu bermurah hati, sebab yang diketahui adalah keuntungan pribadi. Hati yang demikian tidak peduli terhadap masyarakat di sekelilingnya, karena hatinya hanya memuat diri sendiri dan segala kepentingannya. Ini adalah orang yang celaka, karena mereka tidak mengerti misi hidup dan tujuan hidup. Jadi, hati yang serakah tidak pernah merasa puas terhadap objek yang salah. Hati yang diisi oleh harta membuktikan adanya kekosongan dalam hati. Hati yang kosong perlu diisi oleh objek yang tepat dan benar. Jika hati diisi oleh objek yang salah, maka akan mengakibatkan hati yang serakah. Cinta yang berlebihan pada objek yang salah adalah keliru. Hati tidak akan puas oleh harta dan kekayaan, karena itu pencarian kepuasan harta tidak akan berakhir. Akibatnya, karunia hidup dari Tuhan perlahan digeser oleh kesibukan. Jika demikian, maka arah hati perlu diarahkan pada objek yang benar, dan derajat cinta perlu ditujukan pada objek yang tepat. Hati yang tertuju pada kerajaan Allah dan kebenarannya akan puas atas kekayaan Tuhan, bukan kekayaan harta. Hati yang diselamatkan akan lebih mencintai Dia daripada segala ciptaannya. Jika hati dipersembahkan kepada Tuhan, maka harta dan kekayaan dipergunakan bagi kemuliaan Tuhan. Hati yang diisi oleh Tuhan tidak mau lagi mengejar berkat Tuhan, karena Tuhan sendiri jauh lebih agung dan lebih besar dibandingkan dengan berkat-Nya. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Mengapa hati yang mencintai harta tidak pernah puas? Mengapa hati yang puas dengan Tuhan akan merasa puas dengan kepemilikan harta? Mengapa orang percaya perlu bersyukur kepada Tuhan atas segala yang dimilikinya? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang berdosa.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Ibrani pasal 11 ayat 9 dan 10. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.

0: dampak besar bagi dunia Kristen, yang serupa dengan 95 dalil dari Martin Luther.
1: William Carey adalah seorang pria yang lahir dari sebuah keluarga miskin di Inggris pada tahun 1761. Awalnya ia bercita-cita menjadi seorang tukang kebun, namun ia tidak bisa mewujudkannya karena memiliki alergi. Ketika ia berusia 16 tahun, ia bekerja bersama seorang tukang sepatu. Namun tidak lama setelah itu, ia mulai percaya kepada Yesus.
0: Kurangnya pendidikan tidak menghentikan tekad Carey untuk mengubah dunia. Warren Wiersbe mengatakan, bahkan ketika Carey masih remaja, dia membaca Alkitab dalam 6 bahasa yang berbeda. Pada akhirnya, dia menjadi seorang profesor di Fort William College di Kalkuta, di mana dia mengajar berbagai bahasa di benua Asia. Dia juga mendirikan sebuah percetakan di Serampore, yang membuat Alkitab tersedia dalam lebih dari 40 bahasa dan dialek yang berbeda untuk lebih dari 300 juta orang.
1: Awalnya tidak ada yang percaya pada Carey, tetapi ia berhasil mengejutkan semua orang. Pada usia 19 tahun, ia menikahi ipar muridnya. Dalam khotbahnya yang kini terkenal dan sering dikutip oleh banyak pendeta, ia berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukan hal-hal besar untuknya." Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke India sebagai seorang misionaris.
0: Pada awalnya, istri Carey, Dorothy, menolak untuk pergi ke India. Ayahnya bahkan menganggap Carey gila. Tak lama, tukang sepatu yang bekerja bersamanya meninggal dunia, sehingga Carey mendapat warisan dari janda itu. Carey mencoba pergi ke India bersama putranya yang berusia 8 tahun. Tetapi mereka dihentikan sebelum kapal meninggalkan Inggris. Akhirnya mereka naik kapal lain dan sang istri dengan enggan setuju untuk pergi bersamanya. Dorothy tahu bahwa dia tidak akan bahagia dan dia memang tidak bahagia. Sang istri tidak menyukai rumah barunya dan kesehatan serta suasana hatinya semakin memburuk. Dia selalu membuat Carey merasa rendah diri dan terus memintanya untuk berhenti dan kembali ke Inggris.
1: Carey melamar pekerjaan di East India Company, tetapi mereka menolaknya. Oleh karena itu, ia mencari pekerjaan di sebuah pabrik di India. Dan di malam hari, ia akan menerjemahkan Alkitab atau berkhotbah. Sayangnya putra mereka, Peter, meninggal dunia ketika berusia 8 tahun dan hal itu membuat Dorothy menjadi gila. Ia tidak pernah sembuh hingga ia meninggal pada tahun 1807. Dorothy tidak pernah membantu Carey menyebarkan firman Kristus. Namun, Carey tidak menyerah. Meskipun gagal, ia terus melanjutkan perjuangannya. Ia menghabiskan 7 tahun bersama orang-orang Bengali yang ia kasihi, tetapi ia tidak dapat membuat siapapun percaya kepada Allah.
0: William Carey memiliki banyak alasan untuk menyerah, tapi ia tidak melakukannya. Pada tahun 1812, sebuah kebakaran menghancurkan buku-bukunya dan terjemahan Alkitab. Alih-alih berhenti, Carey bersyukur kepada Tuhan karena dia masih diberikan kekuatan dan Carey memulai tugasnya dari awal lagi.
1: Carey meninggal pada tahun 1834. Tetapi sebelum ia meninggalkan jejak yang tak akan dapat terhapuskan bagi India dan cara pandang misi di seluruh dunia.
0: Saudara pendengar, hari ini kita belajar jika Anda berdedikasi dan bekerja keras, Anda akan mencapai lebih banyak kesuksesan daripada seseorang yang berbakat tetapi tidak berkomitmen.
1: Saudara pendengar, jika Anda merasakan kekecewaan

Dan yang sama seperti Carrie, apakah Anda akan menyerah? Apakah Anda sedang mengalami kegagalan dalam hidup Anda saat ini? Ingatlah, Tuhan masih dapat menggunakan kegagalan Anda sama seperti yang Dia lakukan pada William Carrie.

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di balik setiap peristiwa, ada fakta yang perlu dipahami, bukan hanya dilihat di permukaan.
1: Kalau gereja selalu bicara tentang damai, lalu konkretnya apa yang dilakukan?
2: Iya.
0: Kita diajak bukan hanya mendengar opini, tapi menelusuri kebenaran dari sudut pandang iman.
3: Siapapun kita bisa jadi kafir ketika kita tuh terlalu sombong gitu ya, dan merasa diri tuh lebih baik dari yang lain dan lebih dekat dengan Tuhan, apalagi seperti itu gitu.
0: Buka mata, buka hati, dan temukan faktanya. Dengarkan selengkapnya setiap Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Hai anak muda, kamu rindu bertumbuh dalam iman, punya komunitas yang seru, dan ketemu teman-teman baru yang sama-sama cinta Tuhan?
1: Yuk, datang ke Ngumpul Asik. Aku suka ikut Kristus. Acara kumpul bareng anak muda Kristen untuk ngobrol, sharing, pujian, dan dikuatkan dalam firman Tuhan.
0: Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, jam 7 malam di gedung Heartland Center.
1: Di sini, kita bukan cuma ketemu, tapi berakar, bertumbuh, dan berbuah bersama di dalam Kristus.
0: Mau tahu info lebih lanjut? Hubungi 0821-1303-0350.
1: Ajak temanmu dan sampai ketemu di Ngumpul Asik. Karena ikut Kristus itu asik!

Kerendahan hati bukan tentang merendahkan diri atau merasa tidak berharga. Kerendahan hati adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita masih belajar, masih bertumbuh, dan masih membutuhkan orang lain. Heartliner, dari situlah hati kita dibentuk menjadi lebih bijaksana.

Dari satu sisi, kita melihat dunia ini bagaikan lembah air mata. Penderitaan menjadi bagian dari kehidupan.

Bukanlah saat kita melihat penyakit disembuhkan atau bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi mujizat terbesar ialah saat kita melihat kehidupan seseorang diubahkan karena ia percaya dan ia menerima Yesus di dalam hidupnya.

Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita karena Ia tahu kita tidak akan mampu mengatasi

0: Anda sedang menghadapi pencobaan. Sulit bagi Anda untuk percaya akan kasih Allah. Kisah anak yang hilang menunjukkan ia pulang ke rumah bapanya. Di sana ia menyadari kasih Bapa dan percaya akan kasih Bapa yang berlimpah. Air mata pertobatan dan pengakuan dosanya membuka matanya untuk melihat siapa Bapa itu sesungguhnya. Bapa adalah kasih yang murni. Dengan jalan itulah Anda juga bisa mengenal Allah Bapa di dalam kasih-Nya. Ketika Anda berserah kepada Bapa, maka lenyaplah pencobaan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Membuat dia dikenal. Apakah Anda mencari cara-cara untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain? Firman Tuhan dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 16 sampai dengan 33.
1: Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 33. Saya akan membacakannya sampai ayat 28. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Juga beberapa filsuf dari golongan Epikuros dan dari golongan Stoa berdebat dengan dia, dan ada yang berkata, "Apa yang hendak dikatakan si pembual ini?" Namun yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia pemberita ajaran ilah-ilah asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitan." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan berkata, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami hal-hal yang asing. Karena itu, kami ingin tahu apa arti semuanya itu." Adapun semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga."
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, ada tiga pertanyaan yang akhirnya harus dihadapi semua orang. Siapakah Tuhan yang benar itu? Seperti apakah Dia? Apakah mungkin memiliki relasi pribadi dengannya? Di sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya orang yang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Mari kita perhatikan ayat bacaan hari ini. Bayangkan kita berjalan masuk ke gereja pada suatu hari Minggu dan duduk di hadapan patung raksasa yang terbuat dari perunggu atau emas. Kita mungkin menyanyikan beberapa lagu penghormatan, mendengarkan khotbah, lalu mengumpulkan persembahan dan meletakkannya di kaki patung itu. Setelah nyanyian tertentu, ibadah selesai dan kita pulang ke rumah masing-masing. Apa yang kita dapatkan dari penyembahan itu? Jaminan apa yang dapat kita klaim? Tidak akan ada sukacita, damai sejahtera, dan rasa aman dalam hidup ini ataupun kehidupan yang akan datang karena kita menyembah sesuatu yang tidak bernyawa dan tidak dapat mendengar kita. Ketika Rasul Paulus berada di Athena, ia memberi jawaban kepada orang-orang yang ada di sana dengan mengajarkan tentang Tuhan yang benar. Sekarang, sebagai orang Kristen, kita juga harus melakukan hal yang sama. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari setiap orang yang mengenal Dia. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Saudara pendengar, sebagai orang percaya, kita memiliki relasi dengan Tuhan melalui Kristus. Tetapi sangat banyak sekali orang di dunia ini yang belum pernah mendengar tentang Juru Selamat. Jangan hanya puas menjalani kehidupan Kristen Anda dengan tenang. Temukanlah cara untuk menceritakan damai dan sukacita Anda kepada orang lain.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Jumat, 9 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami membuka hati untuk menikmati firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15. Salomo menjadi menantu Fir'aun Raja Mesir. Ia memperistri putri Fir'aun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan serta tembok sekeliling Yerusalem. Hanya saja bangsa itu masih mempersembahkan kurban di tempat-tempat pemujaan, sebab rumah untuk nama Tuhan belum didirikan sampai pada waktu itu. Salomo mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya saja ia masih mempersembahkan kurban sembelihan dan dupa di tempat-tempat pemujaan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah tempat pemujaan terbesar. 1000 kurban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, engkau telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umatmu, dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang. Lalu terjagalah Salomo, ternyata itu mimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, ia berdiri di hadapan tabut perjanjian Tuhan dan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, berbeda dengan kita yang mengajukan permintaan kita kepada Allah melalui doa, Salomo justru mendapat kesempatan untuk meminta apapun dari Allah. Meski sudah menjadi raja, Salomo menyadari bahwa ia membutuhkan pertolongan Allah untuk menghadapi bangsa Mesir dan memimpin bangsanya sendiri. Ketika Allah menampakkan diri dan memberi Salomo kesempatan untuk meminta apapun, Salomo menjawab bukan sebagai raja yang menaklukkan rakyatnya dengan kekuasaan, melainkan hamba Allah yang mengalami kasih setianya dan diangkat olehnya untuk berada di tengah umatnya yang besar. Salomo tidak meminta kekayaan, melainkan hati yang penuh pengertian agar ia dapat menjadi hakim yang adil bagi umat Allah. Berdasarkan permintaannya ini, Allah mengaruniakan kepadanya hati yang bijaksana. Bahkan, tidak hanya itu, Allah juga memberikan apa yang tidak ia minta, yakni kekayaan dan kejayaan yang tidak tertandingi di sepanjang zaman. Meski demikian, Allah mengingatkan Salomo untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, sesuai kehendak dan ketetapannya. Saat Allah memilih dan mengutus kita untuk melakukan panggilannya, Ia akan memberikan apapun yang kita butuhkan menurut kehendak-Nya. Bahkan, Ia akan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Di balik itu semua, Allah ingin kita taat kepada-Nya. Menggunakan kebijaksanaan Ia berikan kepada kita untuk menaati perintah dan ketetapannya. Sebagai umat-Nya, kita diberi hak istimewa untuk dapat meminta apapun yang kita butuhkan kepada Allah. Hendaklah kita memakai hak ini bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, apalagi membuat kita hidup dalam dosa. Ia ingin kita meminta sesuatu yang dapat membekali dan

untuk percaya, meski jawabanmu berada jauh dari harapan kami. Di dalam kasihmu ya Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: Halo Heartliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم.
2: Ketika kita mendengar suara yang mungkin kita tidak mengerti, di balik suara itu ada telinga yang mendengar dan mereka sedang menanti. Ribuan pengungsi di Indonesia dan pencari suaka masih ada yang menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Yaski menghadirkan program khusus untuk menemani pengungsi berbahasa Persia, menghadirkan informasi, dan menghadirkan harapan melalui radio. Kita percaya sebuah suara bisa menjadi sahabat di tengah penantian. Heartliner, mari dukung pelayanan ini. Bersama Yaski, kita menghadirkan suara pengharapan bagi mereka. Kunjungi yaski.co.id atau follow sosial media Yayasan Yaski. Tuhan Yesus memberkati.

Orang yang rendah hati tidak sibuk membuktikan siapa dirinya, yang membiarkan sikap, kata, dan perbuatannya yang berbicara. Heartliner ketulusan tidak perlu panggung, dan kebaikan sejati tidak menuntut pengakuan.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Melihat Diri Sendiri Melalui Mata. Nats firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 10, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Joyce Meyer menulis, bagaimana jika kemanapun Anda pergi, Anda bertemu seseorang yang tidak Anda sukai. Anda menghadiri pesta dan harus menghadapi percakapan dan pendapatnya yang terus-menerus. Anda pergi ke gereja dan dia duduk tepat di samping Anda. Dia ada di mana-mana. Kedengarannya sangat buruk. Tetapi inilah situasi yang Anda alami jika Anda tidak menyukai diri sendiri karena Anda ada dimanapun Anda pergi. Jadi, Anda akan menjalani hidup yang menyedihkan jika Anda takut dengan diri sendiri. Meskipun tidak masuk akal untuk hidup seperti ini, kebanyakan orang tidak menyukai diri mereka sendiri. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tetapi pencarian jati diri yang tulus mengungkapkan fakta menyedihkan bahwa mereka telah menolak diri mereka sendiri. Saya takjub betapa sedikit yang benar-benar berdamai dengan diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka telah menyatakan perang terhadap diri mereka sendiri. Tuhan ingin Anda mencintai diri sendiri bukan dengan cara yang salah, egois, atau sombong, tetapi dengan cara yang sehat yang benar-benar memahami betapa istimewanya Anda di matanya. Saat Anda mulai melihat diri sendiri sebagaimana Tuhan melihat Anda, Anda tidak hanya akan mencintai diri sendiri, tetapi Anda juga akan memiliki keyakinan dan iman untuk menjadi kekuatan yang dahsyat bagi kebaikan di dunia. Seseorang berkata, hanya karena tak seorang pun cukup beruntung untuk menyadari betapa berharganya Anda, bukan berarti Anda kurang bersinar. Hanya karena tidak seorang pun cukup pintar untuk menyadari bahwa Anda tidak tertandingi, bukan berarti Anda berhenti menjadi yang terbaik. Hanya karena tak seorang pun datang untuk berbagi hidup Anda, bukan berarti hari itu tak akan datang. Teruslah bersinar. Teruslah berlari, teruslah berharap, teruslah berdoa, dan teruslah menjadi diri Anda sendiri.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Kerendahan hati membuat kita lapang menerima kebenaran, bahkan ketika itu datang dari orang yang lebih muda, lebih sederhana atau berbeda dengan kita. Heartliner, hati yang rendah, tahu bahwa kebenaran lebih berharga daripada gengsi.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Salam jumpa mendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo. Pada pagi ini di hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026, kita akan memikirkan secara bersama tentang isu-isu yang beredar selain sepak bola yang sudah kita menangkan adalah isu tentang ijazah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ruang publik kita kerap kali dihebohkan oleh berbagai kontroversi politik dan hukum. Salah satunya adalah riuhnya perdebatan mengenai keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah pimpinan publik atau pemimpin publik. Nah, isu-isu semacam ini sebenarnya memicu kebisingan, perpecahan, saling tuduh, dan krisis kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana sebagai umat Kristen, bagaimana kita menyikapi kegaduhan politik dan isu integritas seperti ini? Mari kita pikirkan apa pandangan Alkitab tentang hal ini. Alkitab tidak dipanggil untuk menjadi hakim politik praktis sebenarnya. Tetapi firman Tuhan jelas memberikan bagi kita panduan moral dan spiritual yang jernih agar kita memiliki cara pandang yang bijaksana dan tidak terseret dalam arus kebencian. Nah, ini penting untuk kita pikirkan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu sekali lagi mengetahui bahwa firman Tuhan itu memberikan panduan moral dan spiritual yang jernih supaya kita tidak memiliki cara pandang yang bijaksana dan tidak terseret dalam arus kebencian. Mari kita lihat bagaimana pandangan Alkitab mengenai hal ini. Bagaimana pandangan Alkitab mengenai isu-isu politik yang berkembang hari-hari ini. Yang pertama, mari kita lihat integritas dan kejujuran adalah keharusan mutlak. Kalau kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 37, Tuhan Yesus mengajarkan kita prinsip integritas yang tegas di dalam bagian rangkaian khotbah di bukit dari Tuhan Yesus Kristus. Matius 5 ayat 37 berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kejujuran bukanlah opsi, melainkan sebuah landasan atau fondasi keberadaan seorang anak Tuhan sebagai seorang Kristen. Terlebih lagi bagi seorang pemimpin. Kita tahu bahwa syarat-syarat administratif, keabsahan dokumen atau legalitas dokumen, rekam jejak moral bukan sekedar urusan formalitas hukum negara itu. Tetapi sebuah cerminan kejujuran hati. Alkitab mengingatkan kita bahwa kepemimpinan yang berakhlak atau bermoral dibangun di atas kebenaran yang terbuka, bukan atas manipulasi atau kepalsuan. Itu poin penting yang pertama. Integritas dan kejujuran adalah keharusan yang mutlak. Yang kedua, bahaya hati yang menipu dan keinginan akan status. Yeremia pasal 17 ayat 9 berkata, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membeku, siapakah yang dapat mengetahuinya?" Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa persoalan status, gelar, dan formalitas sering menjadi sumber kegaduhan? Ya karena tadi Yeremia 17 ayat 9. "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membeku, siapakah yang dapat mengetahuinya?" Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, hati manusia itu cenderung mencari pembenaran, kehormatan diri, dan status di mata dunia. Sehingga ketika gelar atau kualifikasi dipandang sebagai satu-satunya tolak ukur kehormatan, manusia menjadi rentan terjebak dalam prasangka, kebohongan, atau pembelaan diri yang membutakan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mengejar kehormatan duniawi dengan cara-cara yang mengkompromikan kebenaran. Poin yang ketiga adalah menjaga hati di tengah riuh isu politik di masyarakat kita hari-hari ini. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jadi jagalah hati kita, supaya tidak tercemar, tidak tercoreng, tidak sakit hati, tidak benci, tidak dendam, tidak iri, tidak hate, membenci ya. Sorry. Jadi di tengah-tengah riuh polemik di media sosial dan juga berita nasional, sangat mudah sebenarnya bagi kita umat Kristen, umat Tuhan untuk terprovokasi, menjadi marah dan ikut menyebarkan ujaran kebencian. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu bagaimana? Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sikapi dan kita lakukan? Sikap seorang Kristen dalam menghadapi isu politik sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, ujilah segala sesuatu. Artinya apa? Jangan terburu-buru menghakimi berdasarkan rumor, narasi sepihak, framing, atau hoax. Ya kita harus objektif maksudnya. Yang kedua, hormati hukum dan keadilan. Apa artinya? Biarkan proses hukum, mekanisme lembaga negara, transparansi publik bekerja secara adil dan akuntabil atau bertanggung jawab. Yang ketiga adalah jauhi kebencian personal. Sebab kalau orang sudah suka atau tidak suka, like and dislike, itu menjadi tidak objektif Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jauhi kebencian personal. Kita dipanggil untuk membenci kebohongan dan ketidakadilan, tetapi tetap mengasihi jiwa manusia, bukan? Ya kita harus mengasihi jiwa orang, jiwa manusia, serta mendoakan bangsa dan para pemimpin kita. Yang keempat adalah hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai ini tidak pernah gagal Bapak Ibu Saudara sekalian. Galatia 6 ayat 7 berkata gini, perhatikan dengarkan baik-baik, Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, itu hukum tabur tuai. Secara manusia proses hukum atau kebenaran formal bisa saja tertutup atau tertunda. Namun kedaulatan Tuhan tidak pernah tidur Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Apapun yang dibangun di atas kebohongan pada akhirnya akan goyah. Dan apa yang dikerjakan dengan tulus serta jujur akan tahan uji. Kita tidak perlu frustrasi atau bersikap anarkis karena hukum yang sejati. Karena hakim yang sejati atas sejarah dan hati manusia adalah Tuhan sendiri. Ya, Tuhanlah yang menjadi hakim. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai langkah praktis? Best practice apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara, mari kita berdiri sebagai garam dan terang. Itu panggilan kita sebagai orang Kristen. Dalam menanggapi kisru politik, isu apapun berkaitan dengan integritas pemimpin. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan secara praktis? Yang pertama, tetaplah menyuarakan kebenaran dan keadilan dengan sikap yang sopan dan santun. Jangan memaki, menghina, nyinyir, dan seterusnya yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi tetaplah menyuarakan kebenaran dan keadilan dengan sikap yang sopan dan santun. Kedua, tuntutlah integritas dari para pemimpin, tetapi mulailah integritas itu dari diri kita sendiri. Jadi tidak usah tuntut-tuntut orang lain, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Dalam pekerjaan kita, keluarga, pelayanan kita sehari-hari. Jadi tidak usah muluk-muluk mau ubah dunia ini. Ya, ubah dulu dirimu sendiri. Ubah dulu diri saya. Yang ketiga, berdoalah agar bangsa ini dianugerahi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, jujur, rendah hati, dan berintegritas tinggi. Maka doa kita harusnya begini Bapak Ibu. Doa kita begini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Adil, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikan hikmat dan keadilan kepada pemimpin dan lembaga hukum di negeri ini. Agar kebenaran sejati, integritas senantiasa ditegakkan. Jagalah hati kami sebagai umat Tuhan agar tidak terprovokasi oleh kebencian atau kebohongan. Ajarlah kami untuk hidup jujur, tulus, dan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh juga dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada, mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam, Tuhan memberkati, selamat hari Jumat, Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Semakin tinggi seseorang melangkah dalam hidup, semakin ia belajar menundukkan hatinya. Heartlander, tanpa kerendahan hati, keberhasilan mudah berubah menjadi kesombongan yang perlahan menghancurkan apa yang telah dibangun.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Bagaimana cara mengatasi rasa takut kepada Tuhan? Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kejadian pasal 15 ayat 1. Seorang sobat guideline yang sangat menambahkan Tuhan bergumul melawan rasa takut bahwa pencariannya akan Tuhan hanya akan berakhir dalam kekecewaan. Saat mendengar cerita hatinya, saya teringat kata-kata L.W. Tozer, yaitu dalam momen penuh kegelapan yang menyelimuti dunia ini, muncul satu cahaya terang. Akan ada semakin banyak orang yang kehidupan religiusnya ditandai dengan kerinduan yang semakin besar akan Tuhan. Apakah Anda, seperti sobat yang menulis surat kepada saya tadi, juga bergumul melawan hal yang sama? Memang Anda benar-benar menambahkan Tuhan. Anda rindu untuk mengenalnya, berjalan bersamanya, dan dipakai olehnya. Dan inilah dilemanya. Anda tertahan oleh rasa takut, ragu untuk melepaskan segalanya, dan bertanya-tanya apakah pencarian Anda akan berujung pada kekecewaan, penolakan, dan ketidakpastian yang lebih besar. Ada beberapa langkah yang diperlukan untuk bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Pedoman pertama adalah mengenal Putra Tuhan, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, yang berarti membongkar lapisan-lapisan selubung kesalahpahaman. Pedoman kedua, yaitu mengatasi rasa takut Anda terhadap Tuhan. Rasa takut ini berpusat pada beberapa hal. Rasa takut ditolak oleh Tuhan. Rasa takut ditolak masuk. Ketidakmampuan untuk menyenangkan Tuhan. Ketidakmampuan untuk memuaskan Tuhan. Rasa takut akan apa yang dituntut Tuhan dari Anda. Serta rasa takut untuk menempuh perjalanan mencari Tuhan. Seperti seseorang yang berjalan jauh untuk melakukan ritual ibadah dan kemudian pulang kembali dengan tangan dan hati yang hampa. Sebagian rasa takut itu logis. Dan sebagian lagi sama sekali tidak berdasar. Namun perkataan, itu konyol, seharusnya tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada gunanya. Sama seperti jika Anda pernah ke dokter gigi dan merasakan gigi Anda dibor sehingga terasa sakit dan panas saat bor itu menyentuh syaraf gigi Anda sehingga Anda meloncat kaget dari kursi pasien. Anda yang pernah mengalaminya pasti tahu rasanya. Benar, saya bisa menemukan banyak orang yang bisa bersaksi bahwa bor gigi itu bisa menyakitkan, setidaknya di zaman dulu. Tapi saya telah berurusan dengan orang-orang selama lebih dari 45 tahun dan saya belum pernah menemukan orang yang bisa dengan jujur berkata, Tuhan Yesus sungguh mengecewakan saya, pokoknya percuma saja. Apakah rasa takut ditolak itu nyata? Mungkinkah Tuhan menuntut lebih dari kemampuan saya? Atau lebih tepatnya, lebih dari kerelaan saya? Dalam menghadapi rasa takut yang pertama, tanyakan, pernahkah saya mengalami sendiri dikecewakan oleh Tuhan? Anda juga perlu bertanya, pernahkah saya dengan tidak adil menyalahkannya atas sesuatu yang disebabkan oleh saya sendiri atau orang lain? Saya menyarankan agar Anda membuat catatan dan menuliskan pikiran Anda, hal-hal yang Anda doakan, dan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Yesus memberikan janji yang tegas saat dia berkata, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes pasal 7 ayat 17. Sebuah renungan sebagai penutup. Jika dipelajari di Alkitab, ungkapan jangan takut hampir selalu dikaitkan dengan hadirat, kuasa, dan tindakan Tuhan. Anda akan menemukan ungkapan seperti, jangan takut, sebab aku pasti akan ...... Janganlah takut, sebab aku telah... ...... Atau, janganlah takut, sebab aku ini... ...... Jadi pada akhirnya, jawaban bagi rasa takut Anda adalah... ...keyakinan akan integritas Tuhan sendiri. Seperti yang ditulis oleh seorang penulis lagu, dalam Yesus tidak ada kekecewaan. Jadi, pencarian Anda akan berhasil, dan jika Anda mencari dengan sungguh-sungguh, biasanya pencarian Anda tidak akan berlangsung lama, karena Dia sudah menantikan Anda. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat. Janji Tuhan itu masih berlaku. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yeremia pasal 29 ayat 13.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.